0: di Pro 2.
1: Bernadia kembali dengan cerita yang lebih dalam lewat singlenya yang berjudul Rabun Jauh. Lagu yang dirilis pada tanggal 13 April 2026 ini mengajak kita merasakan rindu pada seseorang yang dulu dekat tapi kini hanya tinggal jarak dan kenangan. Ditulis bersama Randy Pandugo dan juga Kamga, Rabun Jauh bercerita tentang menunggu seseorang yang tak pernah datang. Tentang memilih tidak melihat demi terasa lebih ringan hingga akhirnya berani melihat kenyataan meskipun menyakitkan. Dengan aransemen yang sederhana, piano dan backing vokal, Bernadia menghadirkan suasana intim yang terasa sunyi, namun penuh makna. Rabun Jauh menjadi single kedua menuju album terbaru Bernadia, sekaligus menandai kembalinya dia ke warna balada emosional yang selama ini begitu dekat dengan pendengarnya. Kalau kamu lagi merindukan seseorang yang tak lagi dekat, mungkin lagu ini bisa menjadi teman yang paling mengerti.

Pasti pernah melihat atlet yang baru saja meraih medali emas, lalu mereka menggigit medalinya saat berpose untuk kamera. Alasan apa sih? Kalau melihat kebiasaan masa lalu, saat kualitas logam seperti emas belum standarnya, menggigit medali adalah cara sederhana untuk memastikan bahwa medali yang mereka dapatkan benar-benar terbuat dari emas. Kalau ada bekas gigitan, bisa dipastikan itu adalah emas asli. Nah, kalau sekarang, meskipun saat ini kualitas medali sudah sangat terjamin, tradisi gigit medali ini tetap berlanjut, lebih sebagai simbol dan kebiasaan, menjadi ekspresi spontan dari rasa gembira dan kemenangan yang luar biasa. Tindakan ini menjadi simbol pencapaian tertinggi dalam sebuah kompetisi. Apalagi, pose menggigit medali juga menjadi momen ikonik yang sering diabadikan oleh kamera. Meskipun alasan awalnya untuk memastikan kualitas emas, sekarang menggigit medali lebih menjadi simbol kemenangan, ekspresi kegembiraan, dan sebuah tradisi yang terus diwariskan.

0: Duh, bosen banget. Pengen nongkrong, tapi tempat nongkrongnya gitu-gitu aja.
1: Mau nongkrong, tapi bukan yang gitu-gitu aja.
0: Lah, emang ada yang beda?
1: Ada dong, nongkrongnya pindah ke Pro 2. Ajak komunitas kamu buat seru-seruan bareng. Siaran langsung di program Komunitas Jaga Malam.
0: Serius? Komunitas pecinta kucing? Bisa.
1: Bisa.
0: Komunitas jomblo akut?
1: Boleh banget.
0: Kalau komunitas yang isinya cuma 3 orang tapi merasa paling penting sejagat raya?
1: Gas, langsung daftar. Buruan daftarin komunitas kamu lewat WhatsApp di 081-1145-1016 atau DM Instagram di @rri_pro2banten.
0: Komunitas kamu bakal diundang siaran bareng di Pro 2 FM tiap jam 8 malam. Jadi,
1: tunggu apa lagi? Yuk nongkrongnya pindah ke Pro 2. Pro 2.

101,6 Radio Banten, teman terbaik kamu. Tahun berdua sekarang udah di jam 7.30. Aku mau kasih tahu kamu, mau ngumumin hasil polling pada pilih lagu kamu. Tadi aku nge-battle naikin 3 nama musisi Indonesia yang cewek gitu ya. Tahun berdua ada Salma Salsabil, Liodra, dan juga Tiara Andini. Yang tadi bisa kamu pilih satu di antara mereka bertiga. Yang sekarang ternyata paling banyak milih ini Salma Salsabil Sabil Tomo Pradua dengan perolehan polling 60%. Apakah ini efek karena Salma comeback Tomo Pradua dengan lagu barunya? Jadi di pagi hari ini aku bakal puterin 3 lagunya Salma untuk kamu ya Tomo Pradua. Jadi kita bisa sing along dengan 3 lagunya Salma tanpa jeda.

sama-sama Bill cuma pro 2-3 lagu doi untuk kamu di pagi hari ini, termasuk lagu barunya Hasyu ya teman pro 2. Ini judulnya emang agak-agak lucu dan agak-agak dakdikduk ya. Kalau salah denger gitu kan kayak, hah tadi ngomong apa? Tapi judulnya Hasyu ya teman pro 2, tulisnya tuh Hasyu. Dan itu lucu banget sih ya, ternyata pelafalannya adalah Hasyu. Ini lagu barunya Salma yang mungkin kalau kita ngedenger itu agak-agak relate ya teman Prodo untuk kamu yang udah kerja gitu ya. Dan emang biasanya lagu-lagu musisi-musisi Indonesia ya gitu relate banget dengan kehidupan sehari-hari kita. Dan gak cuma ada lagu Salma aja di Prodo FM Banten atau Prodo 2, aku masih bakal terus muterin lagu dari musisi Indonesia dan juga mancanegara untuk kamu di pagi hari ini di Spada

0: Don't you know ya, kemarin nih selama aku di Aussie, you know, it's a kind of my favorite country gitu loh. Literally my favorite country banget. Aduh, seneng banget deh aku di sana. Secara favorite country banget. Bentar. Pesen makanan dulu ya. Udah pesan. Bentar. Cek dulu ya. Green matcha ada enggak sih di sini? Okay. Let me check. Wait. Give me a moment please. Okay.
1: Wih, apa sih? Bahasa gue dicampur-campur bae si rumah. Bahasa mah wis paling bener. Enggak bahasa daerah kita, ke.
0: Ih, enggak level ah. Lama di luar negeri kok pakai bahasa daerah.
2: Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah bahasa daerah terbanyak di dunia. Berdasarkan World Economic Forum Ethnologue 2016, jumlah bahasa daerah di Indonesia ada sebanyak 707 bahasa dan berada di urutan kedua sebagai negara pemilik bahasa daerah terbanyak di dunia. Namun sayangnya, per tahun 2018 tercatat sudah ada 11 bahasa daerah yang dinyatakan punah oleh Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan. Dan salah satu penyebab kepunahannya adalah tidak ada lagi yang mau menggunakan bahasa daerahnya. Sedangkan bahasa daerah bagian dari kekayaan bangsa kita. Jadi rela bahasa asli kita punah begitu saja?

0: Yah, besok udah masuk kerja. Kok males gini ya? Gak semangat.
1: Oh, itu namanya Post Holidays Blues.
0: Hah? Apaan tuh?
1: Post Holidays Blues itu tuh perasaan males, kurang semangat, atau bahkan stres karena harus kembali ke rutinitas setelah liburan panjang berakhir. Tapi kamu gak usah panik deh, karena kondisi itu sebenarnya emang umum terjadi kok. Untuk ngatasinnya, kamu bisa lakuin hal-hal sederhana, kayak misalnya tidur yang cukup, makan makanan yang sehat, olahraga ringan, bahkan juga sekedar sharing cerita liburan kamu sama temen, dan juga pelan-pelan mengembalikan rutinitas kamu. Jangan lupa juga nih untuk berikan waktu untuk tubuh kamu beradaptasi dan juga kembali memulai rutinitas harian. Udah deh, yuk, semangat kerja lagi. Kan gak kerasa juga udah gajian lagi.

0: muat ternyata.
1: Pecinya yang sempit, Pak. Jangan kepala anaknya yang dipeang-peangin.
0: Harus bisa, Ma. Cuma beda ukuran dikit kok.
1: Papa mulai lagi ya. Kemarin juga gitu. Anaknya pengen gitu, papa harus kayak gini. Anaknya pengen milih itu, papa harus yang ini. Itu otoriter namanya, Pak.
0: Itu kan demi kebaikan anak, Ma.
1: Papa sekarang dokter, itu kan pilihan papa. Tapi kan belum tentu pilihan anak. Kalau anak mau jadi seniman, biarlah dia dengan pilihannya. Pecinya kasih orang lain aja, Pak. Biar berguna.
2: Jangan memaksakan kehendak pada anak. Biarlah ia memilih jalannya sendiri.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16 sampai 25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil.

memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final. Wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Pasti pernah melihat atlet yang baru saja meraih medali emas, lalu mereka menggigit medalinya saat berpose untuk kamera. Alasan apa sih? Kalau melihat kebiasaan masa lalu, saat kualitas logam seperti emas belum standarnya, menggigit medali adalah cara sederhana untuk memastikan bahwa medali yang mereka dapatkan benar-benar terbuat dari emas. Kalau ada bekas gigitan, bisa dipastikan itu adalah emas asli. Nah, kalau sekarang, meskipun saat ini kualitas medali sudah sangat terjamin, tradisi gigit medali ini tetap berlanjut, lebih sebagai simbol dan kebiasaan, menjadi ekspresi spontan dari rasa gembira dan kemenangan yang luar biasa. Tindakan ini menjadi simbol pencapaian tertinggi dalam sebuah kompetisi. Apalagi, pose menggigit medali juga menjadi momen ikonik yang sering diabadikan oleh kamera. Meskipun alasan awalnya untuk memastikan kualitas emas, sekarang menggigit medali lebih menjadi simbol kemenangan, ekspresi kegembiraan, dan sebuah tradisi yang terus diwariskan.
1: Lagu baru di Pro 2.
2: Kabar seru datang dari BTS yang kembali mencetak prestasi lewat lagu terbaru mereka, Swim. Dirilis pada 20 Maret 2026, music video Swim berhasil menembus 100 juta views di YouTube pada 15 April 2026, hanya dalam waktu sekitar 26 hari aja. Pencapaian ini menjadikan Swim sebagai MV K-pop pertama rilisan tahun 2026 yang mencapai angka tersebut. Gak berhenti di situ, BTS juga merilis album remix bertajuk Keep Swimming yang menghadirkan 7 versi berbeda dari masing-masing member, mulai dari chill hip-hop ala RM, alternative rock dari Jin, hingga acoustic love yang hangat dari Jungkook. Lewat album ini, BTS kembali menunjukkan warna musik unik dari setiap membernya, sekaligus memperkuat kesuksesan Swim yang terus mencuri perhatian global. Turn it up and let it flow. So here we go, BTS with Swim.

Raya telah tiba. RRI Banten menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026 cuma buat kamu. Siapkan diri untuk Hype the Game World Cup. Informasi ringan seputar dinamika Piala Dunia. Ada juga podcast, podcast seru seputar sepak bola dan Piala Dunia. Kalau mau obrolan yang lebih dalam, simak Deep Talk setiap hari Sabtu jam 8 malam. Dan pantau World Cup Corner setiap Minggu pagi jam 8:30. Buat kamu yang suka analisis seru, debat bareng AI, ada Sepik Bola setiap Rabu dan Minggu jam 5 sore. Tunggu. Komentar-komentar ringan dan lucu bakal kamu dengerin di setiap minggu jam 8 malam. Jadilah saksi sejarah lahirnya juara baru. Simak rangkaian programnya hanya di 101,6 FM Pro 2 Banten. Pesta Bola Dunia 2000.

0: Salah satu komentar Radio Banten, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih di sepeda. Selamat pagi teman Pro 2. Dan masih ditemenin sama aku Sarga Nevi, yang jadi teman terbaik kamu di pagi hari ini teman Pro 2. Gimana nih, kamu udah nyari sarapan atau belum teman Pro 2? Atau mungkin masih leha-leha santai-santai nempel di kasur gitu ya, dengerin Pro 2 FM Banten dari aplikasi RR Digital. Atau mungkin yang lagi di jalan, lagi mengendarai mobil ke sana kemari sambil dengerin Pro 2, ya hati-hati di jalan. Boleh dong kamu sharing-sharing nih rencana kamu hari ini mau ngapain ya, kegiatannya mau malas-malasan aja, boleh diceritain nanti malas-malasannya sambil ngapain gitu kan ya. Terus misalkan mau beberes rumah, beberes kosan juga boleh, atau mau nongki-nongki, boleh banget kamu spill ke aku ya teman Pro 2 di 081 11 45 116, karena di sini ada Bella yang katanya hari ini pengen jalan-jalan ke CFD, nggak tahu deh nanti hari ini hilaf apa lagi. Ini nih biasanya kalau di CFD gitu ya sama berdua, kita niat awalnya adalah olahraga, hah, tapi ternyata pulang-pulang kiri kanan udah penuh dengan jajanan, ya nggak sih sama berdua? Kalau aku jujur gitu ya, awalnya emang cuma pengen nemenin keluarga aja atau teman, tapi pas pulang-pulang loh kok jadi banyak jajanan. Nah, kamu juga boleh ceritain ya teman Prodo, kalau kamu lagi di CFD tuh ngapain aja gitu, ke WhatsApp ya seperti biasa di 081 11 45 116.
1: Halo, kamu di mana? Kok nggak ngabarin aku sih?

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Kesabaran teruji saat menunggu kereta api melintas. Namun keselamatan kita dan orang lain jauh lebih penting daripada sekedar terburu-buru.

Salah satu kemana Brodo Benten, teman-teman kamu. Sama Brodo ini, wah ada yang WhatsApp juga nih sharing-sharing rencana kegiatan hari ini ya. Katanya mau ngapain, ini ada Adel yang katanya hari ini mau unboxing novel barunya. Wih, kongres loh ya. Punya novel baru, punya bacaan baru ya. Terus kata Adel, di tahun ini aku mulai challenge lagi untuk 1 bulan 1 buku. Kemarin challenge yang sama di tahun 2025, tapi katanya Adel di tahun kemarin gak berhasil, jadi di tahun ini mau namatin 1 bulan 1 buku, jadi selama 1 tahun ini katanya minimal baca 12 buku. Wow, semoga berhasil ya Adel. Mungkin kemarin, di tahun kemarin sibuk ini itu, semoga di tahun ini nyempetin waktu lagi untuk baca novel. Dan biasanya kalau baca tuh gimana ya teman Pro 2, kadang kita tuh kalau suka banget gitu ya, entah kamu baca novel, entah kamu baca komik, atau baca buku-buku lainnya yang kamu suka gitu ya teman Pro 2, itu tuh kayak butuh suasana yang tenang gak sih teman Pro 2? Karena kita kalau udah baca, udah buka buku yang kita pegang tuh kayak kita masuk ke dunia itu gitu teman Pro 2. Karena kita gak perlu jalan-jalan jauh, gak perlu kemana-kemana gitu ya. Kadang dari buku kita udah bisa masuk ke dunia yang berbeda, yang bahkan kadang kita gak tahu nih informasi atau pengetahuan-pengetahuan baru yang tadinya kita gak tahu pas baca buku itu jadi tahu teman-teman berdua. Bahkan jujur gitu ya, aku juga suka baca novel, tapi sekarang-sekarang tuh lagi baca novel-novel ringan yang relate dengan kehidupan sehari-hari, yang kadang tuh bisa menemukan solusi dari masalah yang lagi dihadapin tuh dari novel sama Pro 2. Atau mungkin lagi baca-baca hiburan tuh baca komik, nah itu juga bisa sama Pro 2. Jadi untuk kamu yang pengen sharing-sharing juga, apakah kamu suka baca, itu juga boleh banget ya sama Pro 2. Terus hari ini juga ada Putri nih yang ikut bergabung, yang katanya hari ini gak mau ngapa-ngapain, paling nanti siang mau recook masakan dari TikTok yang udah ditandain tapi gak tahu dimasaknya kapan. Nah, pas banget Putri nanti siang tuh. Jangan mager ya, karena kalau udah ngeliat media sosial, entah itu TikTok, entah itu Reels, itu biasanya banyak banget konten kreator yang bikin ide-ide masakan unik yang simple juga gitu ya teman-teman berdua, yang bisa kita recook sebenarnya, yang kalau ya kita gak ada kegiatan banget-banget di hari ini, bisa lah kalau kamu pengen stay aja di rumah, stay aja di kawasan, bisa beraktivitas recook masakan yang ada di media sosial, atau mungkin ya santai-santai juga boleh banget ya teman Pro 2. Terus untuk kamu yang masih pengen join nih cerita hari ini kamu mau ngapain, ini boleh banget, aku tunggu WhatsAppnya ya di 081 11 45 1016.

2022 di Qatar, ada kebanggaan besar yang lahir dari tanah Jawa. Bola resmi turnamen tersebut yang diberi nama Al Rihlah ternyata merupakan hasil produksi Kabupaten Madiun, Jawa Timur. Melalui tangan-tangan terampil di PT Global Way Indonesia, ribuan bola berkualitas tinggi dikirim untuk digunakan oleh para bintang sepak bola dunia. Al Rihlah yang berarti perjalanan menjadi simbol betapa jauhnya kualitas produk dalam negeri kita melangkah hingga diakui secara global. Kehadiran bola buatan Madiun di ajang olahraga terbesar di bumi adalah bukti nyata bahwa industri kita mampu bersaing di level internasional. Ini bukan sekedar tentang sepak bola, melainkan tentang kehormatan dan bukti kedaulatan karya anak bangsa di mata dunia. Ingatlah, setiap kali bola itu bergulir di lapangan hijau, ada detak kreativitas Indonesia di dalamnya. Karya Madiun, kebanggaan Nusantara, dan mendunia di setiap sentuhannya.

Negak Dilenang merupakan sebuah sebutan bagi masyarakat Bali untuk menyatakan tempat duduk di depan rumah. Sebelum padatnya kompleks pertokoan di berbagai daerah di Bali, dahulu banyak terdapat selokan atau sungai kecil di depan rumah. Kemudian di atasnya dibangun tempat duduk. Salah satu kebiasaan masyarakat di Bali terdahulu adalah saling bercengkrama, berbagi cerita dan informasi, atau sekedar duduk-duduk di depan rumah. Memperhatikan setiap hal yang melintas di depan rumah merupakan kenikmatan tersendiri pada masa itu. Namun, kebiasaan negak dilenang mulai ditinggalkan dengan hadirnya model hunian yang berbeda yang tergeser dengan kemajuan informasi dan modernisasi.

0: pagi Tema Pro 2. Kalau tadi udah ada Adel dan juga Putri yang ikutan ya, hari ini mau ngapain. Ini juga udah ada yang gabung di Pro 2 FM Banten nih. Ada Bian yang katanya hari ini pengen ngegame aja sih, gak ngapa-ngapain, mau namatin game yang kemarin-kemarin gak kepegang. Sekarang mumpung lagi libur jadi masih bisa main game, kemarin-kemarin lagi sibuk banget. Ini nih, ngegame jadi salah satu healing ya Tema Pro 2, yang gak usah pergi kemana-mana, udah depan laptop aja, depan komputer atau mungkin depan HP juga bisa ya Tema Pro 2 ngegame. Kayaknya sekarang banyak banget game-game yang bisa dimainin sendiri, RPG gitu ya, atau game-game MOBA yang ada timnya. Kalau enak sih kalau ada timnya ya, jadi udah tahu gaya permainannya gimana. Cuma kalau main sama publik, wah itu kalau lagi dapet tim yang bagus, bagus. Kalau lagi tim yang gak gitu bagus, ya kalau lagi emosi mending kamu close aja dulu gamenya Tema Pro 2, daripada nanti kamu jadi orang toxic gitu kan ya. Mending di nanti aja deh gamenya, udahan dulu, offline dulu gitu ya. Karena beraneka ragam orang di publik kalau kamu main game MOBA yang mabar, yang satu tim bisa 5 orang, berapa orang gitu ya Tema Pro 2. Dan next nih ada Anita yang katanya cerita nih, Anita kalau ke CFD tuh gue olahraga dulu sar, keliling-keliling. Setelah olahraga baru gue lihat jajanan-jajanan, tapi gue harus muter dulu ngeliatin semua. Kalau udah muter dari ujung ke ujung, baru di situ gue nentuin mau beli apa. Karena kalau gue nggak muter dulu, ntar gue jadinya hilaf. Iya lagi. Kadang kita kalau nggak muter dulu tuh ngelihat stand ini beli, terus nanti nggak jauh maju ke depan ada ini beli lagi, nanti beli ini lagi. Cuma kalau muter dulu jadinya PR juga sih ya, dua kali nggak sih bolak balik ya, kamu ngelihat dulu terus kalau udah nanti balik lagi. Ada juga yang mungkin ah mager sar, gue beli yang sekelihatan gue aja. Nah itu juga nggak apa-apa sih ya Tema Pro 2, karena di CFD itu adalah tempat hilaf jajan asli deh ya. Niatnya tuh gak mau jajan, tahu-tahu jadi jajannya seabrek, di luar ekspektasi gitu ya Tema Pro 2, yang emang kayaknya kalau mau jajan juga di list juga bisa deh, kayak Anita yang dilihat dulu dari ujung ke ujung, kalau udah nentuin oke deh nanti gue beliin nih. Nah itu tuh kalau misalnya kamu mau lagi mode berhemat di CFD tapi masih pengen jajan, itu bisa diikutin gayanya Anita ya Tema Pro 2. Walaupun capek di kit, harus jalan dulu dari ujung ke ujung buat nanti beli lagi gitu, balik lagi beli makanan atau minuman yang kamu mau. Nah untuk kamu yang mungkin masih santai-santai di rumah, ini juga bisa sambil cerita-cerita, sambil request lagu juga boleh banget di minggu pagi ini Tema Pro 2. Seperti biasa aku tunggu di WhatsApp di 081 11 45 1016.
1: Gue beda.

0: Hit Shafa.
1: Every day I'm shuffling.
2: Lagu dari tahun 2015 sampai 2020 bisa kamu request setiap hari dari jam 5 sore sampai

0: 107,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Back to back. Lebih dari satu dekade setelah rilis, lagu ini sukses nangkring di posisi pertama Global Spotify pada April 2026. Semua itu gara-gara satu hal, efek Coachella. Comeback Justin Bieber di Coachella 2026 jadi momen yang langsung bikin internet heboh. Setelah vakum hampir 4 tahun karena alasan kesehatan, Bieber akhirnya balik lagi ke panggung besar. Dan hasilnya, Beauty and the Beat langsung meledak lagi dengan 7,24 juta streaming hanya dalam satu hari. Gak cuma Spotify, lagu ini juga langsung ngebut di posisi pertama Apple Music setelah weekend pertama Coachella. Bahkan, Beauty and the Beat juga diprediksi bakal balik lagi ke Billboard Hot 100, lebih dari 10 tahun sejak terakhir muncul di chart tahun 2013. Dengan total 8,5 juta streaming harian, lagu ini membuktikan satu hal, lagu hits gak pernah benar-benar hilang, cuma nunggu waktunya buat viral lagi. Satu panggung, satu penampilan, dan boom! Lagu yang dulu jadi soundtrack masa remaja banyak orang, sekarang kembali jadi anthem lagi. Beauty and the Beat is

0: di Pro 2.
1: Bernadia kembali dengan cerita yang lebih dalam lewat singlenya yang berjudul Rabun Jauh. Lagu yang dirilis pada tanggal 13 April 2026 ini mengajak kita merasakan rindu pada seseorang yang dulu dekat tapi kini hanya tinggal jarak dan kenangan. Ditulis bersama Randy Pandugo dan juga Kamga, Rabun Jauh bercerita tentang menunggu seseorang yang tak pernah datang. Tentang memilih tidak melihat demi terasa lebih ringan hingga akhirnya berani melihat kenyataan meskipun menyakitkan. Dengan aransemen yang sederhana, piano dan backing vokal, Bernadia menghadirkan suasana intim yang terasa sunyi, namun penuh makna. Rabun Jauh menjadi single kedua menuju album terbaru Bernadia, sekaligus menandai kembalinya dia ke warna balada emosional yang selama ini begitu dekat dengan pendengarnya. Kalau kamu lagi merindukan seseorang yang tak lagi dekat, mungkin lagu ini bisa menjadi teman yang paling mengerti.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Saya I. Henry Supriyadi, Wakil Bupati Kabupaten Pandeglang, mengucapkan selamat kepada RRI yang akan menyiarkan Piala Dunia 2026. Terus ikuti informasi dari RRI untuk mengetahui info-info terkait Piala Dunia 2026. RRI sekali di udara tetap mengudara. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Waduh, lampu merah lagi. Bisa-bisa telat nih. Ah, taruh bus aja deh. Jalanan juga kosong.
1: Hei, jangan nekat. Lampu merah itu buat keselamatan, bukan buat dilanggar.
0: Tapi jalan kosong, nggak bahaya kan?
1: Justru di saat kita pikir aman, bahaya bisa datang. Kamu nggak akan tahu siapa yang bisa tiba-tiba muncul dari arah lain.
0: Iya juga sih.
1: Ingat bro, menunggu 1 menit lebih baik daripada celaka seumur hidup. Nyawa nggak bisa diulang. Taatilah rambu lalu lintas. Berhenti saat lampu merah menyala, sayangi nyawamu dan nyawa orang lain.

101,6 Radio Banten, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 udah masuk di putaran terakhir di Spada. Selamat pagi teman Pro 2 ya. Masih sama aku Sarah Genevi, teman Pro 2 di pagi hari ini. Nah, ini setelah kemarin bikin pecah half show teman Pro 2, ini Bad Bunny juga bikin gebrakan unik banget di Met Gala 2026 teman Pro 2. Gebrakannya apa, Sar? Sebentar lagi bakal aku spill teman Pro 2, jadi stay tune terus di Pro 2 FM Banten.

0: Aduh, bosen banget. Pengen nongkrong, tapi tempat nongkrongnya gitu-gitu aja.
1: Mau nongkrong, tapi bukan yang gitu-gitu aja.
0: Lah, emang ada yang beda?
1: Ada dong, nongkrongnya pindah ke Pro 2. Ajak komunitas kamu buat seru-seruan bareng. Siaran langsung di program Komunitas Jaga Malam.
0: Serius? Komunitas pecinta kucing? Bisa.
1: Bisa.
0: Komunitas jomblo akut?
1: Boleh banget.
0: Kalau komunitas yang isinya cuma 3 orang tapi merasa paling penting sejagat raya?
1: Gas, langsung daftar. Buruan daftarin komunitas kamu lewat WhatsApp di 081-1145-1016 atau DM Instagram di @rri_pro2banten.
0: Komunitas kamu bakal diundang siaran bareng di Pro 2 FM tiap jam 8 malam. Jadi,
1: tunggu apa lagi? Yuk nongkrongnya pindah ke Pro 2.

0: Cup. Jauh sebelum hiruk-pikuk sepak bola modern hari ini, Indonesia telah mencatatkan tinta emas di panggung tertinggi jagat raya. Pada tahun 1938 di Prancis, tim kita yang saat itu bernama Hindia Belanda resmi menjadi tim pertama dari benua Asia yang berlaga di Piala Dunia. Perjuangannya pun tidak main-main. Para penggawa Nusantara harus menempuh perjalanan laut yang sangat panjang, melintasi samudra selama lebih dari 2 bulan dari pelabuhan Tanjung Priok menuju Prancis demi membela kehormatan di lapangan hijau. Uniknya, hingga saat ini Indonesia masih memegang rekor sebagai satu-satunya tim dengan jumlah pertandingan paling sedikit dalam sejarah Piala Dunia, yaitu hanya satu pertandingan saat melawan Hungaria. Meski singkat, langkah itu adalah sejarah besar yang menjadi bukti bahwa semangat sepak bola kita telah mendunia sejak lama. Sebuah kebanggaan sejarah yang harus terus kita ingat bahwa Indonesia pernah dan akan selalu punya tempat di kancah dunia.
1: Burung berkicau menambah keindahan pagi yang cerah dan damai. Tapi suara mereka sudah meninggi.
2: Pokoknya teh manis lebih enak pakai gula batu, Pak Endro.
3: Heleh, gula pasir lah. Cepat larut, cepat diminum.
4: Aduh, kalian ini ya, beda selera kok diributin. Toh, dua-duanya tetap teh manis, toh.
1: Perbedaan bukan untuk dipertentangkan, tetapi untuk dipahami. Karena justru dari perbedaan, kita belajar menghargai. Indonesia kaya akan perbedaan. Suku, bahasa, adat, pendapat. Tapi kita satu dalam rasa hormat dan persatuan.
5: Beda itu biasa, saling menghargai itu luar biasa.

Pro 2, jadi kemarin di Met Gala 2026 tuh rame banget gak sih sama artis-artis yang wah pecah banget deh ya, itu kostum-kostumnya, baju-bajunya, dressnya tuh yang kayak di luar ekspektasi, yang benar-benar out of the box banget gitu. Tom Pro 2 salah satunya nih Bad Bunny gitu ya. Kalau yang lain out of the boxnya dari kostumnya gitu ya Tom Pro 2. Nah kalau Bad Bunny gak cuma kostumnya aja tapi juga riasannya Tom Pro 2. Jadi kalau kamu ngepoin nih, kamu belum nyari-nyari Bad Bunny di Met Gala gitu ya, kalau kamu cari, kamu bakal ngelihat Bad Bunny versi tuanya Tom Pro 2, karena doi ini pakai riasan prostetik yang benar-benar realistis banget. Tom Pro 2 yang nunjukin doi ini yang benar-benar kayak udah tua, padahal mah enggak, itu cuma make up doang Tom Pro 2. Jadi ini emang cocok banget dengan temanya juga ya, Custom Institute Tomorrow Pro 2. Jadi di sini di Met Gala 2026 kemarin ya, ini Bad Bunny ini pakai tuxedo gitu, warna hitam, rancangan ya brand-brand yang udah terkenal lah ya di Met Gala. Terus juga ada detail pita besar di lehernya Tomorrow Pro 2. Ini katanya sih karya Charles tahun 1947 ya desain pitanya Tomorrow Pro 2. Nah, sementara doi ini juga pakai tongkat dan juga rambut abu-abu yang benar-benar memperkuat apa ya karakternya yang jadi tua Tomorrow Pro 2. Tapi kalau kamu lihat gitu ya yang ada bertebaran di media sosial, kalau kamu cari itu gampang banget Tomorrow Pro 2. Yang bikin aku kagum tuh benar-benar realistis banget, gak cuma di make up wajahnya aja tapi make up artisnya juga keren banget, karena benar-benar detail banget bikin Bad Bunny tua tuh sampai ke tangannya tuh yang benar-benar kelihatan, wah ini Bad Bunny yang versi tua Tomorrow Pro 2. Nah ini gokil ya kalau ternyata dari make up aja bisa ngubah seseorang Tomorrow Pro 2.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, bolcast, di balik bola, di ball man

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: 101,6 Pro Ruben dan teman terbaik kamu. Teman Pro 2, wah ini kayaknya dunia olahraga lagi dar-dar-dar banget selain Piala Dunia ya teman Pro 2. Karena ada AFC Asian Cup 2027 juga nih teman Pro 2. Jadi Asian Cup 2027 karena Timnas Indonesia ini udah dipastiin bergabung di grup berat sih sebenarnya ya teman Pro 2. Di Asian Cup 2027 ini yang nanti bakal digelar di Arab Saudi ya di bulan Januari dan juga Februari 2027. Dan dari hasil drawing teman Pro 2 di hari ini, minggu ini gitu ya, dini hari sih, ini Indonesia ternyata masuk ke grup F teman Pro 2 bareng dengan Jepang, Qatar dan juga Thailand teman Pro 2, yang aduh berat banget ya, kayaknya ujian timnas nih belum berhenti ya ujian terus. Jadi masuk Indonesia ke grup berat ini benar-benar jadi tantangan juga ya teman Pro 2 untuk bersaing di level Asia dengan persiapan yang masih cukup panjang sih ya. Semoga aja nanti performa dan juga strategi dari timnas Indonesia ini bisa menghadapi lawan-lawan yang emang cukup berat di Piala Asia 2027 nanti teman Pro 2.
1: Aduh, ngantuk kali aku bah. Kurang tidur aku ini.
2: Halah, kau ini ngantuk aja. Kalah kau sama jerapah.
1: Hah? Kok tiba-tiba bisa jerapah pula?
2: Hah, inilah, gak tahu kok kan. Jerapah itu cuma tidur sekitar 20 menit sampai 30 menit dalam sehari. Dan tidur mereka terbagi dalam beberapa sesi singkat yang masing-masing hanya beberapa menit aja. Dan uniknya mereka itu sering tidur sambil berdiri biar bisa langsung kabur kalau ada bahaya. Dan jerapah ini juga termasuk dalam daftar mamalia dengan waktu tidur tersingkat di dunia.

Teman-teman pernah gak sih kalian perhatiin mata kalian saat ketemu gebetan? Ternyata pupil mata kita bisa membesar saat melihat seseorang yang kita sukai loh. Kok bisa ya? Secara ilmiah, saat kita merasa tertarik atau bahagia melihat seseorang yang disukai, otak kita melepaskan hormon oksitosin dan dopamin. Hormon-hormon ini bikin sistem saraf simpatik aktif, yang akhirnya membuat pupil mata kita melebar. Jadi mata kita secara nggak sadar menunjukkan rasa suka kita. Nggak cuma itu, fenomena ini juga terjadi saat kita melihat hal-hal menarik lainnya loh, seperti makanan enak atau pemandangan indah. Jadi kalau pupil mata seseorang membesar saat melihatmu, bisa jadi dia tertarik padamu loh.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
5: Info Pro 2.
6: Waktunya Info Pro 2. Pertumbuhan ekonomi Provinsi Banten pada triwulan 1 tahun 2026 tercatat tumbuh sebesar 5,64% secara tahunan. Ketua Tim Neraca Wilayah dan Analisis BPS Provinsi Banten, Awang Pramila, menilai capaian tersebut menunjukkan aktivitas ekonomi Banten masih cukup kuat di tengah tekanan ekonomi global dan fluktuasi nilai tukar mata uang. Namun ia juga mengingatkan pertumbuhan ekonomi perlu dijaga agar berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.
5: Info Pro 2.
6: Informasi selanjutnya, teman Pro 2, platform media sosial Threads meluncurkan fitur pesan di versi web yang memungkinkan pengguna melakukan percakapan pribadi maupun grup langsung dari desktop. Head of Threads Meta, Kanner Hayes, mengatakan fitur pesan di web merupakan permintaan terbesar dari pengguna setelah platform tersebut pertama kali menghadirkan fitur pesan langsung pada Juli 2025.

0: grup idola Blackpink, Lisa, diagendakan akan tampil di panggung upacara pembukaan Piala Dunia FIFA 2026 pada Juni mendatang. Lisa diperkirakan tampil bersama Katy Perry, Future, DJ Sanjoy, dan beberapa penampil lainnya menjelang pertandingan antara Amerika Serikat dengan Paraguay. Sekian Pro 2 pagi ini dan tetap di Pro 2 FM Banten.
1: Info Pro 2.

Jaya telah tiba. RRI Banten menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026 cuma buat kamu. Siapkan diri untuk Hype the Game World Cup. Informasi ringan seputar dinamika Piala Dunia. Ada juga Bolcast, podcast seru seputar sepak bola dan Piala Dunia. Kalau mau obrolan yang lebih dalam, simak Deep Talk setiap hari Sabtu jam 8 malam. Dan pantau World Cup Corner setiap Minggu pagi jam 8:30. Buat kamu yang suka analisis seru, debat bareng AI, ada Sepik Bola setiap Rabu dan Minggu jam 5 sore. Tunggu. Komentar-komentar ringan dan lucu bakal kamu dengerin di setiap minggu jam 8 malam. Jadilah saksi sejarah lahirnya juara baru. Simak rangkaian programnya hanya di 101,6 FM Pro 2 Banten. Pesta Bola Dunia 2020.

Tahukah Anda siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Dia bernama Mary Thomas. Ia mendirikan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan menjadi dokter pertama yang mengenalkan metode kontrasepsi baru di Indonesia seperti IUD. Mary Thomas lahir di Likupang, Sulawesi Utara pada 17 Februari 1896. Saat masih kecil, ia sempat pindah ke beberapa daerah mengikuti orang tuanya. Kala itu, seorang apoteker perempuan pertama di Belanda, Charlotte Jacobs, mendukung Mary Thomas untuk mendapatkan beasiswa bagi calon dokter perempuan Indonesia. Saat itu, Mary Thomas baru lulus dari sebuah sekolah Eropa di Manado. Pada tahun 1912, Mary diterima di Stovia. Sekolah tersebut sebelumnya hanya dikhususkan untuk laki-laki. Mary lulus pada tahun 1922 sebagai perempuan pertama yang lulus dari Stovia dengan gelar dokter. Prestasi kelulusan Mary bahkan diumumkan oleh sebuah surat kabar di Belanda. Selama menjadi dokter, ia kerap melakukan penelitian di bidang ginekologi dan kebidanan. Ia juga sering membantu perempuan yang mengalami kesulitan dalam persalinan. Selain dokter, Mary Thomas juga menjadi ahli ginekologi dan kebidanan pertama di Indonesia.

Selamat datang kembali sama Pro2 Benten, teman terbaik kamu. Teman Pro2, sekarang kamu udah di Santai Siang Pro2 Top Hit List dari jam 10 pagi sampai jam 12 siang, teman Pro2. Jadi kamu bisa request lagu kesayangan kamu, lagu kesukaan kamu, atau lagu yang lagi pengen kamu dengerin di pagi nanggung siang ini, teman Pro2. Jadi nanti bisa masuk ke chart top 20 Pro2 FM Banten kalau banyak banget yang request ya. Bisa seperti biasanya WhatsApp aja ke aku di 081 1145 1016. Daripada kamu bingung mau chatan sama siapa, chatan sama aku aja, teman Pro2. Tapi ya harap sabar ya, karena ini banyak banget yang ngechat gitu ya. Jadi aku balas satu-satu nanti chatnya sambil aku puterin lagu requestan kamu. Kamu mau sambil cerita-cerita juga boleh banget, teman Pro2. Jadi aku tunggu WhatsAppnya dari kamu.

0: di Pro 2.
1: Kabar seru datang dari BTS yang kembali mencetak prestasi lewat lagu terbaru mereka, Swim. Dirilis pada 20 Maret 2026, music video Swim berhasil menembus 100 juta views di YouTube pada 15 April 2026, hanya dalam waktu sekitar 26 hari aja. Pencapaian ini menjadikan Swim sebagai MV K-pop pertama rilisan tahun 2026 yang mencapai angka tersebut. Gak berhenti di situ, BTS juga merilis album remix bertajuk Keep Swimming yang menghadirkan 7 versi berbeda dari masing-masing member, mulai dari chill hip-hop ala RM, alternative rock dari Jin, hingga akustik love yang hangat dari Jungkook. Lewat album ini, BTS kembali menunjukkan warna musik unik dari setiap membernya, sekaligus memperkuat kesuksesan Swim yang terus mencuri perhatian global. Turn it up and let it flow. So here we go, BTS with Swim.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: internasional. Turnamen ini digelar di 3 negara sekaligus. 3 negara tersebut adalah Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kolaborasi ini mencerminkan semangat kebersamaan lintas batas, sekaligus menunjukkan bagaimana sepak bola mampu menjadi penghubung berbagai budaya di dunia. Didukung infrastruktur modern dan pengalaman sebagai tuan rumah sebelumnya, ketiga negara ini siap menghadirkan penyelenggaraan yang lebih luas, inklusif, dan meriah. Piala Dunia 2026 pun diproyeksikan menjadi salah satu edisi terbesar, baik dari sisi jumlah peserta maupun skala penyelenggaraan. Lebih dari sekedar kompetisi, Piala Dunia 2026 menjadi perayaan global yang mempertemukan jutaan penggemar dalam satu semangat yang sama, cinta terhadap sepak bola.
1: Baru-baru ini, gajah ramai menjadi perbincangan di media sosial. Bermula dari viralnya video tentang keluhan warga karena rumah dan pekarangannya dirusak gajah. Tapi menurut tenaga ahli Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan setempat mengatakan bukan gajah yang mengganggu warga. Namun sebaliknya, wargalah yang telah mengambil lingkungan gajah karena gajah hanya akan melewati jalan atau rute sesuai jalurnya. Kenapa begitu ya? Menurut dosen Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Gadjah Mada, Slamet Rahajo membenarkan bahwa gajah selalu melintasi jalur yang sama. Karena gajah punya memori yang kuat, itu diakibatkan karena volume otaknya yang besar. Jadi mereka punya kemampuan untuk mengingat suatu tempat yang mereka pernah kunjungi dan manusia yang pernah mereka temui, meskipun sudah bertahun-tahun yang lalu. Bahkan, ingatan gajah akan diwariskan kepada keturunannya agar mereka bisa bertahan hidup, misalnya untuk mendapatkan sumber air, makanan, hingga jalan pulang. Dan yang lebih uniknya lagi, selain punya ingatan yang tajam, gajah juga punya indera pendengaran yang hebat loh. Mereka juga mendengar melalui kakinya karena merasakan getaran suara dari tempat yang jauh. Kemampuan pendengaran gajah ini didukung oleh daun telinganya yang lebar dengan ujung saraf yang sensitif.

0: Hit Shuffle. Hit Shuffle.
1: Every day I'm shuffling.
2: Lagu dari tahun 2015 sampai 2020 bisa kamu request setiap hari dari jam 5 sore sampai

0: 107,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP enggak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP, apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar enggak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

1,6 Radio Benten, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kita lanjut lagi sing along ya di Santai Siang Pro 2 Top Hit List nih. Ada yang request lagunya Gea Indrawari yang 1000 kali ya. Terus juga ada dari Dinda yang pengen denger lagunya Salma yang baru dong. Tadi pagi ngedengerin jadi pengen request. Oke, siap, udah aku masukin ke playlist ya. Ini untuk lagu Salma Salsabil yang baru gitu. Nanti kita sing along dulu dengan lagunya Gea, terus kita lanjut sing along dengan lagunya Salma. Dan ini juga ada dari siapa ini, 087 sekian sekian sekian, katanya pengen request lagunya Nona yang Rollerblade. Oke, udah aku masukin ke playlist juga. Jadi langsung aja kita sing along lagi nomor 2 di Santai Siang Pro 2 Top Hit List.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Kok bisa? Jamur bisa menyala dalam gelap. Kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maizena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.

0: Waktunya santai siang.
1: Santailah. Santai aja dulu.
2: Beb, mau makan apa hari ini?
0: Duh, gak tahu nih, bosen. Enaknya makan apa ya? Udahlah, terserah kamu aja deh.
2: Duh, jangan terserah. Nih, ada menu yang gak ngebosenin di Pro 2 FM. Di pagi hari, ketemu TikTok ngobrolin topik seru tapi nggak kosong. Di siang hari, ada Muda Kreatif, tempatnya anak muda kreatif nunjukin skill bisnis mereka. Nah, sore hari bakal ditemenin Hit Shuffle, muterin lagu-lagu hits dari tahun 2015 sampai 2020. Kalau malam, tenang aja. Kamu nggak bakalan dibiarin galau sendirian, karena ada Jaga Malam. Jangan galau malam-malam.
0: Terus dengerinnya di mana?
2: Cukup dengerin di 101,6 FM atau streaming di rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
0: Wah, ternyata seru juga ya.
2: Emang, menu yang gak ngebosenin cuma ada di Pro 2 FM.

0: Aduh, kucing siapa sih ini? Ih, berisik kali dari tadi. Siram pula kau pakai air panas, nanti tahu rasa kau.
1: Hei, kalau menyakiti hewan sama dengan menyakiti sesama makhluk hidup. Gak boleh tahu.
0: Tapi dari tadi loh kucing ini buat emosi aja.
1: Iya sama aja, itu juga gak boleh. Kalau kita menyakiti hewan sama dengan kita menyakiti sesama makhluk hidup. Bisa berakibat fatal loh, bisa berurusan sama hukum loh nanti. Lebih baik usirnya perlahan aja,

0: Kalian pasti melewati siang dan malam setiap hari. Tapi sadarkah kamu bahwa kita yang tinggal di lintasan garis khatulistiwa hanya butuh waktu beberapa menit untuk berpindah dari siang ke malam dan sebaliknya. Ini karena durasi matahari untuk terbit dan tenggelam di negara yang dilintasi garis khatulistiwa adalah yang tercepat di bumi. Garis khatulistiwa bumi melintasi 3 samudra dan 14 negara, salah satunya Indonesia. Dan hanya kota Pontianak di Kalimantan Barat yang tepat dilintasi garis khatulistiwa atau persis memisahkan bumi belahan utara dan selatan. Karena letak astronomisnya itulah, Indonesia memiliki iklim tropis dengan 2 musim yaitu hujan dan kemarau.
1: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Selalu 1,6 Radio Benten, teman terbaik kamu. Tahun Pro 2 di putaran terakhir di Santai Siang Pro 2 Top Hit List nih, tahun Pro 2. Ya, kebersamaan kita kurang dari 1 jam lagi ya. Dan aku masih bakal puterin lagu-lagu yang kamu request dari WhatsApp-nya Pro 2 FM Banten ya, tahun Pro 2. Aku cicil satu per satu dan aku balas nanti chatnya dari yang paling bawah. Jadi kalau kamu udah chat mesti nunggu, kok belum dibales sih Sar chat gue. Tadi lu nyuruh gue chat tapi gak dibales-bales. Sabar tau Pro 2 yang ngechat banyak ya. Jadi aku bakal balas satu per satu dan bakal aku puterin juga lagu-lagu yang udah kamu request.

0: Aduh, bosen banget. Pengen nongkrong, tapi tempat nongkrongnya gitu-gitu aja.
1: Mau nongkrong, tapi bukan yang gitu-gitu aja.
0: Lah, emang ada yang beda?
1: Ada dong, nongkrongnya pindah ke Pro 2. Ajak komunitas kamu buat seru-seruan bareng. Siaran langsung di program Komunitas Jaga Malam.
0: Serius? Komunitas pecinta kucing? Bisa.
1: Bisa.
0: Komunitas jomblo akut?
1: Boleh banget.
0: Kalau komunitas yang isinya cuma 3 orang tapi merasa paling penting sejagat raya?
1: Gas, langsung daftar. Buruan daftarin komunitas kamu lewat WhatsApp di 081-1145-1016 atau DM Instagram di @rri_pro2banten.
0: Komunitas kamu bakal diundang siaran bareng di Pro 2 FM tiap jam 8 malam. Jadi,
1: tunggu apa lagi? Yuk nongkrongnya pindah ke Pro 2.
2: Saatnya kita lebih waspada dan siap menghadapi berbagai potensi bencana yang sering terjadi saat musim hujan, agar kita semua tetap aman dan nyaman. Berikut beberapa tips yang bisa Anda lakukan. Pertama, pastikan saluran air di sekitar rumah Anda lancar. Bersihkan selokan secara rutin agar tidak tersumbat dan menyebabkan banjir. Kedua, siapkan perlengkapan darurat seperti senter, radio, obat-obatan, makanan non-awet, dan air minum bersih. Simpan di tempat yang mudah dijangkau. Ketiga, selalu pantau informasi cuaca terkini. Jika ada peringatan dini bencana, segera evakuasi ke tempat yang lebih aman. Jangan lupa, keselamatan diri dan keluarga adalah yang utama. Ingat, dengan persiapan yang matang, kita bisa mengurangi risiko kerugian akibat bencana. Mari kita jaga lingkungan dan diri kita agar tetap aman dan nyaman selama musim hujan.

gelora itu muncul jika bukan dari bumi Nusantara yang membentang, membelah katulistiwa. Tanah surga kata orang, tanah air yang terpatri, dengan segala ragamnya bertumbuh menjadi sebuah negara. Semakin lama semakin maju peradabannya, namun yang muda semakin sibuk dengan dunianya. Nasihat pejuang hanya jadi bacaan buku sejarah, hanya jadi pelengkap pada hari-hari besar, tapi tidak diresapi dan dibiarkan menjadi sepah. Berkuar-kuar di media sosial tanpa aksi nyata, padahal Bung Karno hanya meminta 10 anak muda untuk mencabut Semeru dari akarnya. Hari ini kita punya lebih dari 10, 100 kali lipat, maka seharusnya Ibu Pertiwi sudah menembus langit berbintang, tempat mimpi-mimpi dijatuhkan. Dunia semakin paralel dengan perkembangannya, namun tidak sedikit yang menembusnya dengan tidak berbatas yang pantas. Yang muda yang berkarya, begitulah perjuangan hari ini katanya. Namun tetaplah menapak, tanah ibu butuh.

101,6 Radio Benten, teman terbaik kamu. Teman berdua, setelah banyak banget kegiatan, acara gitu ya, teman berdua, ini Scarlett Johansson dikabarin bakal main film baru bareng sutradara Ari Aster, teman berdua, yang judulnya Space Goat nih, teman berdua. Jadi keterlibatan Scarlett Johansson sendiri di proyek ini kayak nambah daftar kesibukan doi, teman berdua, yang baru aja syuting film The Exorcist kalau nggak salah gitu ya, teman berdua. Terus juga Paper Tiger, terus Reagan, dan juga sequel dari The Batman sendiri, teman-teman berdua. Ya, walaupun udah mau syuting film baru gitu ya, tapi sampai saat ini masih belum ada spoiler atau bocoran dari plot resmi film Space Goat sendiri yang di-spill ke publik, teman-teman berdua. Jadi kita baru tahu Scarlett bakal main di film itu, teman-teman berdua, itu doang. Plotnya seperti apa nggak tahu, sinopsisnya seperti apa nggak tahu. Nah, ini nih, kalau udah ada spillan film tuh tapi belum ada plotnya atau sinopsisnya, itu tuh yang bikin penasaran film ini tentang apa sih. Nah, biasanya kalau aku ada info film baru gitu ya, itu searching di media sosial, apalagi di X Twitter, di Reels. Nah, itu banyak banget fans-fansnya yang bikin teori-teori atau main tebak-tebakan, itu seru banget sama produknya. Jadi kayak gimana, kadang ada yang tebakannya benar, ada yang tebakannya meleset juga. Itu sih serunya ya kalau lagi main tebak-tebakan tentang film baru. Tapi ya kita tunggu aja, mungkin sebentar lagi bakal ada spoiler tentang plotnya seperti apa atau sinopsisnya seperti apa gitu ya, teman berdua. Dan kalau dipikir-pikir, benar deh ya, kayaknya Scarlett Johansson makin lama makin sibuk nih, teman berdua.

0: jalannya turnamen secara keseluruhan. Dengan format baru tersebut, total pertandingan juga ikut melonjak drastis. Jika pada Piala Dunia 2022 di Qatar hanya digelar 64 pertandingan, maka pada edisi 2026 nanti jumlahnya meningkat menjadi 104 laga. Ini menjadikan turnamen berlangsung lebih padat, lebih panjang, dan tentu lebih banyak menyajikan drama di lapangan hijau. Tidak hanya soal jumlah pertandingan, struktur kompetisinya juga ikut berubah. Piala Dunia 2026 akan menggunakan format 12 grup dengan masing-masing grup berisi 4 tim. Dari fase grup ini, kompetisi kemudian berlanjut ke babak gugur yang kini bertambah satu tahap, yakni babak 32 besar sebelum masuk ke fase-fase penentuan menuju final. Jadi, secara keseluruhan, turnamen ini akan digelar selama 39 hari atau sekitar 10 hari lebih lama dibanding edisi sebelumnya di Qatar.
1: Agak unik untuk pemberian nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini. Dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann jika diartikan ke dalam bahasa Inggris memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanic yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia, beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tertikus untuk mouse. Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya.
2: Waktunya santai siang.

0: di Pro 2.
1: Bernadia kembali dengan cerita yang lebih dalam lewat singlenya yang berjudul Rabun Jauh. Lagu yang dirilis pada tanggal 13 April 2026 ini mengajak kita merasakan rindu pada seseorang yang dulu dekat tapi kini hanya tinggal jarak dan kenangan. Ditulis bersama Randy Pandugo dan juga Kamga, Rabun Jauh bercerita tentang menunggu seseorang yang tak pernah datang. Tentang memilih tidak melihat demi terasa lebih ringan hingga akhirnya berani melihat kenyataan meskipun menyakitkan. Dengan aransemen yang sederhana, piano dan backing vokal, Bernadia menghadirkan suasana intim yang terasa sunyi namun penuh makna. Rabun Jauh menjadi single kedua menuju album terbaru Bernadia, sekaligus menandai kembalinya dia ke warna balada emosional yang selama ini begitu dekat dengan pendengarnya. Kalau kamu lagi merindukan seseorang yang tak lagi dekat, mungkin lagu ini bisa menjadi teman yang paling mengerti.

0: Yes!
1: Apa sih yes?
0: Eh, pas banget loh, kuota aku habis. Terus ada WiFi mall gratis ini gak kekunci. Sambungin,
1: Stop! Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
2: Lah, terus gimana dong? Masa nggak boleh pakai fasilitas gratisan?
1: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
0: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.
3: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan GitaFest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: 101,6 Prodo Banten, teman terbaik kamu. Sama Prodo untuk kamu yang ngikutin serial Money Heist Berlin Season 2 ya, kalau nggak salah, teman Prodo 2. Ini trailernya udah keluar, teman Prodo 2, yang wah seru banget deh ya kayaknya. Ini karena menghadirkan misi mencuri lukisan Da Vinci ya, teman Prodo 2. Aduh, kalau soal misi-misi kayak gini nih, wah itu kalau ikut nonton tuh ikut deg-degan juga gitu ya, teman Pro 2. Karena waktu itu juga ada film Indonesia yang menculik Raden Saleh, itu juga tentang pencurian lukisan gitu, yang bikin deg-dik-duk, yang bikin deg-degan, yang kita nontonnya tuh, aduh ayo dong jangan sampai ketahuan, ayo dong jangan sampai ketangkep, terus tiba-tiba ada huru-haranya, wah ini bakal seru banget. Biasanya kalau ada lukisan-lukisan apalagi yang dipajang di museum tuh, biasanya film-film sebelumnya tuh ada keamanan yang super duper ketat banget gitu ya, teman Pro 2. Dan ini nanti bakal tayang juga ya secara global di tanggal 15 Mei 2026, kalau gak salah sebentar lagi, teman Pro 2, 5 hari lagi. Karena ini trailernya juga udah keluar, berdurasi sekitar 110 detik, teman Pro 2, menampilin aksi yang dar-dar-dar banget. Terus juga ada kejar-kejaran mobil, bahkan sampai misi yang ambisius banget, teman Pro 2, yang katanya sih disebut-sebut sebagai perampokan terbesar dalam sejarah gitu, teman Pro 2, di filmnya biasa ya, bikin kita makin penasaran bakal seseru apa, teman Pro 2, karena ini melanjutkan spin-off dari prequel Money Heist sendiri gitu, teman Pro 2. Jadi untuk kamu yang mau nonton, bingung watchlistnya apa, mungkin nanti tanggal 15 Mei bisa masukin Money Heist ini di daftar tontonan kamu, yang kamu tambahin aja deh dulu, nontonnya gak tahu kapan, teman Pro 2.
1: Sumpah kita gendong banget gak sih? Pakai ditanya.

0: sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
1: Biarlah.
0: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
1: Oh iya ya, harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
2: Kerja bagus.
0: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.
3: Satu koma nomor dua benten teman terbaik kamu. Nomor dua ini waktunya aku Sargan Evi cabut dulu karena aku udah pengen makan siang, udah lapar nomor dua. Tapi nanti bakal lanjut seru-seruan bareng BTB. Jadi aku Sargan Evi bye-bye dulu sama kamu nomor dua.

1.6 FM Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pro 2. Di Sate Siang kali ini bareng BTB, kita bakalan ngobrol seru bareng UMKM dan juga entrepreneur asal Kota Serang nih teman Pro 2. Jadi buat kamu yang penasaran gitu kan, bisa stay tune terus. Apalagi ini hari Minggu, mungkin kamu butuh cemilan-cemilan di siang hari ini. Nah ini pas banget nih, bukan lagi cemilan sebenarnya, bisa juga sama nasi. Kalau kamu mungkin makannya harus pakai nasi gitu kan, ini menu yang wajib kamu coba teman Pro 2. Dan sudah bersama kita ada Muhammad Nugrah Ilahi dan juga Ninda Nurliani dari Street Fire Wings Serang.

0: gitu ya. Halo, selamat siang.
1: Halo, selamat siang, Kak.
0: Wah, luar biasa. Dan kita bakal ngobrol tentang Street Food Success gitu ya. Gimana strategi marketing Street Wings sebagai apa ya? Mungkin wadah untuk pecinta kuliner di Kota Serang, Teman Pro 2. Tapi sebelum itu, mungkin kamu juga mau melihat tampilan bagaimana sih Street Wings-nya? Bisa langsung meluncur ke kanal YouTube kita karena kita juga sedang live streaming di situ ya. Bisa di kanal YouTube RRI Banten dan juga bisa tanya-tanya langsung di situ. Kalau enggak merepot juga bisa di WhatsApp kita di 081 11 45 1016. Kalau gitu, Teman Pro 2, kita kenalan dulu sama tadi nama beken nih lah gitu ya. Nama panggilannya Ilal dan juga Ninda gitu ya. Apa kabar Ilal Ninda hari ini?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Kabar baik ya? Kabar baik. Alhamdulillah. Nah, gimana nih perasaannya hari ini bisa mampir ke studio Pro 2 FM Banten?
2: Senang banget.
0: Senang banget ya. Dan boleh dong diceritakan kenapa gitu kan ya? Kenapa akhirnya kepikiran untuk membuka bisnis makanan gitu kan? Apalagi ini chicken wings lah gitu kan ya? Chicken wings dengan nama Street Fire Wings. Boleh disampaikan Ilal?
2: Mungkin pertamanya mencoba kali ya, mau mencoba. Terus pengen masuk ke ranah F&B juga. Jadi apa yang bikin simple tapi buat orang-orang tuh oke lah gitu tuh. Dari anak muda, remaja, sampai ke orang tua mungkin. Kalangan semua kalangan tuh, karena semua mungkin disayap sih.
0: Okay. Dan justru bisa lebih menikmati itu ya. Karena mungkin kalau bagian-bagian ayam yang lain kan sangat amat besar porsinya gitu ya. Jadi enggak bisa dicemilin gitu kan. Okay. Kemudian kalau dari Ila sendiri, kenapa konsepnya street food gitu? Karena kan kalau melihat brand-brand yang sudah besar gitu ya, mereka udah enggak pakai konsep street food lagi gitu. Betul. Itu kenapa?
2: Biar masuk di semua kalangan kali ya.
0: Okay.
2: Kayak anak sekolah, atau misalnya yang kayak yang udah kelas-kelas atas mungkin udah hype mungkin ya. Jadi pengen di street tuh mungkin biar aman di kantong anak remaja lah.
0: Okay. Gitu. Berarti memang awal pembentukan konsep bisnis ini adalah tadi tuh ya, menyasar untuk anak-anak remaja gitu. Yang mungkin uang jajannya terbatas tadi itu. Tapi kalau boleh tahu, boleh juga di-spill gitu ya oleh Ninda gitu, harganya berapa gitu?
1: Untuk harganya itu kita start dari 7.500, itu dapat 2 piece sayap ayamnya gitu.
0: Okay. Ya,
1: terus kita juga ada proporsinya itu dari 15.000 isi 4, sama ada 20.000 isi 6, sama 35.000 isi 10.
0: Wah.
1: Itu bisa mix juga gitu varian.
0: Oh, bisa mix varian juga. Nah. Wah, ini sih buat kamu Teman Pro 2 pas banget nih, apalagi kamu anak mahasiswa gitu ya.
1: Iya.
0: Mahasiswa. Ini sebenarnya bukan akhir bulan sih sebenarnya ya, tapi justru menjaga budgeting dengan makan sayap ayam dari Street Wings ini juga, Street Fire Wings ini juga salah satu opsi gitu ya.
1: Yeah.
0: Wah, ini beneran worth it sih jujur gitu kan Teman Pro 2 ya. Tapi kalau dari Ilal sendiri, jadi ada nggak filosofi gitu kan? Karena kalau dilihat di Instagramnya gitu kan, apa namanya, logonya tuh pakai logo sayap ayam, kemudian berapi-api gitu. Ya. Itu kenapa?
2: Mungkin dari skemanya dulu kali, dari streetfirewings.id itu ngambil dari kata streetnya tuh karena di, ya itu street itu jalannya tuh.
0: Okay.
2: Terus firenya itu mungkin dari si saus pedasnya mungkin, sama kita kan. Sebelum kita ngasih ke di torch dulu lah intinya kayak gitu, di torch dulu itu kita pakai fire-nya. Kalau misalnya itu sayapnya, kenapa pakai .id? Kita pengen Street Fire Wings itu bisa dikenal bukan di Serang doang, cuma di Indonesia.
0: Wah, amin Teman Pro 2. Ini kita tunggu ya. Tunggu. Tapi dengan konsep yang sama berarti.
2: Mungkin.
0: Masih bisa ide gitu ya. Alright Teman Pro 2. Dan ketika awal buka gitu kan ya, ini apalagi posisinya, lokasinya itu sangat amat strategis Teman Pro 2, di Kota Serang, di tengah-tengah Kota Serang gitu ya. Itu bagaimana respon masyarakat, teman-teman gitu kan? Itu bagaimana Ilal?
2: Alhamdulillah sih banyak banget yang respon baik. Pengen kayak, kita kan itu hamin seminggu kita opening tuh kita udah share gitu, tapi siapa? Ada yang banyak yang kapan kenapa nggak besok, saking excitednya mungkin ya.
0: Iya. Yeah. Oke, okay. Tapi kalau boleh tahu gitu kan ya. Ini kan proses pasti kan menemukan proses resepnya itu kan cukup panjang. R&D-nya cukup panjang gitu ya. Enggak minta spill untuk resepnya sih sebenarnya gitu kan. tapi mungkin ini yang menjadi pertanyaan teman Produo juga adalah bagaimana gitu kan akhirnya bisa menciptakan beragam varian rasa gitu.
2: Apa ya, mungkin kayak ide sendiri buat nggak monoton aja sih. Kan kalau misalnya fire kan cuma kayak gitu-gitu doang ya. Kayak di atasnya dikasih topping kali ya biar lebih menarik, enak dilihat gitu.
0: Okay. Paling itu doang sih. Oke, okay. Tapi kalau dari Ninda sendiri ada berapa varian sih sebetulnya dari Street Fire Wings ini, boleh disampaikan?
1: Ada berapa ya? 8. Ada 8. Yang pertama ada yang fire wings, itu yang spicy-nya ya, yang pedesnya. Habis itu ada yang cheese, terus juga ada yang mentai, ada mushroom, ada honey mustard, terus ada tartar.
2: Sama garlic ya?
1: Iya, sama sweet garlic. Ada 7 ya?
2: Sama barbecue.
1: Oh iya, barbecue. Ya.
0: Oke. Okay. Ini 8 udah cukup banyak loh teman Pro 2 ya. Jadi bisa menyesuaikan dengan selera kan. Betul. Tapi kalau yang signature-nya yang mana nih kalau boleh tahu?
2: Udah pasti fire sih.
0: Fire.
1: Mentai sama mushroom yang biasa lah.
0: Oke. Okay. Yang biasa lah tuh fire gitu kan ya. Tapi ada level-levelnya enggak? Karena kan mungkin gitu ya. Dari teman Pro 2 juga di antara pelanggan juga punya apa ya, tingkat menerima kepedasannya beda-beda gitu. Apakah memang dibuatnya fire aja gitu?
2: Untuk tingkat kepedasannya kayaknya nggak ada standar, cuman untuk fire sama bumbu yang lainnya tuh beda bahan gitu.
0: Okay. Berarti memang beda di bumbunya aja. Betul. Gitu ya, beda di bumbunya aja. Nah mungkin teman Produ makin penasaran gitu ya, boleh ditunjukkan ini di studio ini sudah dibawa gitu kan ya, dua jenis gitu ya, berbeda gitu kan ya. Boleh, kalau yang dipegang sama Ilal ini menu yang mana?
2: Kalau ini kita ada di mentai, garlic, sama di mushroom, ada tartar juga.
0: Okay, coba bisa di Nah, wah, aduh teman Pro 2, ini aku makin lapar sebenarnya teman Pro 2 ya. Oke, yang ini pegang sama Ilal di sebelah kiri gitu ya. Ini yang tadi garlic ya.
2: Ada garlic, mentai, terus mushroom sama tartar.
0: Wah, luar biasa. Kalau ini Ninda?
1: Ada barbecue, ini honey mustard sama cheese.
2: Cheese sama
1: fire-nya.
0: Nah, coba kita zoom lagi. Tuh, ini gak pelit loh teman Pro 2. Banyak banget ini bumbunya, benar-benar kalau kata orang Serang mah lekoh gitu ya. Benar-benar lekoh gitu. Wah, luar biasa. Ini beneran jadi makin lapar ya. Benar-benar jujur teman Pro 2. Tadi juga aku sebelum kita mulai on air kan aku setting juga. Ini wanginya langsung semerbak gitu.
1: Jadi lapar.
0: Nah, tapi kalau mungkin buat yang gak suka pedas gitu ya, apakah memang ada varian opsi lain gitu yang direkomendasikan? Kalau Ilal merekomendasikannya yang mana? Varian yang mana?
2: Kita di original sama barbecue. Kayak anak kecil gak suka pedas itu ada di barbecue.
0: Okay, tapi kalau yang original itu pakai saus juga kah? Atau?
2: Enggak.
0: Oh enggak, oke, berarti aman lah ya, aman buat yang gak suka pedes gitu ya. Kalau tadi Ilal bilang original dan juga barbecue, Ninda nih apa rekomendasinya? Harus beda?
1: Kalau rekomendasi dari aku, mushroom.
0: Oh mushroom, kenapa mushroom?
1: Apa ya, kayak udah best seller aja gitu, terus enak menurut aku juga.
0: Oke. Wah luar biasa. Kemudian kalau aku mau lebih dalam gitu ya, kita kan tadi udah bahas seputar prosesnya gitu kan. Nah, karena memang Ninda juga di sini sebagai marketingnya gitu kan dari Street Fire Wings teman Pro 2. Kalau dari sisi marketing gitu kan, ini karena aku juga lihat konten-konten di Instagram tuh sangat amat variatif dan informatif gitu kan. Jadi makin pengen beli gitu kan. Nah, kenapa melakukan pendekatan itu Ninda?
1: Karena kan dilihat dari zaman sekarang juga udah ini ya, maksudnya sosial media tuh emang jadi wadahnya biar kita tuh dikenal gitu loh. Jadi biar Street Wings ini dikenal juga oleh masyarakat, terutama teman-teman dekat juga awalnya. Makanya kita memutuskan untuk, aduh kayaknya emang bikin konten-konten yang menarik aja gitu tuh untuk mengundang anak-anak itu untuk bukan anak-anaknya sih, maksudnya masyarakat itu untuk pada datang ke Street Wings kita gitu.
0: Oke, dan jujur itu it works ya, benar-benar yeah. menggait anak-anak muda yeah. gitu kan, justru makin FOMO gitu kan.
1: Apalagi di TikTok juga kan.
0: Oh, di TikTok juga, yeah. wah luar biasa. Dan ditambah tadi tempatnya juga strategis yeah. di tengah kota Serang gitu Betul. Kan. Oke, tapi kalau dari Ilal sendiri gitu, ini boleh nggak disampaikan gitu kan ya, apa ya mungkin yang menjadi proses survive-nya gitu. Karena kan pasti dalam tahap R&D itu ada gagal-gagalnya gitu kan, ada ngerasa keasinan lah, ada ngerasa inilah gitu. Itu ada nggak pengalaman seperti itu?
2: Banyak sih sebenarnya kak, apalagi baru-baru kemarin tuh kita pernah kejadian si sayapnya tuh nggak fresh lah.
0: Oke.
2: Terus udah kita masak, udah menarin nasi, udah proses penggorengan, sampai udah proses pembumbuan, tinggal dijual. Pas kita lihat lagi itu udah busuk.
0: Wah.
2: Terus sangat amat disayangkan sih. Tapi besoknya kita nyari yang lebih fresh lagi lah. Gitu.
0: Berarti memang memastikan bagaimanapun walaupun dijualnya di pinggir jalan gitu yeah. ya, konsepnya emang ya udah di street gitu kan, yeah. tapi tetap di kualitas dari yeah. sayapnya pun harus fresh gitu kan. Betul. Berarti sampai detik ini pun ada QC lagi gitu ya.
2: Betul.
0: Okay. Ada.
2: Dari kan biasanya kalau di pemotongan ayam itu kan kalau masalah di sayap itu pasti banyak banget namanya bulu-bulu yang belum kecabut. Itu kita ini lagi kita dilihat-lihat lagi lah gitu. Kita lihat-lihat lagi, terus kecil gedenya kita lihat-lihat lagi, disortir lagi.
0: Oke,
2: gitu.
0: Berarti sampai sedetail itu ya?
2: Betul.
0: Berarti ukurannya harus sama kah apa gimana kecil gedenya? Kan mungkin ada sayap ayam yang kecil banget gitu ya?
2: Itu untuk saat ini kita masih dari pemotongannya sih kak. Jadi kadang ada yang kecil banget, ada yang gede banget. Kan kita juga nggak bisa langsung satu ukuran ya,
0: yeah.
2: apalagi pemotongan ayam yang langsung fresh gitu. Jadi mungkin kalau misalnya kita ngeliat hari ini kecil, besoknya kita langsung komplain, bukan komplain kayak ngasih tahu kalau misalnya okay. kalau bisa jangan perbandingannya jauh banget lah gitu, kecil ke gedenya.
0: Oke, okay. Berarti memang kalau Kak Ilal sendiri ini memang ada supplier khususnya atau belanja sendiri ke pasar tiap hari?
2: Untuk supplier ayamnya awal-awal sih nyari yang mungkin bagus, fresh, enak dilihat lah gitu kan. Itu kita nyari dulu. Sampai saat ini udah ada supplier 2
0: ya. Justru gitu ya. Untuk ya. Oh ini demand-nya tinggi berarti dong. Demand-nya tinggi kalau supplier sampai 2 berarti demand-nya tinggi.
2: Karena Kak kalau sayap ayam itu kan sekarang udah rada susah ya untuk ya. Nyari apa sayapnya apalagi yang kita buatin itu seharinya kan bisa 6 kilo sampai 10 kilo. Jadi susah tuh kadang susah untuk ngambil kan kita nyetok ya Kak.
0: Yeah.
2: Jadi nyetok itu 10 hari, 1 minggu. Jadi kalau di satunya habis yang di tempat kedua gitu.
0: Oke, berarti ada cadangannya lah betul, gitu ya. Wah, tapi saya rasa ke depan kayaknya bukan lagi 2 supplier ya. 5 atau 10 supplier bisa gitu ya. Oke, dan kemudian dalam sehari gitu ya, rata-rata ini berapa kilogram sayap ayam yang laku terjual atau disiapkan gitu?
2: Untuk perharinya untuk saat ini kita masih di 5 kilo sampai 10 kilo. Rata-ratanya itu 5-6 kilo lah.
0: Okay.
2: Tapi untuk di bulan puasa kemarin kita hampir dapatnya 10 kilo ya.
1: 10
2: kilo.
0: Wah, itu bulan puasa.
1: Iya, bulan puasa sampai 10 kilo sehari.
0: Itu buat bukber gitu maksudnya yeah. konsepnya.
2: Untuk ya kita jual aja take away aja.
0: Oh, take away aja. Cuman memang jam bukanya mendekati buka puasa.
2: Iya, jam 4 sampai jam 6.
0: Wah, justru demand-nya makin tinggi ya ketika yeah. bulan puasa ya.
2: Betul.
0: Wah, luar biasa. Dan ini sebenarnya sudah ada pertanyaan dari kanal YouTube kita gitu kan. Dari Muhammad Ihsan Syahputra ya. Katanya, aku pernah beli Kak, cuma sayang gak ada paket nasinya ya. Gitu. Tapi jangan dijawab dulu ini. Kayaknya udah pengen mau klarifikasi gitu kan. Kayak, aduh kok mungkin gitu kan. Jadi kita jeda dulu teman Pro 2 buat kamu. Sekali lagi yang mau tanya-tanya. Ini karena banyak banget antrian pertanyaannya gitu kan.
1: Wow.
0: Bisa langsung ke kanal YouTube kita RRI Banten, bisa ke kolom live chatnya atau ke WhatsApp kita ya di 081 11 45 101 16.

0: Alright, teman-teman, balik lagi bareng BTB di Santai Siang. Dan tadi ada pertanyaan yang nanggung banget sebenarnya. Ilal udah pengen jawab gitu ya, udah pengen clarify sebenarnya gitu kan. Dari Muhammad Iksan Syaputra katanya, aku pernah beli Kak, cuma sayang gak ada paket nasinya katanya. Emang bener?
1: Bener sih.
0: Bener.
1: Tapi awal tuh kita pengen banget diadain nasi juga, karena banyak customer yang nanya, ini ada gak sih pakai nasinya? Sampai saat ini pun tadi customer ada yang pengen beli, ada gak kan nasinya? Nah untuk nasi itu kalau di stand itu belum ada. Paling kayak semisalnya kita mungkin bawa 5-6 biji doang. Kita pernah gitu kayak bawa 5-6, tapi alhamdulillah gak ada yang beli. Sayang gitu kan. Mungkin next kali ya.
0: Gitu ya. Kemudian dari Iksan lagi katanya, kadang suka sold out duluan sebelum sore waktu bulan puasa katanya. Emang iya? Yes. Bahkan sebelum buka puasa udah habis duluan. Wah luar biasa. Jadi kalau kamu teman Pro 2 mau datang langsung aja gitu ya. Tapi bisa PO gak sih? Kayak di keep dulu di hari itu gitu.
1: Bisa.
0: Misalkan masih kerja nih gitu kan, atau enggak lagi ada aktivitas tapi belum sempat ngambil, di keep dulu tuh bisa. Tapi kalau tadi menjawab pertanyaan Iksan gitu ya, kira-kira PO-nya sama nasi apakah bisa juga?
1: Kalau untuk PO sehari sebelumnya mungkin itu bisa sih kalau sama nasi. Jadi kita buatin langsung dari produksinya, nanti kita pack baru.
0: Berarti bisa ya?
1: Bisa.
0: Ya gitu ya, sangat amat bisa gitu. Jadi
1: amat bisa.
0: Karena mungkin ya minta ada paket nasi karena repot kali ya. Tiba-tiba beli nasi pisah sendiri gitu kan ya. Jadi mungkin pengennya gitu. Jadi buat kamu teman Pro 2 yang mau mencoba paket nasi gitu ya, bisa PO sehari sebelumnya. Jangan di hari H gitu ya. Jangan di hari H.
1: Ini kalau di hari H ada nasinya mungkin bisa.
0: Oke. Kemudian kita bakal bahas lebih detail lagi nih. Tadi juga disampaikan banyak saus-sausnya gitu ya. Banyak varian-varian saus yang berbeda. Ini saus mustard dan juga tartar kan memang cukup jarang ya sebetulnya untuk makanan street food gitu ya. Ini kenapa? Kenapa sebenarnya Ilal ataupun Nadia Ninda ini berani untuk menggunakan saus yang mungkin bagi kita kayak kayaknya nggak masuk deh sama selera kita, atau mungkin karena jarang ditemukan di makanan-makanan, maka jadinya kayak cukup apa ya, mungkin pricey lah gitu kita ngiranya gitu kan. Boleh disampaikan Ilal.
1: Yang pertama mungkin karena jarang di street itu pakai tartar, makanya kita pengen berani deh coba banyakin saus, apalagi ada honey mustard tadi sama tartar. Gitu, pengen ngeberanin aja gitu.
0: Berarti mencoba gebrakan baru gitu ya. Justru dengan konsep street food ini, kita bisa menemukan gitu kan, saus-saus yang kayaknya cuma bisa didapetin di restoran-restoran fancy gitu. Wah, luar biasa loh teman Pro 2. Tapi kalau cara gitu kan, mungkin ini kan karena memang konsepnya chicken wings gitu ya. Bagi sebagian orang, pengennya ketika makan chicken wings itu yang masih crunchy gitu ya. Nah, kalau dari Ilal sendiri atau mungkin Ninda sendiri, ada nggak cara gitu kan untuk mempertahankan kekerancian gitu kan, kekerancian dari sayap ayam tersebut?
1: Mungkin kalau mau lebih crunchy ya, itu bisa langsung pas awal-awal buka banget Kak, karena kan kita makainya si sayap ini udah dibumbu sausin gitu kan. Jadi semakin lama dia didiamin kan semakin lembek. Nah kalau untuk hacksnya gimana caranya biar crunchy lagi, mungkin kalau teman-teman di rumah ada air fryer itu bisa sih, itu bisa bikin crunchy lagi gitu.
0: Berarti memang kalau mau beneran crunchy banget pas buka nih gitu ya. Nah kalau boleh tahu ini bukanya di jam berapa?
1: Sekarang kita dibuka dari Senin sampai Jumat, kita buka dari jam 10 pagi sampai sehabisnya. Kalau bisa sampai 10 malam.
0: Wah luar biasa. Luar biasa. Tapi memang maksudnya dipersiapkannya di rumah gitu ya, di rumah. Berarti pas di tokonya, di tempat produksi gitu kan, di tokonya udah jadi gitu kan. Jadi gak perlu nunggu lagi gitu ya. Wah ini set to go banget gitu kan. Jadi udah lapar banget gitu kan. Kayaknya bisa juga makan di tempat kali ya.
1: Kalau untuk makan di tempat, di motor masing-masing
0: bisa gitu ya, saking lapernya gitu kan. Oke, tapi kalau Ninda gitu ya, gimana sih cara untuk mempertahankan atau menunjukkan gitu kan ya, karena kan memang sebagai tim marketingnya gitu kan, sebagai marketing dari Seed Fireworks ini, untuk menunjukkan kalau visual dari ayam ini sangat menggoda gitu, karena jujur dari konten-kontennya Taman Pro 2 ya, ini bikin lapar gitu, ini bikin lapar, ada nggak sih hacks-hacks tertentu gitu kan, yang mungkin bisa dilakukan juga sama teman-teman yang punya bisnis gitu.
2: Bingung deh. Mungkin ya itu karena tampilannya menarik itu kan, dari segi saus-sausnya masing-masing. Terus juga yang bikin tertarik pastinya karena harganya juga lebih murah gitu tuh. Jadi udah pasti orang-orang tuh apa ya? Wah, penasaran lah kayak gitu. Siapa
1: lagi sih? Isi paling kita mainnya di segi kan kalau yang chicken-chicken atau wings yang lainnya kan mungkin dia belum langsung disausin kan. Jadi mungkin tidak terlihat menarik lah. Kalau kita itu udah benar-benar udah ada di saus sama toppingnya. Jadi itu bikin visual orang-orang tuh ngelihatnya langsung ngiler gitu kak.
0: Wah bener lagi, bener lagi. Nah ini ada lagi pertanyaan dari sekilas gitu kan ya, sekilas Dinda katanya, boleh spill gak sih price listnya menggoda banget ayamnya? Lebih detailnya gitu.
2: Ya untuk price listnya yang tadi udah disebutin juga ya. Untuk 2 ayam piece sayapnya aja itu cuma 7.500. Untuk 4 ayam itu 15.000. Untuk 6 ayamnya dapat 20.000 gitu.
0: Wow, ini jujur murah. Teman Pro 2. Ini murah
2: banget.
0: Ini jualan atau gimana konsepnya gitu? Sedekah konsepnya ya. Nah, kalau Ninda dan juga Ilal gitu kan menentukan harga, kan tadi juga disampaikan bahwa pasarnya adalah anak-anak muda gitu ya. Entah mungkin pelajar, mahasiswa yang mungkin kondisi keuangannya terbatas gitu ya, emang ada jatah jajannya gitu ya. Kenapa akhirnya mencoba apa ya, mungkin membuat harga yang kayaknya sangat amat bisa diterima gitu sama kalangan pelajar dan mahasiswa. Dari Ninda gimana?
2: Apa ya?
1: Mungkin ini kali kak, tadi lebih ramah di kantong. Dan kita kan mainnya, kan kalau potongan ayam itu kan ada yang skillnya isi 9, ada yang isi 8, 12. Nah kalau kita itu mainnya di 12 sampai 14. Jadi untuk mungkin marginnya pun dikasih harga segitu pun masih masuk kan?
0: Masih masuk. Oke, jadi ya mungkin orang mikir sedekah kali ya, tapi tapi masih untung juga kan? Masih ada kan? Tapi ini kan mungkin dari tim marketing atau mungkin Ila sendiri gitu ya, ini kan merasa bahwa mungkin ada kenaikan bahan baku gitu kan sejauh ini ya gitu kan, entah mungkin dari harga plastik sebagainya gitu. Apakah itu juga berpengaruh dari price list yang sudah ada sekarang gitu?
1: Untuk berpengaruh kayaknya berpengaruh sih kak. Cuman kita sangat amat tidak mau untuk menaikkan harga karena ya tadi masih tegas kali ya di harga segitu. Mungkin kita mainnya di marginnya kita turunin lagi kayaknya yang benar-benar di bawah gitu. Gak apa-apa nih plastik naik, tapi bahan-bahan baku yang lain kita nyari yang di bawah standarnya kita nih gitu.
0: Okay, berarti tetap menjaga gitu ya. Biar kayak oh ya udah gitu, maksudnya dengan harga segitu, dengan harga yang murah bagi pelajar dan mahasiswa, kita masih bisa menikmati Seed Fire gitu kan. Wah, luar biasa. Tapi kalau dari Ninda sendiri gitu kan, gimana sih cara untuk apa ya, mungkin ngejaga, kan biasanya pengennya kita dapetnya pelanggan yang loyal ya, yang datang lagi gitu. Itu gimana kalau dari Ninda sendiri?
2: Ini sih yang pertama, suka kalau misalkan ada yang pesan dari DM gitu ya kayak, atau dari WhatsApp, aku juga suka menanyakan gitu, gimana kah rasanya, apa ada yang kurang, kayak gitu-gitu. Terus alhamdulillahnya respon merekanya juga ya baik-baik sih gitu. Jadi kontekan juga sih antara aku dengan si pelanggannya gitu. Jadi mungkin itu apa yang menimbulkan kepercayaan juga kali ya.
0: Berarti memang bukan hanya ketika langsung datang gitu ya, tapi sebelumnya pun.
2: Sebelum atau sesudah belinya juga aku kontakin.
0: Oh gitu, sampai minta apa namanya testimoninya juga. Luar biasa. Tapi sejauh ini bagaimana respon dari pelanggan-pelanggan terhadap rasa-rasanya gitu?
1: Alhamdulillah sih, tapi mungkin banyak ada yang ABCD lah gitu. Tapi dari situ kita menerima kritik dan saran, dan itu tuh jadi evaluasi kita. Okay. Kayak awal-awal kan kita nggak pernah tuh kayak kuisi yang kayak tadi si sayap banyak bulunya di awal-awal buka banget tuh. Jadi datang ayam, potong, goreng, marinasi dan lain-lain udah kelar.
0: Okay.
1: Tapi kan namanya pelanggan kan pasti lihat lagi kan. Nah itu kita pernah dapat kritik kayak, kak ini si sayapnya masih ada bulunya, bulu-bulu halus atau bulu-bulu panjangnya, dan itu oh iya ya kebersihan juga ya sebenarnya yang benar-benar penting. Nah itu baru kita evaluasi lagi, makanya sekarang dia kita ngelihat lagi di sayapnya tuh dilihat-lihat lagi ada bulunya apa enggak, kita bersihin lagi gitu.
0: Wah luar biasa ya ini, ketika ada mungkin laporan-laporan gitu ya atau kritik-kritik ini bisa langsung dievaluasi gitu ya.
1: Wah. Atau misalnya ada rasa yang mungkin beda kan kayak kemarin tuh ada sempet yang nggak fresh, itu nggak apa-apa, kritik saran ke kita aja. Mungkin kita bisa evaluasi dan mungkin kita ngasih reward juga lah, berani untuk ngomong ke kitanya gitu.
0: Wah luar biasa. Jadi buat kamu juga mungkin yang mungkin baru pertama kali coba gitu ya, bisa gitu kan,
1: bisa banget
0: gitu ya, bisa kak kok begini rasanya ya, atau mungkin udah sering nyoba kok nah, lebih asin lagi atau apa dan sebagainya gitu ya. Dan pasti Steel Firing juga sangat amat menerima itu ya.
1: Betul.
0: Wah luar biasa. Tapi kalau ke depan gitu kan, kalau ke depan apakah memang mencoba untuk ikut-ikut event kah gitu? Karena kan kalau konsep street food kan biasanya memang hadirnya di event-event, entah mungkin event-event konser atau mungkin kemahasiswaan gitu ya. Ada apa ya, mungkin acara-acara di mahasiswa gitu ya. Itu ada. Gimana?
1: Ada ini kita di tanggal 19-20 ini kita ada acara di Unsera ya.
2: Di Unsera.
1: Kita buka booth juga di sana bersama teman-teman. Aku juga kan punya kopi juga di situ, ada kopi namanya, sama ada kue silo juga dari teman-teman. Itu kita gabungin jadi satu di satu stand.
0: Luar biasa. Jadi sangat amat open juga sangat amat open banget untuk event-event gitu ya. Jadi mungkin kalau misalkan ada ajakan-ajakan untuk event, menerima juga.
1: Menerima.
0: Nah, siapa tahu di antara teman Pro 2 juga orang-orang ada gitu kan, orang keren gitu kan, terus kayaknya konsep bagus nih kalau kita ajak Spy Wings gitu ya. Tapi kalau dari segi pembagian kerja gitu ya. Kan kalau konsepnya mungkin banyak teman Pro 2 yang mencoba untuk membuka usaha gitu kan. Kita makan dua gitu ya, Ilal sebagai owner dan juga Ninda sebagai finance marketingnya gitu. Nah ketika di lapangan itu seperti apa?
1: Mungkin kalau aku sih tetap kalau pulang di lapangan ada karyawan, tetap aku ngebantuin juga. Lihat juga kan kalau mereka customer kan pasti face to face ya gitu pasti kayak ngelihat customer-nya tuh gimana nih ke kitanya gitu. Pun kalau misalnya Nida juga kalau misalnya lagi ada luang waktu itu datang juga ke stand ngelihat ngecek uangannya kayak gimana gitu.
0: Berarti memang bukan berarti karena punya karyawan jadi udahlah karyawan gua aja gitu. Enggak gitu ya. Tetap harus terjun langsung. Justru malah dengan tahu pelanggannya seperti apa kita bisa menjelaskan lebih detail gitu ya, dan bisa mendengar kritik dan saran lebih kena juga gitu ya. Lebih tahu di lapangan gitu ya. Dan setelah ini kita bakal bahas mungkin ke depan kira-kira apakah Street Fire Wings bakal buka cabang teman Pro 2. kita hold dulu ya. Jadi buat kamu kita masih open banget nih karena memang ada pertanyaan lagi katanya. Kak, jualannya tuh di mana ya? Nah, kita hold dulu. Jadi buat kamu juga masih dapat banget kesempatan untuk tanya-tanya langsung bersama Ilal dan juga Ninda dari streetfirewings.id gitu ya. Dan bisa langsung di kolom live chat kita, live streaming kita di YouTube RRI Banten atau di WhatsApp kita di 0811 45 1016.

0: We're back teman-teman berdua, balik lagi bareng BTB. Dan kita masih bahas seru-seruan. Tadi kepotong sedikit gitu ya, mungkin kamu penasaran di mana sih tempatnya, karena dari awal udah aku bilang tempatnya sangat amat strategis di tengah kota Serang. Dan gak perlu jauh-jauh gitu ya. Kalau lagi BM, kan biasanya kalau Gen Z BM banget nih gitu ya. BM banget. Ini ada dari Fitria katanya nanya, Kak, itu tempat jualannya di mana ya? Boleh disampaikan Ilal.
1: Untuk tempat penjualannya kita ada di Citraland Puri, itu di dalam, itu di seberang Kopi Rona.
0: Oke, ya. Berarti di jam 10 sampai sehabisnya gitu ya?
1: Sampai sehabisnya.
0: Sampai sehabisnya. Berarti kalau misalkan pas datang gak ada, ya berarti udah habis udah gitu ya. Tuh ya, jadi harus di-keep dulu teman-teman dua ya kan. Kemudian ada lagi Muhammad Ihsan lagi nih. Wah luar biasa nih Muhammad Ihsan ya. Katanya cocok banget buat nongkrong gitu kan. Jadi habis nongkrong terus nyemilnya Seed Fire Wings pas gitu ya. Oh, pas oh. banget. Oke. Nah kemudian kalau tadi disampaikan kira-kira cara makan terbaik Seed Fire Wings versi Ilal dan juga Ninda nih seperti apa? Apakah mungkin harus sambil lihat senja kah? Atau sambil drakoran kah? Kalau versi Ilal gimana?
1: Kalau versi aku mungkin nonton kali ya.
0: Oh sambil nonton
1: ya, itu mungkin kenikmatan yang beda kali ya. Seed Fire Wings, kopi, nonton Netflix.
0: Itu nikmat banget teman-teman dua. Nikmat banget. Oh gitu. Oh sama, Nino juga sama.
2: Enggak sih, lebih spesialnya kalau ditemenin sama
0: someone ya.
2: Someone
0: ya. Wah, luar biasa. Tapi buat kamu teman-teman dua yang jomblo juga jangan sedih, masih bisa menikmati kan?
2: Masih bisa.
0: Bukan berarti yang harus beli Seed Fire Wings yang udah punya pacar, enggak gitu kan. Bisa kan? Bisa kan?
2: Bisa dong.
0: Tapi kalau dari segi pelanggan nih Ilal dan juga Aninda, kalau kan tadi memang pasarnya kan buat anak-anak muda gitu ya. Yeah. Ada enggak orang tua atau mungkin ibu-ibu, bapak-bapak gitu ya yang justru interest juga untuk mencoba selama proses berjualan ini?
1: Sangat amat banyak.
2: Ada.
1: Banyak banget. Sempat ada yang awal-awal tuh dikira, kan kita bikin spanduknya itu ambigu ya kak, jadi aku nulisnya situ 3 20 ribu, sedangkan aslinya itu 6 20 ribu.
0: Oke.
1: Yang bikin ambigunya adalah kan sayap itu ada apa ya, drum sayapnya itu loh. Nah kan ada drum sama satu nama satu tiga itu tuh sepaket itu, tapi okay. Sama aku potong.
0: Oh gitu. Dibagi lah
1: ya. Jadi dapat 6. Nah terus ada yang beli. Terus beberapa kali ada yang dia udah masuk mobil, udah beli masuk mobil bayar, terus turun lagi. Kayak, Kak ini 3 20 ribu, apa 6 20 ribu, 6 20 ribu kak. Oh, terus ada juga yang bilang, ih ini banyak banget ya, bisa jadi lauk gitu tuh sampai malam. Ada juga customer yang itu dia makan hari itu tapi disimpan juga buat besok, itu ada.
0: Oh itu masih bisa juga.
2: Masih bisa. Enak.
0: Wah, asal disimpannya di mana, di kulkas. Kulkas gitu ya. Yeah. Jangan disimpan di luar, nanti dimakan kucing.
1: Iya.
0: Oke. Kemudian tadi kalau boleh tahu gitu kan ya, ini baru banget dibuka di tahun 2026 kah dan langsung di depan Citraland, maksudnya di kompleks Citraland kah atau gimana, boleh disampaikan?
1: Ya, yeah, kita sangat amat baru buka di awal tahun, Kak. Awal tahun ini.
0: Oke. Okay.
1: Ya, di kompleks Citraland Puri.
0: Oke, langsung gitu langsung. Ya Citraland yeah. gitu ya, melihat kayaknya banyak yang jogging juga gitu ya. Apakah itu juga salah satu?
1: Ada filosofinya juga kak.
0: Oh itu kenapa?
1: Aku pengen kayak nge-trigger orang-orang yang jogging.
0: Ya kan.
1: Iya kayak aku mau diet. Lihat Street Wings nggak jadi deh. Lagi deh. Besok lagi deh.
0: Bener. Jadi kadang-kadang emang gitu ya. Kalau yeah. orang lagi jogging kan lagi, aduh lapar-laparnya gitu, lapar-laparnya terus kayak, aduh mana wangi banget lagi pasti mampir gitu ya. Wah keren ini, strateginya keren banget teman Pro 2. Nah ke depan nih Ilal dan juga Ninda gitu ya, ada nggak inovasi-inovasi entah mungkin dari segi rasa atau mungkin cabang-cabang gitu ya, atau seperti apa boleh disampaikan?
1: Kalau untuk inovasi mungkin ada sih, sangat amat ada, karena kita pengen kritik saran dari customer tuh kita pengen coba evaluasi teman lagi gitu. Kayak mungkin di satu sisi kayak crunchy kali ya, karena kan namanya Kentucky ya, maksudnya Kentucky itu kan pasti crispy, apalagi di sausin pengen ada rasa crispy-nya. Mungkin nanti next pengen adalah kayak gitu, pengen gimana caranya ini saya pun kalau dibeli dari siang sampai sore atau malam customer tuh masih dapat crunchy-nya gitu.
0: Oke, okay. Berarti itu ya goals-nya ya, saat betul, ini itu ya. Pengennya gitu maksudnya. Pengen setiap customer tuh merasakan feels-nya sama gitu ya. Feels crunchy-nya, feels betul, hangatnya mungkin betul, gitu ya. Oke, okay. Tapi ini juga ada pertanyaan dari WhatsApp gitu ya. Dari Nico, katanya Nico pengen tanya, Kak bisa nggak kira-kira kalau buat dipesen gitu. Dipesen entah mungkin hajatan. Enggak, hajatan lebih banget ya sebenarnya. Lebih banget gue gitu teman-teman dua yang maksudnya dipesan untuk mungkin rapat atau ketika ada acara-acara keluarga itu bisa nggak Ninda?
2: Ya, bisa banget. Bisa banget. Sebelumnya juga kita udah ada sempat pesanan ya untuk ulang tahun gitu. Jadi ya langsung kontakin aja ke nomor adminnya ya di bio Instagram kita di streetfirewings.id.
1: Oh. Okay. Dan untuk mungkin kayak pernahkah kita jalin kayak mitra juga kayak waktu itu. Puasa ya, bulan puasa ya?
2: Puasa ya.
1: Jadi ada ibu-ibu datang, dia langsung nembak gitu, Kak, ini kalau misalkan kita toples gitu kan, apa, kayak nyediainnya lah gitu. Dia langsung nanya, ini toplesnya berapa, Kak? Berapa ya, satu toples itu sekitar 2 kilo, 3 kilo, okay. Sekitar sekian, Bu. Oh, bisa gak kalau misalnya aku mesen 2 toples? Sama apa namanya sama yang lain-lainnya tapi jangan langsung di pack-packin. Aku nanya emang untuk apa Bu, untuk aku jual lagi. Oh ternyata dia mitra gitu tuh dan itu sangat amat bisa gitu. Okay. Jadi terima beres aja. Jadi kayak bahan saus-sausan udah dari Street Fire Wings gitu.
0: Oh itu juga bisa banget berarti.
1: Bisa, bisa banget.
0: Wah keren loh teman Pro 2, baru dibuat dibentuk bisnisnya di awal 2026 gitu ya, udah punya mitra atau reseller gitu ya. Wah luar biasa. Atau mungkin ke depan bakal buka franchise gitu ya, cabang gitu kan. Kalau kamu mungkin orang Cilegon bisa gitu ya, request aja di DM teman Pro 2 ya. Oke, dan terakhir nih selain apa namanya tadi di Citra Line gitu ya, boleh disampaikan akun sosial medianya kira-kira teman Pro 2 tertarik gitu kan, entah mungkin mau kepoin dulu gitu karena harus kepoin sih sebenarnya teman Pro 2. Boleh disampaikan Ninda.
2: Untuk Instagramnya itu bisa di streetfirewings underscore ID.
0: Okay.
2: Ya, itu juga di bio-nya ada admin. Kalau misalkan slow respon bisa langsung ke WA aja ya. Okay. Gitu. Terus kita juga ada di GrabFood sama juga di Shopee Food seperti itu.
0: Oke. Okay. Ini satu lagi deh kalau gitu terakhir banget ya teman Pro 2. Ada nggak promo-promo sebenarnya? Apakah ada rencana-rencana promo-promo lagi?
1: Mungkin ada sih.
0: Mungkin ada.
1: Gebrakan baru ada.
0: Oke, okay, ditunggu aja ya. Di-follow aja.
2: Dipantengin
0: aja. Tuh teman Pro 2 ya. Pokoknya dipantengin terus langsung DM aja, langsung kontak aja karena cepat banget abisnya loh teman Pro 2 ya. Tapi hari ini close ya, tutup ya hari ini ya.
1: Hari ini kita
0: close. Ini close. Wah, luar biasa loh demi ke Pro 2 FM Banten ini close sementara teman Pro 2 ya. Oke, okay, kalau gitu Ilal dan juga Ninda, terima kasih banyak nih sudah bermain-main ke Pro 2 FM Banten. Dan semoga ini juga bisa kasih insight baru buat kamu teman Pro 2 yang mungkin mau coba buka bisnis gitu ya, bisa diikutin terus step by stepnya ya. Dan setelah ini kita bakal lanjut lagi di Santai Siang, jadi buat kamu bisa stay tune terus di Pro 2 FM Banten, teman terbaik kamu.

0: Back to back.
1: Lebih dari satu dekade setelah rilis, lagu ini sukses nangkring di posisi pertama Global Spotify pada April 2026. Semua itu gara-gara satu hal, efek Coachella. Comeback Justin Bieber di Coachella 2026 jadi momen yang langsung bikin internet heboh. Setelah vakum hampir 4 tahun karena alasan kesehatan, Bieber akhirnya balik lagi ke panggung besar. Dan hasilnya, Beauty and the Beat langsung meledak lagi dengan 7,24 juta streaming hanya dalam satu hari. Gak cuma Spotify, lagu ini juga langsung ngebut di posisi pertama Apple Music setelah weekend pertama Coachella. Bahkan, Beauty and the Beat juga diprediksi bakal balik lagi ke Billboard Hot 100, lebih dari 10 tahun sejak terakhir muncul di chart tahun 2013. Dengan total 8,5 juta streaming harian, lagu ini membuktikan satu hal, lagu hits gak pernah benar-benar hilang, cuma nunggu waktunya buat viral lagi. Satu panggung, satu penampilan, dan boom! Lagu yang dulu jadi soundtrack masa remaja banyak orang, sekarang kembali jadi anthem lagi. Beauty and the Beat is

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan lain-lain.

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast di balik bola, di ball man versus machine, dan mas

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Dengar, piring merah bikin kita makan lebih sedikit. Bukan sulap, bukan sihir, tapi psikologi warna. Otak kita sudah dilatih untuk mengasosiasikan merah dengan berhenti atau bahaya. Tanpa

0: sadar kita jadi lebih berhati-hati, termasuk soal makan. Studi tahun 2014 dari peneliti asal Austria, Kirchner and Florey, menunjukkan orang makan lebih sedikit dari piring merah dibanding warna lain, seperti putih atau biru. Peneliti menyimpulkan bahwa warna merah diproses oleh otak sebagai sinyal perhatian, bahaya, atau larangan. Selain itu, secara tidak sadar membuat seseorang lebih waspada dan mengerem perilaku konsumtif. Contoh nyatanya, di jalan raya, lampu merah sama dengan berhenti. Di label makanan, merah sering berarti tinggi gula atau bahaya. Warna merah tidak hanya punya efek visual, tetapi juga efek psikologis bawah sadar yang bisa membuat seseorang mengurangi konsumsi makanan atau minuman secara spontan.
1: Santai, oi!
2: Santai aja sih.
3: Santai aja kali.
2: Santai.
4: Waktunya santai siang.

0: di Pro 2.
1: Kabar seru datang dari BTS yang kembali mencetak prestasi lewat lagu terbaru mereka, Swim. Dirilis pada 20 Maret 2026, music video Swim berhasil menembus 100 juta views di YouTube pada 15 April 2026, hanya dalam waktu sekitar 26 hari aja. Pencapaian ini menjadikan Swim sebagai MV K-pop pertama rilisan tahun 2026 yang mencapai angka tersebut. Gak berhenti di situ, BTS juga merilis album remix bertajuk Keep Swimming yang menghadirkan 7 versi berbeda dari masing-masing member, mulai dari chill hip-hop ala RM, alternative rock dari Jin, hingga akustik love yang hangat dari Jungkook. Lewat album ini, BTS kembali menunjukkan warna musik unik dari setiap membernya, sekaligus memperkuat kesuksesan Swim yang terus mencuri perhatian global. Turn it up and let it flow. So here we go, BTS with Swim.

Raya telah tiba. RRI Banten menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026 cuma buat kamu. Siapkan diri untuk Hype the Game World Cup. Informasi ringan seputar dinamika Piala Dunia. Ada juga Bolcast, podcast seru seputar sepak bola dan Piala Dunia. Kalau mau obrolan yang lebih dalam, simak Deep Talk setiap hari Sabtu jam 8 malam. Dan

AI ada Sepik Bola setiap Rabu dan Minggu jam 5 sore. Tunggu. Komentar-komentar ringan dan lucu bakal kamu dengerin di setiap minggu jam 8 malam. Jadilah saksi sejarah lahirnya juara baru. Simak rangkaian programnya hanya di 101,6 FM Pro 2 Banten. Pesta Bola Dunia 2020.

101,6 FM Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pro 2. Masih bareng PTB di Sate Siang ya. Dan informasi olahraga terup to date datang dari timnas Indonesia U17 yang kalah 0-2 dari Qatar pada laga kedua grup B Piala Asia U17 2026. Pertandingan berlangsung di Stadion King Abdullah Sports City Jeddah pada 10 Mei 2026 dini hari ya, di mana kekalahan tersebut membuat peluang Garuda Muda menuju fase ini gugur semakin berat ya. Karena Indonesia ini baru aja mengoleksi satu kemenangan dari dua pertandingan grup B loh teman Pro 2. Dan juga Garuda Muda langsung tampil menyerang sejak awal pertandingan menghadapi Qatar, di mana tim asuhan Kurniawan Dwi Yulianto mendominasi penguasaan bola pada babak pertama. Peluang pertama Indonesia hadir melalui tendangan bebas Noha pada menit ke-15 pertandingan, namun sepakan tersebut masih mampu dihentikan pertahanan Qatar. Indonesia juga mendapatkan hadiah penalti 1 menit kemudian setelah terjadi pelanggaran di kotak terlarang. Becker yang menjadi eksekutor gagal menaklukkan kiper Qatar Bakri teman Pro 2. Dan dengan ini maka Indonesia telah gugur gitu ya dalam fase grup B Piala Asia 2026 teman Pro 2.

0: bosen banget, pengen nongkrong, tapi tempat nongkrongnya gitu-gitu aja.
1: Mau nongkrong, tapi bukan yang gitu-gitu aja.
0: Lah, emang ada yang beda?
1: Ada dong, nongkrongnya pindah ke Pro 2. Ajak komunitas kamu buat seru-seruan bareng. Siaran langsung di program Komunitas Jaga Malam.
0: Serius? Komunitas pecinta kucing? Bisa.
1: Bisa.
0: Komunitas jomblo akut?
1: Boleh banget.
0: Kalau komunitas yang isinya cuma 3 orang tapi merasa paling penting sejagat raya?
1: Gas, langsung daftar. Buruan daftarin komunitas kamu lewat WhatsApp di 081-1145-1016 atau DM Instagram di @rri_pro2banten.
0: Komunitas kamu bakal diundang siaran bareng di Pro 2 FM tiap jam 8 malam. Jadi,
1: tunggu apa lagi? Yuk nongkrongnya pindah ke Pro 2.
2: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
3: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
2: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
3: Iya, nih.
2: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
3: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
2: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh, mau gak?
3: Dimana tuh?
2: Ada.
4: Kakak ada Cikbul.
3: Apalagi tuh Cikbul?
4: Ayo, Ciki ngebul. Papa ngegau sih.
3: Bisa aja nih anak, jaman kita mana ada Cikbul.
2: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
3: Oh ya?
2: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya, malah bisa bahaya buat kesehatan.
3: Ngeri juga ya.
4: Kakak, aku mau bawa.
3: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
2: Gimana kalau kita main domikado?
3: Oh enggak. Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Waktunya santai siang.
2: Santailah.

Balik lagi bersama TV Teman Pro 2 di Santai Siang. Dan kabar gembira buat kamu pecinta e-sport, di mana Indonesia baru saja mengukuhkan diri sebagai raksasa e-sport Asia Tenggara di ajang perdana CA Sport Nation Cups ENC 2026 yang baru aja berakhir di Ho Chi Minh, Vietnam pada Sabtu kemarin. Dan gak tanggung-tanggung, skuad merah putih ini sukses memborong 2 medali emas tambahan sekaligus, di mana emas pertama datang dari Crossfire Legends. Perjuangan tim kita ini benar-benar bikin tegang gitu ya, karena mereka ini sempat ketinggalan dari tuan rumah Vietnam di babak final. Tapi mental juara tuh emang beda loh teman Pro 2. Dimana pasukan asuhan dari pelatih Iqbal Mauldan ini bangkit di game penentuan dan sukses membungkam tuan rumah. Skuad mod kita yang juga diperkuat oleh Bagus Panji, Ibnu Qoyim, sampai tuh Bagus Muhammad ini membuktikan kalau scrim dan doa keluarga itu kunci kemenangan. Dan gak mau kalah dari nomor team fight tactics gitu ya, atlet kebanggaan kita Stefanus Aditya Wicaksono juga sukses menyumbang emas. Meskipun sempat terpuruk di posisi ketujuh pada game pertama, Stefanus langsung ngamuk gitu ya, dengan 2 kemenangan beruntun di game berikutnya sampai poin klasemen gak kekejar. Konsistensi yang luar biasa. Dengan tambahan emas ini, Indonesia resmi menjadi overall champion alias juara umum dengan total koleksi 5 medali. Sebelumnya kita juga sudah mengamankan perak dan perunggu dari PUBG Mobile. Ini sih jadi bukti ya kalau Indonesia emang pusatnya talenta e-sport dunia. Anyway, selamat buat Timnas e-sport Indonesia. Kalau kamu juga mungkin punya hobi main game gitu ya, kamu bisa menjadikan prestasi mereka sebagai motivasi untuk terus mengasah skill kamu.

0: the game World Cup. Jauh sebelum hiruk-pikuk sepak bola modern hari ini, Indonesia telah mencatatkan tinta emas di panggung tertinggi jagat raya. Pada tahun 1938 di Prancis, tim kita yang saat itu bernama Hindia Belanda resmi menjadi tim pertama dari benua Asia yang berlaga di Piala Dunia. Perjuangannya pun tidak main-main. Para penggawa Nusantara harus menempuh perjalanan laut yang sangat panjang, melintasi samudra selama lebih dari 2 bulan dari pelabuhan Tanjung Priok menuju Prancis demi membela kehormatan di lapangan hijau. Uniknya, hingga saat ini Indonesia masih memegang rekor sebagai satu-satunya tim dengan jumlah pertandingan paling sedikit dalam sejarah Piala Dunia, yaitu hanya satu pertandingan saat melawan Hungaria. Meski singkat, langkah itu adalah sejarah besar yang menjadi bukti bahwa semangat sepak bola kita telah mendunia sejak lama. Sebuah kebanggaan sejarah yang harus terus kita ingat bahwa Indonesia pernah dan akan selalu punya tempat di kancah dunia.
1: Pernahkah terpikir, di kedalaman laut ada makhluk raksasa yang suaranya menggetarkan samudra? Paus biru, hewan terbesar sekaligus paling berisik di bumi. Paus biru bisa mengeluarkan suara hingga 188 desibel, dan itu lebih keras dari suara mesin jet saat lepas landas. Bayangkan, di lingkungan laut yang padat, suara ini bisa merambat hingga lebih dari 800 km jauhnya. Dan suara ini bukan sekedar bising, itu adalah cara mereka untuk berkomunikasi, mencari pasangan, atau menandai wilayah di samudra yang luas dan gelap. Dengan gelombang frekuensi rendah, panggilan mereka bisa menyusup jauh ke segala penjuru laut, seolah berkata, "Aku di sini."

0: Megatrust, gempa bumi yang informasinya sedang berkembang, yang bersumber di zona Megatrust, yang umumnya destruktif dan berpotensi tsunami karena hipertensinya dangkal. Melihat dari sejarah gempa Jepang, mencatat bahwa Megatrust Nankai sangat aktif dalam membangkitkan gempa dahsyat dan destruktif. Dari catatan ini, tampak bahwa Megatrust Nankai ini memicu gempa dahsyat setiap 1 hingga 2 abad. Sementara para ilmuwan Jepang meyakini sumber gempa itu mampu memicu gempa hingga magnitudo 9,1. Gempa Nankai menjadi momen tepat untuk mengingatkan masyarakat Indonesia akan potensi yang kuat. Tetapi, informasi potensi gempa di zona Megatrust yang berkembang saat ini bukanlah bentuk peringatan dini yang seolah-olah akan terjadi dalam waktu dekat. Mengingat bahwa sampai saat ini belum ada ilmu pengetahuan dan teknologi yang akurat dan tepat untuk memprediksikan kapan terjadi, di mana, dan berapa kekuatannya. Tetapi, masyarakat dihimbau untuk tidak panik dan selalu tenang dan beraktivitas seperti biasanya.
1: Pernahkah kamu berpikir kenapa botol plastik rata-rata akan memiliki bentuk yang berlekuk? Botol plastik berlekuk, khususnya di bagian dasar, memiliki beberapa fungsi utama. Pertama, kekuatan struktur. Lekukan di dasar botol yang disebut dengan put membantu memperkuat botol dan mencegahnya dari kerusakan akibat tekanan atau benturan. Lekukan tersebut mendistribusikan tekanan secara merata sehingga botol lebih tahan terhadap tekanan dari dalam dan luar. Kedua, kesan visual. Lekukan di dasar botol dapat memberikan kesan visual bahwa botol berisi lebih banyak cairan daripada yang sebenarnya. Hal ini dapat menarik konsumen dan meningkatkan persepsi tentang nilai produk. Yang berikutnya, proses produksi. Lekukan di dasar botol juga dapat mempermudah proses produksi, terutama dalam hal pemotongan dan pengemasan. Bentuk lekukan ini juga dapat membantu botol berdiri dengan stabil. Dan yang terakhir, karena pegangan. Beberapa botol plastik yang memiliki lekukan atau tonjolan di bagian samping untuk memudahkan pegangan, terutama saat botol dalam kondisi dingin atau basah.
2: Waktunya sate siang.

Satu lagu dari Mitala, Study Cinta Pertama Teman Pro 2, menemani kamu di jam 1 lepasan waktu 50 menit siang hari ini ya. Dan informasi olahraga lainnya, dengan kabar membanggakan datang dari dunia olahraga Teman Pro 2. Jadi mulai hari ini 10 Mei sampai dengan 17 Mei 2026, Yogyakarta ini menjadi pusat perhatian dunia lewat ajang Asian Modern Pentathlon Championship 2026. Sebanyak 9 negara mulai dari China, Taipei, Uzbekistan hingga India sudah mendarat di Kompleks Olahraga Akademi Angkatan Udara untuk bersaing menjadi yang terbaik. Dan Indonesia nggak main-main nih Teman Pro 2. Kita menerjunkan 23 atlet muda terbaik hasil seleksi ketat kejurnas bulan lalu. Ada 12 atlet di kategori U17 dan 11 atlet di kategori U19 yang bakal berjuang di nomor putra, putri hingga mix. Sekjen PPMPI Marsikal bilang kalau semua venue sudah rapi dan siap tempur. Meskipun persaingan di level Asia ini terkenal cukup sengit gitu ya, karena ada negara-negara kuat, tapi untuk level junior kayak U17 dan U19, peluang kita kuat untuk membawa pulang medali emas ini masih sangat amat lebar gitu ya, terbuka lebar. Ajang ini penting banget nih untuk jam terbang atlet muda kita, biar makin mental juaranya tuh di kancah internasional gitu ya. Yuk kita kirimkan doa dan juga semangat dari sebagai warga negara gitu kan, untuk para pejuang olahraga di Yogyakarta. Semoga merah putih berkibar di podium juara.

Setelah gue dari Perunggu 33 kali teman Pro 2 menemani kamu di jam 1 lepasan waktu 58 menit siang hari ini. Dan sudah jam 2, tandanya setelah ini kamu bakal bergabung bersama Pro 2 FM Jakarta dalam top chart 20 tingkat nasional, baik Indonesia maupun mancanegara teman Pro 2. Jadi kita bakal ketemu lagi di lepas jam 4 sore hari nanti ya. Jadi kamu bisa senang-senang menikmati 20 lagu terbaik tingkat nasional, baik lagu-lagu Indonesia maupun lagu-lagu mancanegara bersama Pro 2 FM Jakarta. So, have fun teman Pro 2.

0: 20 Nasional hari ini, hari Minggu, pastinya spesial banget buat nemenin liburan kamu ya. Selama 1 jam ke depan aku bakal ngasih tahu 20 tanggal lagu Indonesia teroke di minggu ini yang chartnya udah dikumpulin dari Pro 2 FM Network di seluruh Indonesia. Dan gak lupa aku mau ngingetin kamu, buat yang mau support lagu Indonesia kesukaan kamu, caranya gampang banget. Kamu tinggal request aja di Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store, oke? Sebelum kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini, aku mau ngasih tahu dulu kalau ada satu lagu yang harus keluar dari chartnya Top 20, ada Perunggu dengan Pikiran yang Matang. Langsung aja teman Pro 2, kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini dari posisi paling bawah alias posisi 20 yang sekaligus merupakan new entry kita di minggu ini. Ada satu lagu dari band favorit aku sepanjang masa. Siapa lagi kalau bukan Sheila on 7 dengan Sederhana. Ini dia.
1: Number 20.

0: tabungan. Tapi harus ada saldonya. Kalau nggak ada saldonya jadi sedih juga rasanya ya. Oke, kita tinggalkan Rayu Melauri dan sekarang beralih ke lagu yang menempati posisi 16. Kita mau dengar Samuel Cipta dengan Senja.
1: Number 16.

0: dengar kalau dari jawaban-jawabannya ngerti musik banget. Ih, anak musik banget. Gen Z, tapi ngerti banget musik gitu. Ih, keren ya. Seru sih, seru. Dan attitude-nya juga oke banget. Jadi mudah-mudahan karirnya Farel Hilal bisa panjang. Secara si lagu keliling ini kan udah viral banget. Kita tunggu nanti single-single berikutnya. Mudah-mudahan bisa seviral lagu yang ini juga ya. Kita sekarang lanjut ke posisi 14. Kita mau dengerin ada dia dengan EA.
1: Number 14.

0: posisi 11 itu dia Liodra dengan Teganya Kau, naik satu peringkat aja sama Pro 2, naiknya pelan tapi pasti. Jadi kalau kamu termasuk fansnya Liodra, jangan lupa untuk request terus yang banyak lagu ini di Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Kita lanjut sekarang ke posisi 10, ada Nadif Basalamah dengan Kota Ini Tak Sama Tanpamu.
1: Number 10.

0: 14 minggu di chartnya top 20. Kita lihat minggu depan gimana progresnya, apakah masih bisa setenang itu kalau turun terus ya. Request yang banyak sama Pro 2. Dan sekarang kita beralih ke lagu yang menempati posisi 8. Kayaknya kemarin baru ulang tahun ya, siapa lagi kalau bukan Dimansyah Laitupa dengan Agar Selama-Lamanya.
1: Number 8.

0: Pastinya sih gak 1000 kali ya, karena chart kita juga cuma 20, gak sampai 1000 ya guys. Tapi enak banget lagunya Gea yang ini, seenak lagunya Nuka yang juga aku suka banget. Lagunya ada di posisi 6, ini dia Masa Ini, Nanti, dan Masa Indah lainnya.
1: Number 6.

0: posisi 2. Posisi 20 ada Sheila on 7 dengan Sederhana. Posisi 19 Bernadia Kita Buat Menyenangkan. Posisi 18 Mahalini dengan Bermimpi. Ikro di posisi 17 dari Raim Laude. Posisi 16 ada Samuel Cipta Senja Sudut Kota. Posisi 15 Farel Hilal dengan Keliling. Di posisi 14 Dia dengan EA. Posisi 13 Dia featuring Indah Kus Malu Malu. Posisi 12 Topati Fabio Asher dengan Cinta Kita. Di posisi 11 ada Liodra Teman Pro 2 dengan Teganya Kau. Masuk ke 10 besar, di posisi 10 ada Nadif Basalama, Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Posisi 9 Mahalini dengan Kemarilah Tenang. Posisi 8 Dimansyah dengan Agar Selama-lamanya. 1000 kali di posisi 7 dari Gea Indrawari. Posisi 6 Nuka, Masa Ini Nanti dan Masa Indah Lainnya. Posisi 5 Ivan Seventeen, Jangan Paksa Rindu. Di posisi 4 ada NPD, Sempurnanya Aku. Posisi 3 Tohpati dan Nadif Basalamah dengan Semusim. Posisi 2 Sal Priadi, Ada Titik-Titik di Ujung Doa. Kalau gitu langsung aja, ini dia juara satu kita untuk minggu ini teman Pro 2. Ada Enau featuring Ari Lesmana dengan Sesi Potret.
1: Number 1.

juga pastinya buat Musika Studios, orang pertunjukan Sony, NPD, Ivan, Hits Record, Gea, Dua Suara, After School, UMI, Antinormal, Farel Hilal, Rai Melaude, Junin Record, dan juga Sheila on 7 ya. Gak lupa aku ingetin buat kamu yang mau request lagu Indonesia kesukaan kamu, jangan lupa requestnya di Pro 2 FM yang ada di kota kamu, dan download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store. Kita ketemu lagi di Indonesia Top 20 Nasional berikutnya. Aku Desi Aldiana pamit. Jangan lupa dukung terus musik Indonesia. Bye-bye.

0: langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Gue Elana Krisandari menemani kamu selama 1 jam ke depan dengan 20 tangga lagu internasional top 20 nasional pastinya, yang bakal ngehibur kamu selama 1 jam ke depan, teman pro 2. Dan kira-kira siapa yang harus cabut dari chart, dan kira-kira siapa juga yang menjadi jawara di minggu ini, teman pro 2. Let's move on to the chart. Sit back, relax, and enjoy the show. Di chart minggu ini, teman pro 2, kita harus menyapa dulu yang cabut dari chart di minggu ini, teman pro 2. Kita harus mengatakan selamat tinggal kepada Justin Bieber dengan dua lagunya, yaitu Love Song dan juga Yukon, teman pro 2. Di peringkat ke-20, teman pro 2, yang menjadi newcomers kita di minggu ini, katakan halo dengan Blackpink yang punya lagu Go.
1: Number 20.

0: peringkat ke-19 nomor 2 yang juga merupakan newcomers kita di minggu ini ada Bruno Mars dengan lagunya yang udah pasti pernah lo dengerin, This Is Risky It All. Di peringkat 18 nomor 2 bertahan selama 2 minggu ada Madison Beer dengan Bittersweet.
1: Number 18.

0: Plus yang masih ke minggu keduanya juga ada Summer dengan Homewrecker di peringkat ke-16 92, naik 2 peringkat dari minggu sebelumnya ada Harry Styles dengan Aperture
1: number 16.

0: door, now I.
1: You're nobody's girl. Nobody's girl.
2: Di peringkat ke-15 bertahan selama 7 minggu This is Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-14 memasuki minggu ketiganya ada Islet dengan No Kid Anymore.

0: 13 yang juga masuk ke minggu 13-nya. This is Lady Gaga, Lady Monster dengan The Dead Dance. Di peringkat ke-12 sama Bruno masuk ke minggu ke-6-nya ada Sabrina Carpenter dengan Tears.
1: Number 12.

0: peringkat ke-11 kita di minggu ini memasuki minggu ke-7-nya. Ada Justin Bieber dengan Dices. Yes, sebelum kita memasuki ke peringkat ke-10 kita di minggu ini, teman pro 2, kita harus quick recap dulu dari peringkat ke-20. Di posisi ke-20 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-19 ada Bruno Mars dengan Race It All. Di peringkat ke-18 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Di peringkat ke-17 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-16 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-15 ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-14 ada Islet dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-13 ada Lady Gaga dengan The Dead Dance. Di peringkat ke-12 ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-11 ada Justin Bieber dengan Dices. Dan this is our top 10 this week. This is Bruno Mars dengan I Just Might.
1: Number 10.

0: 2022 di peringkat ke-9 memasuki minggu kelimanya ada Sina Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-8 ada Kehlani yang memasuki minggu ke-7-nya dengan Folded.
1: Number 8.

0: peringkat ketujuh, memasuki minggu ketujuhnya. This is Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat keenam, tempat berdua yang memasuki minggu kesembilannya, ada Raye dengan Where Is My Husband.
1: Number 6.

0: 2 bertahan selama 11 minggu. This is Olivia Dean dengan Man I Need. Di peringkat keempat, naik satu peringkat dari minggu sebelumnya, ada Taylor Swift dengan Opalite.
1: Number 4.

0: lama di International Top 20 Nasional. Ada Hunter X dengan Golden. Yang menjadi runner-up kita di minggu ini, tempat kedua bertahan selama 13 minggu. Ada Alex Warren dengan Eternity.
1: Number 2.

0: pertama kita di minggu ini teman berdua, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke 10 teman berdua ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di peringkat ke 9 ada Sinead Spiro dengan Die On This Hill. Di peringkat ke 8 ada Kelani dengan Folded. Di peringkat ke 7 ada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke 6 ada Rai dengan Where Is My Husband. Di peringkat ke 5 ada Olivia Dean dengan Man I Need. Di peringkat ke 4 ada Taylor Swift dengan Opalite. Di peringkat ketiga ada Hunter X dengan Golden. Di peringkat kedua yang menjadi runner-up kita ada Alex Warren dengan Eternity. Dan yang menjadi jawara kita di minggu ini bertahan selama 11 minggu, congratulations for Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia.
1: Number

0: di Internasional Top 20 Nasional. Dan gak kerasa banget, udah hampir 1 jam gue Elan Nikrisan dari rumah menemani kamu teman Pro 2. Request terus lagu kesayangan kamu di Pro 2 seluruh Indonesia pastinya, biar gak keluar dari chart teman Pro 2. Saatnya gue untuk kembali melanjutkan weekend. Elan Nikrisan dari Sending Off The Air, and have a great weekend teman Pro 2. Bye bye.
1: You saved my heart from the fate of Ophelia.
2: Dunia bergerak begitu cepat, informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta, Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Diran, mungkin mahasiswi yang berprestasi luar biasa. Dan sudah bersama dengan kita ada Rekta Nashwa Andrian selaku juara 1 Lomba Film Animasi Cerita Rakyat berbasis AI di Festival Cilegon Bertutur 2026. Selamat sore Rekta.
1: Sore KBT.
0: Oh wow, kabar baik ya hari ini ya?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah luar biasa. Dan buat kamu teman-teman berdua, hari ini kita bakal bincang-bincang sama Rekta, membahas tentang AI dan budaya lokal gitu ya, dimana sebuah kreativitas digital ini bisa diciptakan gitu kan, untuk mengangkat kembali budaya-budaya lokal. Dan buat kamu teman-teman berdua, kita juga sedang live di kanal YouTube kita RRI Banten. Bisa langsung ikutan streamingnya dan bisa langsung tanya-tanya di kolom live chatnya. Tapi kalau gak mau repot juga bisa banget tanya langsung ya ke WhatsApp kita di 081 11 45 1016. Oke deh, kalau gitu kita ngobrol-ngobrol seru nih sama Rekta sore hari ini gitu ya. Boleh dong diceritakan gitu, bagaimana awal mulanya ketika tahu ada lomba film animasi berbasis AI di Festival Cilegon Bertutur ini, Rekta?
1: Iya. Jadi awalnya tuh sebenarnya aku tuh taunya mepet banget Kak, pada saat besoknya tuh sudah penutupan pendaftaran gitu ya. Jadi prosesnya itu saat ada dari salah satu komunitas aku ngasih tahu kalau misalkan ada nih lomba film AI animasi, jadi aku akhirnya disuruh ikut gitu.
0: Oke, walaupun mepet gitu ya, tapi akhirnya jadi prestasi yang luar biasa gitu ya kita ya. Dan kamu kan mahasiswi ilmu komunikasi,
1: iya,
0: ilmu di komunikasi. Kampus Unsera gitu ya. Sejak kapan udah mulai tertarik gitu kan ya ke bidang AI ini sebenarnya kalau Rekta?
1: Kalau tertariknya sebenarnya dari tahun kemarin, karena pada saat aku semester 5 itu ada mata kuliah namanya produksi media digital.
0: Okay.
1: Dan di situ juga ternyata kita tuh belajar mengenai produksi media digital di bidang film AI. Awalnya mulai dari situ gitu. Jadi pada saat kemarin ujian akhirnya itu kita disuruh bikin film AI, tapi memang kan berkelompok, jadi menurut aku kayak kurang menantang gitu ya. Kalau berkelompok, jadi masing-masingnya tuh kan mempunyai tugasnya masing-masing. Tapi saat kemarin ada yang individu itu, jadi kayak, oh peluang nih buat aku gitu.
0: Oke, okay, wow. Jadi motivasinya karena mungkin kelompok kayaknya, aduh, gue kurang semangat deh gitu ya. Jadi akhirnya coba deh gitu kan, sendiri gitu ya. Nah, boleh dong disampaikan sebetulnya kan ini mungkin dalam rangka festival film Festival Cilegon Bertutur gitu ya, di HUT Cilegon kemarin gitu kan. Nah, kalau dari prosesnya gitu kan itu seperti apa, Rekta?
1: Proses pembuatannya. Untuk proses pembuatannya itu karena memang kita tuh sudah disuruh milih, jadi ada beberapa pilihan untuk cerita rakyat.
0: Okay.
1: Karena film animasi ini bukan dari kita yang milih, tapi memang sudah ada beberapa pilihan-pilihan yang memang tentang cerita rakyat di Kota Cilegon ini. Dan salah satunya aku kemarin itu ambil yang tentang Si Kebo Gerem.
0: Okay.
1: Nah, Si Kebo Gerem ini merupakan suatu daerah dan masih satu kecamatan juga sama aku. Jadi kayak, oh yaudah deh aku mau ngambil yang Si Kebo Gerem ini aja gitu. Untuk prosesnya sendiri, yang pertama pengembangan ide dan juga buat prompt-nya ya Kak. Jadi setelah ada beberapa platform yang aku pakai dari AI, dari web gitu. Salah satunya itu untuk aku buat prompt-nya itu menggunakan ChatGPT untuk prompt-nya sendiri, prompt dari gambar ataupun mau gambar geraknya. Nanti setelah udah konsepan prompt semuanya sudah jadi, setelah itu kita beralih ke untuk buat animasinya. Nah, aku pakai web platform AI-nya itu dari Google Gemini Flow 3 dari situ. Jadi setelah udah buat prompt, buat animasi karakter visual yang ingin aku seperti apa gitu, nanti setelah buat prompt-nya yang untuk video, balik lagi ke Google Gemini untuk buat video geraknya. Jadi setelah semua konsepan dari prompt sampai dengan animasi geraknya sudah selesai, baru nanti di editing hasil akhirnya itu menggunakan CapCut. Menggunakan CapCut gitu.
0: Oke, okay, wow, ini cukup banyak sekali gitu ya tahapannya teman-teman berdua ya. Karena mungkin orang mikir kayak, ah AI mah udah kali ya, sudah jadi aja lah gitu ya. Ternyata panjang juga gitu ya. Tapi sebelum kita bahas detail terkait AI-nya gitu kan, tadi kalau misalkan Rekta sendiri mengangkatnya atau memilih tema ceritanya lah Si Kebo Gerem gitu ya. Nah, sebetulnya Si Kebo Gerem ini apa gitu? Okay. Rekta boleh diceritakan.
1: Jadi Si Kebo Gerem itu adalah cerita rakyat dari suatu daerah yang ada di Gerem. Nah, ada yang namanya tuh Mang Mamak dan juga Pak Rogom. Ini backgroundnya itu ada sebuah pasar gitu. Nah, di pasar ini beberapa orang

0: tuh ada yang menjual daging-daging kerbau. Nah, salah satunya Mang Mamak. Mang Mamak ini sangat menjaga lah gitu ya si kerbau ini dengan baik, kayak entah itu dia memandikan, ngasih makannya dengan bahan-bahan yang mungkin emang berkualitas gitu. Jadi banyak juga pelanggan-pelanggan yang loyal gitu terhadap Mang Mamak. Karena kan pasti ada harga, ada kualitas juga. Mungkin harga dari Mang Mamak ini agak lebih sedikit pricey gitu. Yang sampai akhirnya datanglah sebuah sedatanglah seorang pendatang baru, itu namanya Pak Rogom, punya kebo namanya Kebo Inem. Jadi setelah itu berjualan di situ, yang mungkin karena emang dia baru jadi menjual tuh dengan harga yang murah gitu. Yang akhirnya masyarakat kan pasti saat itu pengennya harga-harga yang murah aja gitu. Dia gak peduli lah kayaknya yang mau kualitasnya kayak gimana-gimana. Tapi berbeda dengan Mang Mamak, Pak Rogom ini gak menjaga kualitas dari si kebonya. Kayak makan asal-asalan, gak pernah dimandiin ya. Mungkin jadi tumpukan bakteri kali ya kak di situ. Nah setelah itu, setelah semua masyarakat ini beralih ke Pak Rogom, akhirnya Mang Mamak sepi lah, udah nggak ada yang beli lagi gitu di situ karena harganya yang pricey gitu. Sampai akhirnya di suatu ketika, ketika para pembeli atau yang sudah memasak daging kerbaunya ini jadi sakit perut gitu loh, masyarakatnya pada kesakitan kayak gitu-gitu. Akhirnya diserbu lah besok paginya ini Pak Rogom ini sama masyarakat yang kayak, oh ini gara-gara kamu anak saya sakit perut, gara-gara makin makan daging kerbau kamu. Ketika memang diselidiki ternyata memang kerbaunya Pak Rogom ini tidak steril banget gitu ya, dari kebersihan segala macamnya. Akhirnya yang memang bisa diambil dari pesan si Kebo Germi adalah ketika kita bisa menjaga atau kita merawat dengan kasih sayang itu akan mendapatkan kebaikan. Tapi kalau misalkan kita mengejarnya dengan keserakahan itu akan menjadi sebuah kemalangan gitu.
1: Wow, luar biasa ya. Ini saya menyimak dengan baik gitu kan. Karena ceritanya benar-benar punya makna yang relatable gitu kan dengan masa sekarang gitu kan. Dan kemudian kita coba mulai breakdown gitu ya. Kan tadi Rakta bilang bahwa mungkin menerima tema ceritanya seperti itu gitu kan. Dan Rakta kan mencoba untuk memvisualisasikan gitu kan, dalam bentuk animasi dengan standar atau basisnya adalah AI gitu ya. Disampaikan tadi bahwa mulainya pakai ChatGPT untuk membuat prompt gitu. Lagi-lagi ya, biasanya memang yang sulit adalah promptnya. Kadang bener. Maksud kita tuh pengennya A gitu ya, tapi si AI ini entah mungkin ChatGPT atau Gemini ini, mereka ngiranya seperti ini gitu kan. Nah, sebelum jauh membahas proses untuk pembuatan cerita gitu ya, bagaimana gitu kan Rakta ini bisa memastikan bahwa ChatGPT atau AI manapun gitu itu sesuai dengan apa yang Rakta inginkan gitu.
0: Jadi sebelumnya kita kalau bikin prompt itu nggak bisa hanya bikin tolong dong buat ini itu nggak bisa, tapi kita harus menjelaskan secara detail entah itu visual yang kita inginkan seperti apa, karakter dari satu A B orang ini mau seperti apa, juga dari pakaian bajunya ingin seperti apa, rasio dan lainnya itu seperti apa, entah mungkin dari lighting, background, sinematiknya itu juga harus kita
1: detailkan
0: gitu di situ untuk membuat prompt yang memang sesuai dengan keinginan kita.
1: Berarti memang cukup sangat amat mendetail gitu ya. Ditambah detail. Kalau boleh tahu memang berapa durasinya, durasi filmnya?
0: Durasi film total aku kemarin 3 menit pas.
1: 3 menit. Iya. 3 menit pun itu kayaknya butuh berkali-kali scene bener, gitu ya.
0: Bener.
1: Butuh banyak scene gitu ya. Kalau boleh tahu berapa scene total dari 3 menit itu?
0: Duh, aku enggak ngitungin lagi Kak. Cuman emang ada kali ya sampai 10 atau 5 scene. Karena kan per detik lebih kayaknya, mungkin bisa lebih dari itu, aku lupa deh Kak. Cuman kalau misalkan dari video yang dihasilkan dari AI itu kan cuman hanya sampai 1-4 detik doang. Gak bisa sampai full
1: langsung 1 menit gitu ya
0: gitu. Jadi potongan-potongannya itulah gitu.
1: Wow. Nah, kita mulai masuk ke prosesnya gitu ya Rekta ya. Karena memang ini yang menjadi menarik adalah mungkin cara untuk memvisualkan itu kan balik kepada interpretasi kita gitu ya. Kita memandang cerita ini seperti apa. Nah, bagaimana proses Rakta ini memvisualisasikan bahwa Pak atau tokohnya, kemudian kerbaunya itu punya looks atau gaya busananya itu seperti apa prosesnya?
0: Itu prosesnya karena waktu itu aku udah sempat lihat, jadi kan itu kan kayaknya juga ada bukunya ya kan. Jadi aku melihat kayak secara desainnya, oh mungkin bentuknya Pak Rogom aku mau buat yang kayak gini dari situ. Jadi untuk aku menghasilkan itu ya sesuai dengan apa yang ada di otak aku gitu loh. Untuk kayak, oh kayaknya Mang Mamak lucu gak sih kayaknya kalau misalkan dipakein peci atau dipakai sarung ininya, kalau Pak Rogom itu kan mungkin kelihatannya kayak orang pendatang yang mungkin agak galak, jadi aku kasih visual, kasih dia kumis kayak biar kelihatan galaknya kayak gitu sih.
1: Oke, berarti memang cukup panjang juga ya, maksudnya prosesnya harus benar-benar mendalam gitu. Karena kan banyak tokohnya kemudian ya walaupun ceritanya kebo sih gitu kan ya, tapi kan enggak serta-merta cuma kebo aja gitu kan. Mungkin kebonya tiba-tiba sakit atau gimana kan harus ada detailnya gitu ya. Nah, kita masuk ke proses ke ChatGPT dulu di awal gitu kan. Berarti kan Rekta ini membuat alur story-nya dulu kah atau gimana di ChatGPT ini?
0: Iya, aku bikin alur story-nya dulu. Yang pertama kan pasti aku baca keseluruhan kayak, oh untuk yang segmen ini kayaknya untuk bikin si desanya dulu nih gitu. Jadi aku bikin prompt dulu untuk desanya. Nanti setelah itu tambahin, oh di desanya mau ada yang lagi anak-anak yang lagi main layangan kah, atau ada orang yang lagi jalan-jalan pagi, kayak gitu sih.
1: Oke, berarti memang sangat amat detail ya.
0: Iya, detail.
1: Nah, tapi di animasi ini apakah memang ada percakapan juga gitu, atau memang mungkin cuma visualisasinya aja gitu?
0: Ada percakapannya juga.
1: Nah, itu gimana tuh prosesnya?
0: Jadi kita balik lagi buat ke prompt-nya kan.
1: Okay.
0: Jadi bilang kalau misalkan emang untuk ada percakapan itu, kita bikin prompt-nya itu yang memang ada dialognya juga gitu kan. Tetapi ada beberapa yang gak sesuai lagi kak. Kan soalnya kalau misalkan di AI itu juga ada limitnya ya. Ada limitnya, jadi kayak aku harus muter otak gimana kalau misalkan ini satu video ini percakapannya kadang enggak sesuai dengan apa yang ada dialognya gitu.
1: Oke. Nah, lebih detail lagi, kan suaranya kan beda-beda nih gitu kan. Pengennya bagaimana cara Rekta ini mengatur suaranya misalkan tokoh A atau tokoh B? Kan pasti harus dibedakan gitu ya. Nah, itu seperti apa?
0: Jadi kalau untuk cara itu kan tadi sebelumnya misalkan aku udah bikin Mang Mamak berbicara gitu ya. Nah, nanti untuk Pak Rogomnya suaranya nanti ada lagi itunya.
1: Promi lagi.
0: Iya, jadi kayak mungkin agak suaranya agak lebih berat. Atau nanti kalau untuk keseluruhan aku kasih template-nya lagi. Kayak jangan diubah gitu loh, misalkan suaranya harus tetap samanya seperti itu.
1: Wow, ini cukup mendetail sih teman berdua ya. Karena benar-benar mengatur, bahkan mengatur suara gitu kan, mengatur gerak-gerik gitu kan, cara berjalan mungkin atau itu pun sangat amat detail gitu ya. Nah, setelah dari ChatGPT kan ke Gemini gitu ya. Ke Gemini ini, itu di Gemini ngapain tadi?
0: Bikin animasi gambar ya.
1: Oke, berarti di ChatGPT prom dulu gitu kan, ngeprom, terus ke Gemini untuk buat animasi gambarnya. Setelah itu ke ChatGPT lagi.
0: Iya, buat promnya lagi.
1: Buat promnya lagi. Wah, luar biasa. Ini cukup detail dan padat ya teman pro 2 ya gitu kan. Dan aku juga ini masih mencoba untuk memvisualisasikan sebetulnya gitu kan. Karena ini apa enggak capek, Kak?
0: Ya kalau dibilang capek, ya balik lagi ke aku suka kan.
1: Oh, suka, soalnya, bener.
0: Kayak, walaupun serumit apa juga kayak ya udahlah, kalau udah capek
1: santai dulu.
0: Lanjut lagi kayak gitu.
1: Oke. Nah, dari proses pengerjaan ini dengan menghasilkan durasi 3 menit, berapa lama waktu yang dibutuhkan Rekta untuk hasil finalnya nih, udah nih gitu?
0: Kurang lebihnya 1 hari.
1: Wah, serius 1 hari aja?
0: Iya, 1 hari. Karena kan besoknya langsung dikumpulin.
1: Oh iya, karena mepet juga tadi.
0: Iya,
1: itu
0: mepet.
1: Oke.
0: Gitu.
1: Berarti ngejar banget dong maksudnya?
0: Iya, ngejar banget.
1: Wow.
0: Dari malam kayaknya aku start tuh, mulai dari malam sampai siang. Jadi kayak ya udah deh, udahlah kumpulin aja.
1: Wah, luar biasa. Berarti pas ngumpulin pun ya udah gitu ya. Yaudah enggak punya harapan apa-apa gitu kan. Karena ya udah daftarnya mepet-mepet, ngumpulin juga mepet-mepet gitu kan. Oke. Kemudian nih kita masuk tadi setelah dihasilkan animasinya gitu kan. Pasti kan butuh untuk menggabungkan sequence-sequence itu ya kan ke CapCut. Nah, di CapCut pasti Rekta juga menambahkan alur-alur suaranya, backsound-backsoundnya gitu. Nah, untuk memberikan backsound-backsound itu seperti apa?
0: Iya, jadi kalau kita udah ngumpulin aset-asetnya lalu digabungkan melalui CapCut itu, untuk backsound-nya sendiri kayak detail juga sih aku bikin dari instrumen, terus juga ada suara kicauan-kicauan burung. Kayak itu aku cari-cari lagi juga dengan AI. Setelah itu untuk aku VO-nya, karena kan aku VO tuh dari suara sendiri. Dari suara sendiri yang memang aku pengen tetap masih ada intonasi dari aku, tapi aku ubah jadi karakter AI. Kayak gitu. Jadi sedetail itu sih, entah itu suara Mang Mamak lagi jalan atau Kak Agum lagi jalan, anak-anak kesakitan, sampai backsound-backsound yang lain gitu.
1: Oke, okay. Tapi di awal tuh membayangkannya, Rekta ini membayangkannya durasinya berapa lama? Atau memang ada durasi maksimal dari perlombaan Cilegon Bertutur ini?
0: Durasi maksimalnya ada sih soalnya.
1: Berapa menit?
0: 3 menit itu.
1: Oh, 3 menit itu. Jadi dimaksimalkan 3 menit itu.
0: Sebenarnya aku waktu kemarin ngedit itu malah lebih dari 3 menit.
1: Oke.
0: Okay. Jadi kayak kok ini malah lebih kata aku kan. Jadi aku cut-cut yang mungkin emang oh kayaknya ini enggak usah, ini kayak enggak usah deh kayak gitu.
1: Oke, okay. Berarti memang menggunakan CapCut ini untuk mengetahui tadi ya durasinya, terus menyambungkan sequence satu dengan sequence lainnya gitu kan. Wow, luar biasa. Tapi ada kesulitan nggak selama proses yang cukup panjang ini ya? Walaupun Rekta bilang sehari bisa gitu.
0: Kesulitannya pasti ada ya Kak. Pada saat memang kita menyelaraskan karakternya gitu dari trompet yang tadi Kakak bilang. Trompet itu kadang suka ngeselin, kayak kita bilang A, dia bilang B. Itu
1: bener.
0: Kuncinya emang harus bener-bener kita detail banget gitu loh. Karena yang rumitnya juga pada saat limitnya itu kan ada limit ya soalnya. Per poin juga kan limitnya. Jadi kayak ya udah itu di situ tantangannya sih.
1: Oke, wah luar biasa. Nah, ini sudah ada pertanyaan nih Rekta di WhatsApp Pro 2 FM Banten. Sebetulnya untuk kita-kita gitu kan dari Novita. Kak mau tanya, kalau kita-kita yang enggak terbiasa gitu kan untuk menggunakan AI itu gimana ya cara untuk mungkin menyusun kalimatnya yang lebih detail dan sebagainya. Tapi jangan dijawab dulu Rekta. Biar penasaran nih teman Pro 2 ya. Jadi buat Novita juga dan juga teman Pro 2 lain yang mau bertanya lagi bisa banget nih di kanal YouTube kita lagi live streaming di live chatnya atau di WhatsApp kita ya di 08111451016.

0: Oke teman Pro 2, balik lagi bareng BTB di Sore Ceria. Dan tadi kita lagi seru-seruan sama Rekta gitu ya. Kita udah bahas tentang kebogrem gitu kan ya, si kebogrem. Terus proses panjang, walaupun kata Rekta bilang katanya sehari doang gitu, tapi panjang kok, bener panjang teman Pro 2 ya. Nah tadi ada pertanyaan dari Novita di WhatsApp Pro 2 FM Banten, katanya mau tanya ke Kak Novita, kalau kita gak terbiasa menggunakan AI gitu kan, terus gimana sih, ada gak tips and trick untuk membuat prompt yang baik gitu?
1: Oke, untuk membuat prompt yang baik itu sebenarnya tergantung juga gimana kitanya ya kan. Untuk nyuruh AI itu sebenarnya gampang aja. Untuk tadi yang seperti di awal aku bilang, kita ingin visual atau karakter yang kita buat itu seperti apa. Entah itu dia mau menggunakan bajunya seperti apa, model rambutnya apa, itu udah kasih tahu ke AI aja gitu. Ataupun secara visual backgroundnya mau seperti apa, itu tinggal kita omong aja gitu ke AI. Itu kemungkinan memang AI itu bisa paham juga gitu loh. Tapi kalau misalkan nanti setelah udah dibuat tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, ya balik lagi untuk membenarkan kata-kata yang memang tadi sudah kita suruhnya gitu.
0: Oke, berarti balik lagi ya ke kitanya ya sebenarnya, yeah, gitu ya. Yeah. Kalau kitanya aja belum paham konsepnya mau gimana gitu, kadang-kadang juga susah ya Rekta, yeah, ya.
1: Konsep
0: jadi
1: dulu ya,
0: dibuat dulu konsepnya. Mm-hmm. Nah, itu apakah Rekta juga membuat konsep dulu di awal sebelum membuat prompt gitu ya? Yeah. Apakah memang membuat grand design-nya dulu di awal, oh mau begini abis ini begini. Itu yeah, dibuat juga kah?
1: Aku dibuat dulu dari awal supaya lebih memudahkan aku. Jadi kayak ya udah, secara kan AI itu bukan sebagai pengganti kreativitas kan, tapi juga sebagai dorongan untuk kita bisa lebih buat mengembangkan ide kreatif kita gitu.
0: Oke, tapi butuh ya, tetap aja butuh gitu kan ya. Pada akhirnya kreativitas kita yang membuat AI itu sendiri gitu kan. Oke. Okay. Nah, kemudian ini kan tadi juga Rekta cerita kalau misalkan mepet gitu kan, sebenarnya dihamin satu gitu kan, terus cuma satu hari doang gitu. Yeah. Nah, ketika mengirimkan berkasnya itu apakah kayak yaudahlah, yang penting ikut lomba aja deh gitu, apa gimana, boleh diceritakan?
1: Ya walaupun kayak ya udahlah, tapi aku juga tetap ada kayak aku juga mau menang kok gitu.
0: tetap ya,
1: karena melihat aku kayak aku kan kalau misalkan udah fokus mengerjakan satu hal itu, aku benar-benar bakal fokus ke arah situ kan. Jadi itu juga yang menjadi pegangan aku untuk ya udah, walaupun semepet-mepetnya aku juga tetap niat banget nih gitu loh untuk ini.
0: Oke, tapi berapa persen PD-nya ketika ngumpulin gitu kan? Kayaknya ya 80% aja deh gitu, yakin ya apa gimana?
1: 100% yakin.
0: Oh, 100% yakin, walaupun mepet tetap yakin gitu ya.
1: Tetap yakin.
0: Ya harus yakin.
1: Harus yakin.
0: Dan kebukti teman Pro 2 menjadi juara satu gitu kan, lomba berbasis AI gitu kan ya, lomba animasi berbasis AI. Nah, ketika diberikan penghargaannya gitu kan dalam rangkaian Cilegon Bertutur ini, itu gimana perasaannya Rekta?
1: Seneng doang aku pasti kayak pas diumumin kayak aku gitu, kayak ya udah akhirnya ya seneng lah, pasti seneng. Ada rasa kayak oh ya udah, ternyata memang sebuah kreativitas itu tetap harus ada ya gitu.
0: Oke, terus respon dari teman-teman, keluarga itu gimana?
1: Alhamdulillah mereka banget, bener-bener mengapresiasi banget ya itu. Mama kayak yang moto-motoin terus gitu, kayak ya pasti ada rasa bangga lah sama mamaku.
0: Wah luar biasa, berarti seneng banget ya.
1: Seneng
0: prosesnya dong. Walaupun bukan walaupun lagi ya, iya, panjang, cuman karena dikebut gitu kan, jadi kerasa bangganya gitu kan teman Pro 2 ya. Tapi ke depan gitu kan, ke depan kalau Rekta mau jadi sutradara kah apa gimana? Karena udah mulai detail nih gitu kan.
1: Pengen jadi sutradara, pengen sih sebenarnya. Pengen aku.
0: Oke. Okay. Berarti mau dicoba aja ya, siapa tahu ada peluangnya ya. Siapa tahu teman Pro 2 punya production house gitu kan. Terus Rekta butuh penulis story gitu kan, penulis cerita gitu kan. Bisa kayaknya sama Rekta ya. Tapi kalau menurut Rekta sendiri gitu ya, ini kan AI sudah semakin masif gitu Rekta ya. Kalau kita tahu kayak di TikTok, di konten sosial media, kita makin pede sebetulnya. Mungkin di awal-awal ada isu-isu kalau ngedit foto kita, maka data kita bakalan disalahgunakan gitu dan sebagainya gitu ya. Nah, kalau Rekta sendiri melihat sisi ini dalam ruang kreativitas membuat karya itu seperti apa sebetulnya?
1: Sebenarnya menurut aku kalau misalkan memang kita bisa menggunakannya dengan bijak, ya itu bisa menjadi sebuah peluang kita gitu kan, untuk bagaimana kita bisa mengembangkan kreativitas kita sebagai anak muda gitu. Tetapi juga tetap diingat bahwa ada budaya juga di situ. Budaya adalah sebuah identitas yang memang bisa kita bangun dan kita lestarikan supaya tetap bisa dikenal banyak orang kayak gitu.
0: Oke, berarti memang ya justru poin plusnya bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan tadi gitu ya, melestarikan budaya, apalagi ditambah mungkin si kebogram juga belum ada visualisasinya gitu kan. Nah, justru ruang-ruang kosong tersebut yang bisa diisi gitu kan. Oke, nah Rekta sudah masuk lagi nih pertanyaan di WhatsApp Prodo FM Banten dari 0838 sekian-sekian dari Dani katanya. Kak, pengen tahu dong gitu, belajar teknis untuk AI ini dari mana? Apakah otodidak atau memang ada kelas-kelas khususnya, kata Dani?
1: Kalau untuk teknis, karena aku kuliah di jurusan ilmu komunikasi, itu ada mata kuliah produksi media digital. Nah, dari situ aku belajarnya gitu, tentang web-web aplikasi yang memang berbasis untuk AI ternyata bisa dibuat sebagai gambar visual juga. Dari situ sih.
0: Oke, berarti memang sebetulnya bisa gitu ya, buat yang interest banget gitu kan, bisa berkuliah gitu kan di jurusan ilmu komunikasi. Tapi menurutku juga kayaknya bisa juga ya. Maksudnya sekarang kan kita banyak ya, banyak banget media-media cara-cara untuk menggunakan tools di AI gitu kan. Jadi sebenarnya bisa juga dimanfaatkan gitu ya. Otodidak juga bisa gitu. Nah, kemudian kalau dari segi aturannya gitu kan, apakah di Cilegon Bertutur ini ada batasan gitu dalam penggunaan AI-nya, Rekta?
1: Kalau kemarin sih nggak ada ya.
0: Oh nggak ada. Jadi semua peserta ini dibebaskan gitu untuk membuat karya sekreatif mungkin lah gitu ya. Oke, tapi kalau Rekta sendiri pengennya ada batasan yang jelas ketika membuat sebuah karya, atau justru ya udah karena gue punya konsep jadi gue bisa melaksanakan semuanya gitu.
1: Kalau aku sih yang kedua, ya udah gitu.
0: Gitu. Berarti Rekta tipe yang memang senang aja gitu ya untuk mengeksplor banyak hal gitu ya. Nah, kalau ke depan ada lomba-lomba lagi, lomba-lomba cerita atau animasi yang berbasis AI lagi, kira-kira Rekta mau eksplor sejauh apa lagi?
1: Mau ikut lah pasti.
0: Mau ikut lah, mau ikut.
1: Eksplor lagi lah.
0: Oke, tapi kalau misalkan suatu saat ada batasannya gimana?
1: Ya nggak apa-apa, aku tetap ikutin lah. Sesuai aja sih.
0: Makin justru makin challenging gitu ya, makin semangat gitu kan. Oke, nah mungkin kayaknya teman Pro 2 juga sudah penasaran nih, Rekta ya, gimana sih hasil atau visualisasi dari si kebogram ini yang mendapatkan juara satu gitu kan dalam Festival Cilegon Bertutur. Kalau gitu buat teman Pro 2, menurut aku langsung ke YouTube deh gitu kan. Menurut aku langsung ke YouTube karena kita bakal nonton bareng setelah ini ya. Jadi kalau gitu ini dia karya dari Rekta si Kebogram yang merupakan juara satu dari Festival Cilegon Bertutur 2026. Selamat menyaksikan.

0: Nah, itu teman Pro 2. Gimana? Seru kan? Nah, kalau tadi kita gimana? Akhirnya bisa ditonton sama mungkin pemirsa juga di Banten gitu. Perasaannya gimana?
1: Seneng.
0: Senengnya kecil. Seneng banget. Dan sebetulnya kalau dari karya Rekta ini, apa sih yang mau disampaikan gitu?
1: Dari karya aku ya? Kalau misalkan mungkin dari si kebogerem ini, apa yang memang kita rawat dengan kasih sayang itu akan menjadi sebuah kebaikan, tapi apa yang memang kita kejar sebagai keserakahan itu akan menjadi sebuah kemalangan. Hashtag Mang Mamak.
0: Hashtag Mang Mamak tuh ya, kata-kata hari ini dari Mang Mamak gitu ya. Wah, luar biasa. Nah, tadi juga kan bahwa ini diinisiasi oleh Dewan Kebudayaan Kota Cilegon gitu ya. Nah, berarti memang setiap karya-karya yang disalurkan itu tema-temanya memang untuk mengangkat sejarah-sejarah dari Kota Cilegon gitu, pada khususnya gitu kan. Oke, nah apakah memang Rekta juga warga Cilegon?
1: Warga Cilegon.
0: Nah, dalam prosesnya kemudian mendapatkan penghargaan, apa pride yang dirasakan gitu sebagai warga Cilegon dan mungkin berhasil untuk melestarikan salah satu sejarah dari Kota Cilegon, Rekta?
1: Aku happy sih pasti, karena dari festival ini juga bisa mendorong kita sebagai anak muda untuk mengembangkan kreativitasnya dan juga tidak lupa untuk tetap melestarikan kebudayaan, apalagi budaya lokal sebagai identitas daerah kita gitu.
0: Oke, nah mungkin sedikit pesan-pesan nih buat teman Pro 2 yang mungkin punya banyak keinginan gitu kan, pengen banget gitu kan, kayak ngeliat karakternya kayaknya enak ya gitu kan, cuma di rumah aja, diem aja gitu, terus tiba-tiba jadi juara gitu. Nah, apa yang harus dilakukan anak muda di Kota Cilegon, khususnya dan juga umumnya di Provinsi Banten gitu, untuk tadi gitu ya, dengan menggunakan AI ini bisa terus melestarikan budaya?
1: Oke, yang pertama jangan takut ya sama AI, karena itu bisa membantu kita untuk membuat sebuah karya, tapi tetap juga ide utama dan juga nilai kreativitasnya tetap ada dari kita sebagai manusia gitu. Dan semoga di zaman yang sudah super canggih ini juga anak-anak muda juga tetap tidak meninggalkan atau tidak menenggelamkan identitas budaya kita, karena sesungguhnya lagi karena ketika teknologi modern itu diselaraskan dengan teknologi, itu sebenarnya bisa menjadi berjalan berdampingan gitu, budaya lokal dan teknologi modern itu bisa berjalan seiringan ketika memang kita bisa menggunakannya dengan bijak gitu.
0: Oke, wah luar biasa. Ini kata-kata hajin lagi nih, Direkta nih ya. Dan selanjutnya adalah harapan ke depan nih, karena mungkin ini menjadi batu pijakan buat Rekta juga gitu ya, entah mungkin di dunia animasi atau di dunia perfilman gitu. Harapan ke depannya seperti apa, Direkta?
1: Harapan aku ya, semoga aku tetap bisa berkesenian, bisa tetap untuk melestarikan budaya lokal, dan juga bisa membuat hasil-hasil yang mungkin itu bisa menjadi bumerang yang baik untuk aku gitu.
0: Oke, wah luar biasa. Terakhir nih, Rekta, mungkin banyak teman Pro 2 nungguin gitu, siapa tahu ada karya-karya selanjutnya dari Rekta gitu kan.
1: Iya. Amin ya, doain.
0: Amin. Ditunggu loh, harus ada lagi, siapa tahu abis ini ke tingkat provinsi. Amin. Atau tingkat nasional gitu. Amin, kan. Ya Allah, kita tunggu aja di Rekta gitu ya. Itu bisa di mana? Di YouTube-nya atau di Instagram-nya boleh?
1: Bisa dari Instagram aku @rektanashiwa_ ataupun YouTube aku @rektanashiwaandrian.
0: Nah, @rektanashiwaandrian itu bisa langsung ditonton juga di situ ya. Yeah. Atau kalau enggak mau repot nontonnya di kanal YouTube kita gitu, teman Pro 2 ya. Oke, by the way terima kasih banyak nih Rekta sudah sharing-sharing, ini seru banget mengenal sejarah dari Kota Cilegon gitu kan, dan bisa such a fun thing bisa dinikmati dengan visual yang justru kita jadi tahu gitu kan bahwa di Kota Cilegon tuh ternyata banyak sejarah-sejarah atau budaya-budaya yang harus tetap dilestarikan dan dijaga gitu ya. Alright, terima kasih banyak Rekta, dan sukses dan lancar selalu ke depan. Aku tunggu gitu kan ya, lomba-lomba selanjutnya. Karya-karya selanjutnya. Semoga nanti siapa tahu jadi juara dunia gitu kan ya. Amin. Alright, kalau gitu teman Pro 2, dengan ini bincang sore atau sore ceria bersama Rekta selaku juara gitu ya, juara satu dari film animasi cerita rakyat berbasis AI di Festival Cilegon Bototro 2026. Semoga bisa menambahkan insight dan juga advice buat kamu teman Pro 2 bahwa segala hal itu memang dimulai dari hal kecil gitu ya. Alright, kalau gitu kita bakal lanjut lagi di sore ceria. Jadi buat kamu bisa stay tune terus di Pro 2 FM Banten, teman terbaik kamu.

besar yang lahir dari tanah Jawa. Bola resmi turnamen tersebut yang diberi nama Al Rihla ternyata merupakan hasil produksi Kabupaten Madiun, Jawa Timur. Melalui tangan-tangan terampil di PT Global Way Indonesia, ribuan bola berkualitas tinggi dikirim untuk digunakan oleh para bintang sepak bola dunia. Al Rihla yang berarti perjalanan menjadi simbol betapa jauhnya kualitas produk dalam negeri kita melangkah hingga diakui secara global. Kehadiran bola buatan Madiun di ajang olahraga terbesar di bumi adalah bukti nyata bahwa industri kita mampu bersaing di level internasional. Ini bukan sekedar tentang sepak bola, melainkan tentang kehormatan dan bukti kedaulatan karya anak bangsa di mata dunia. Ingatlah, setiap kali bola itu bergulir di lapangan hijau, ada detak kreativitas Indonesia di dalamnya. Karya Madiun, kebanggaan Nusantara, dan mendunia di setiap sentuhannya.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Apakah ikan juga bisa merasa haus? Sejauh yang kita tahu, ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Namun, pernahkah ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apakah mereka juga meminum air dari laut? Secara singkat, jawabannya adalah ya, benar. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan tuna dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga bisa menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Namun, mereka juga bisa memanfaatkan salah satu organ tubuhnya untuk membantu proses ini.

0: Hit Shuffle.
1: Hit Shuffle.
2: Every day I'm shuffling.
3: Lagu dari 2015 sampai 2020 bisa kamu request sampai jam 7 malam.

Air minum kemasan pertama di dunia dijual pada tahun 1922 oleh pabrik pembotolan Holywell di Inggris. Mereka menjual air mineral dalam bentuk botolan yang kemudian diikuti oleh perusahaan lain di Eropa. Di Amerika, air botolan pertama yang dikomersilkan ditemukan pada tahun 1767 oleh Jacksons di Boston. Sementara di Indonesia, air minum kemasan pertama kali diperkenalkan oleh Henry Fark Tilema dengan merek Higia pada tahun 1910-an. Namun, produk ini tidak berkembang karena harga yang terlalu mahal bagi masyarakat pribumi. Kemudian, pada tahun 1973, Tirto Utomo mendirikan perusahaan air minum kemasan yang menjadi pionir air minum kemasan di Indonesia.

Jagat Raya telah tiba. RRI Banten menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026 cuma buat kamu. Siapkan diri untuk Hype the Game World Cup. Informasi ringan seputar dinamika Piala Dunia. Ada juga Bolcast, podcast seru seputar sepak bola dan Piala Dunia. Kalau mau obrolan yang lebih dalam, simak Deep Talk setiap hari Sabtu jam 8 malam. Dan pantau World Cup Corner setiap Minggu pagi jam 8:30. Buat kamu yang suka analisis seru, debat bareng AI, ada Sepik Bola setiap Rabu dan Minggu jam 5 sore. Tunggu. Komentar-komentar ringan dan lucu bakal kamu dengerin di setiap minggu jam 8 malam. Jadilah saksi sejarah lahirnya juara baru. Simak rangkaian programnya hanya di 101,6 FM Pro 2 Banten. Pesta Bola Dunia 2.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

Insyaallah the weekend is baik. Teman Pro 2 masih bareng PTB di sore kali ini, minggu sore yang ceria ini, teman Pro 2 ya. Dan sudah masuk nih request lagu dari Dito. Dito katanya pengen dengerin Havana tapi versi remixnya dengan featuring Daddy Yankee dan Camila Cabello. Alright, sudah kita masukkan ke dalam playlist ya. Sudah terima kasih sudah bergabung gitu kan. Selanjutnya ada juga dari Febrian. Febrian pengen dengerin Smash dengan judulnya Berhenti Berharap. Boleh sekali, sudah kita masukkan ke dalam playlist. Selanjutnya ada dari Nita. Nita pengen dengerin GAC yang judulnya Sailor. Sudah kita masukkan ke dalam playlist. Terima kasih sudah bergabung. Dan selanjutnya ada lagi dari Vita. Vita pengen dengerin satu lagu dari Hon gitu kan, yang Location Unknown tapi yang versi terbaru katanya, yang featuring dengan Nicki. Boleh sekali, sudah kita masukkan ke dalam playlist ya. Dan buat kamu teman Pro 2, masih bisa banget nih untuk request lagu-lagu terbaik versi kamu di Hit Shuffle sampai dengan jam 7 sore hari ini ya. Range lagunya dari 2015 sampai dengan 2026. Bisa langsung di WhatsApp kita di 081 11 45 116, atau kamu juga bisa DM langsung di Instagram kita ya, di @rri_pro2banten. Kalau gitu, kita mulai dengan Camila Cabello featuring Daddy Yankee dengan Havana.

0: bosen banget, pengen nongkrong, tapi tempat nongkrongnya gitu-gitu aja.
1: Mau nongkrong, tapi bukan yang gitu-gitu aja.
0: Lah, emang ada yang beda?
1: Ada dong, nongkrongnya pindah ke Pro 2. Ajak komunitas kamu buat seru-seruan bareng. Siaran langsung di program Komunitas Jaga Malam.
0: Serius? Komunitas pecinta kucing? Bisa.
1: Bisa.
0: Komunitas jomblo akut?
1: Boleh banget.
0: Kalau komunitas yang isinya cuma 3 orang tapi merasa paling penting sejagat raya?
1: Gas, langsung daftar. Buruan daftarin komunitas kamu lewat WhatsApp di 081-1145-1016 atau DM Instagram di @rri_pro2banten.
0: Komunitas kamu bakal diundang siaran bareng di Pro 2 FM tiap jam 8 malam. Jadi,
1: tunggu apa lagi? Yuk nongkrongnya pindah ke Pro 2.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Setelah gue dari Hon, fitur ini Kill Location Unknown. Wow, ini versi yang terkini jadi lebih fresh ya teman Pro 2. Gak tau kenapa, karena lagu Location Unknown ini sudah sangat amat melekat gitu ya. Mungkin kamu jadi inget masa-masa di lagu Location Unknown tuh beneran menemani setiap hari teman Pro 2 ya. Dan kalau ditarik garis lurusnya gitu ya, dimana lagu ini juga sempat viral lagi karena Gempi juga sempat mengcover dan justru dinotis sama Hon, kemudian collab langsung gitu. Nah, ini dalam rangkaian perayaan 10 tahun perjalanan musik Hon gitu kan, yang bertajuk Hontain gitu. Ini mencoba berkolaborasi dengan Nicki nih teman Pro 2. Dimana sebelum berkolaborasi ini ada fakta-fakta menarik gitu kan. Katanya Nicki tuh ngaku udah jadi penggemar berat lagu ini. Bahkan ia juga sering banget mendengarkan Location Unknown pakai headphone gitu ya saat berjalan kaki menuju kelas di tahun pertamanya masa kuliah. Meskipun versi ini tuh sangat amat dinanti gitu ya. Sebenarnya ini tuh kolaborasi ketiga Nicki dengan Hon gitu ya. Dimana Nicki sebelumnya juga pernah berkontribusi dalam lagu I Love You More Than I Can Say di tahun 2020 dan juga Coming Home di tahun 2021. Nah, kenapa cukup fresh gitu kan? Karena aransemennya berbeda dengan versi aslinya yang dirilis pada 2018 bersama BK. Dimana di versi 2026 ini mengusung konsep stripped back atau akustik yang lebih minimalis dan juga intim. Memberikan ruang mungkin lebih besar gitu ya bagi kedalaman emosi untuk lirik-liriknya teman Pro 2. Jujur jadi lebih sedih sih. Dan judul Location Unknown ini sendiri bermakna sebagai apa ya, hilangnya koneksi emosional dalam sebuah hubungan, bukan cuma karena jarak aja teman Pro 2. Nah, ini kita dengerin Sonic ya.

Tuh ya kan, jadi lebih kena kan, jadi lebih, aduh kenapa ya hubungan ini berakhir. Bukan karena jarak aja gitu, tapi perasaannya emang udah sama-sama jauh teman Pro 2. Dan lagu ini juga disebutkan Hon gitu ya, bahwa selama bertahun-tahun lagu ini bahkan sudah berkembang menjadi soundtrack bagi banyak pendengar gitu kan, di berbagai fase hidup mereka di seluruh dunia. Kalau kamu teman Pro 2, fase apa aja yang menemani kamu dengan lagu dari lagu Location Unknown ini? Kalau aku sih kayaknya fase-fase ketika cinta-cintaan gitu kan, cinta-cinta zaman-zaman SMP SMA gitu. Nggak tahu kenapa sedihnya dapat banget gitu. Jadi tiba-tiba relapse aja masa-masa cinta SMA gitu kan. Kayak if I turn back gitu, jika aku punya kesempatan untuk kembali, kayaknya aku akan mengusahakan dan tidak mendengar lagu ini. Waduh, sedih teman Pro 2. Dan boleh juga dong kamu share teman Pro 2 kira-kira lagu ini menemani kamu di fase apa.

Cup. Jauh sebelum hiruk-pikuk sepak bola modern hari ini, Indonesia telah mencatatkan tinta emas di panggung tertinggi jagat raya pada tahun 1938 di Prancis. Tim kita yang saat itu bernama Hindia Belanda resmi menjadi tim pertama dari benua Asia yang berlaga di Piala Dunia. Perjuangannya pun tidak main-main. Para penggawa Nusantara harus menempuh perjalanan laut yang sangat panjang, melintasi samudra selama lebih dari 2 bulan dari pelabuhan Tanjung Priok menuju Prancis demi membela kehormatan di lapangan hijau. Uniknya, hingga saat ini Indonesia masih memegang rekor sebagai satu-satunya tim dengan jumlah pertandingan paling sedikit dalam sejarah Piala Dunia, yaitu hanya satu pertandingan saat melawan Hungaria. Meski singkat, langkah itu adalah sejarah besar yang menjadi bukti bahwa semangat sepak bola kita telah mendunia sejak lama. Sebuah kebanggaan sejarah yang harus terus kita ingat bahwa Indonesia pernah dan akan selalu punya tempat di kancah dunia.

0: Hit Shuffle.
1: Every day I'm shuffling.
2: Lagu dari tahun 2015 sampai 2020 bisa kamu request setiap hari dari jam 5 sore sampai

0: Back to back.
1: Lebih dari satu dekade setelah rilis, lagu ini sukses nangkring di posisi pertama Global Spotify pada April 2026. Semua itu gara-gara satu hal, efek Coachella. Comeback Justin Bieber di Coachella 2026 jadi momen yang langsung bikin internet heboh. Setelah vakum hampir 4 tahun karena alasan kesehatan, Bieber akhirnya balik lagi ke panggung besar. Dan hasilnya, Beauty and the Beat langsung meledak lagi dengan 7,24 juta streaming hanya dalam satu hari. Gak cuma Spotify, lagu ini juga langsung ngebut di posisi pertama Apple Music setelah weekend pertama Coachella. Bahkan, Beauty and the Beat juga diprediksi bakal balik lagi ke Billboard Hot 100. Lebih dari 10 tahun sejak terakhir muncul di chart tahun 2013. Dengan total 8,5 juta streaming harian, lagu ini membuktikan satu hal. Lagu hits gak pernah benar-benar hilang. Cuma nunggu waktunya buat viral lagi. Satu panggung, satu penampilan, dan boom! Lagu yang dulu jadi soundtrack masa remaja banyak orang, sekarang kembali jadi anthem lagi. Beauty and the Beat is

1.6 FM Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Pro 2 yang masih di Hit Shuffle dan masih ditemenin sama BTB nih ya. Dan sudah masuk lagi untuk request lagu di sore hari ini dari Andre. Andre kan pengen dengerin Perunggu dengan judulnya Ini Abadi. Alright, sudah kita masukkan ke dalam playlist ya. Terima kasih sudah bergabung di Hit Shuffle. Selanjutnya ada juga dari Tika. Tika pengen dengerin Nuka dengan judulnya Masa Ini, Nanti, dan Masa Indah Lainnya. Sudah kita masukkan ke dalam playlist juga. Terima kasih sudah bergabung. Selanjutnya, selain itu ada juga dari Nadia. Nadia pengen dengerin Charlie Puth featuring Selena Gomez dengan We Don't Talk Anymore. Sudah kita masukkan ke dalam playlist juga teman Pro 2 ya. Dan selain itu ada juga dari Kevin. Kevin pengen dengerin Charlie XCX dengan judulnya Porsche. Alright, dan buat kamu teman berdua masih ada waktu 1 jam lagi nih untuk request sampai dengan jam 7 sore hari ini ya. Bisa request lagu-lagu di Hit Shuffle dari 2015 sampai dengan 2026 di WhatsApp kita di 081 11 45 1016, atau kamu juga bisa DM langsung di Instagram kita ya di @RRI_Pro2Banten.

0: Gua tinggi.
1: Dek, udah dong main HP-nya. Besok ujian loh.
2: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus, fokus, fokus. Main HP bentar lagi aja deh.

0: Aduh, susah banget sih soal ujian ini. Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak, manfaatkan teknologi secara bijak, bukan hanya untuk hiburan, tapi juga untuk pembelajaran.

0: Warna seringkali dijadikan sebagai simbol akan sesuatu. Misalnya di Indonesia, warna kuning yang diartikan sebagai simbol adanya kematian. Ketika ada orang meninggal, bendera kuning biasanya akan dipasang di depan rumah atau di jalan. Padahal, warna kuning adalah warna yang cerah dan segar. Lantas, kenapa ya bendera warna kuning menjadi simbol duka? Menurut beberapa sumber, warna kuning telah menjadi penanda kematian sejak zaman kolonialisme Belanda di Indonesia. Awal mulanya digunakan untuk tanda bagi para penderita wabah mematikan yang sedang dikarantina. Warna kuning juga diartikan sebagai lambang keluhuran, semangat, serta optimisme, sehingga dianggap menjadi dorongan positif bagi mereka yang berduka. Namun, di beberapa daerah di Indonesia, penanda kematian bukan hanya warna kuning, namun ada yang warna merah, putih, dan ada juga yang tidak menggunakan bendera sama sekali, tergantung dari budaya dan tradisi setempat. Kalau di daerahmu, pakai bendera warna apa?
1: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Biru tuh masih menyimpan citra elegan yang kuat. Beruntungnya, tembakau menjadi salah satu komoditas utama kota Jember, menjadikan Jember sebagai penghasil cerutu. Cerutu kota Jember mempunyai kualitas yang sudah diakui dunia. Merupakan salah satu yang terbaik selain Amerika dan Kuba. Lalu mengapa kualitas cerutu Jember tetap terbaik dan terjaga? Hal ini karena proses pembuatannya yang butuh waktu lama. Dikerjakan secara handmade tanpa bantuan teknologi, tembakau pilihan terbaik membutuhkan waktu fermentasi selama 2 tahun sebelum akhirnya siap untuk diproses.

Setelah gue dari Charlie XCX featuring Mo, Porsche teman Pro 2, mana-mana kamu di jam 6 lepas tanda waktu 29 menit sore hari ini ya. Dan kalau dari lagu ini tuh ternyata featuring dengan Mo gitu ya, penyanyi asal Denmark yang memberikan sentuhan vokal dynamis, lebih dinamis gitu kan, yang mungkin sangat amat kontras gitu ya dengan gaya vokal Charlie yang lebih terproses secara elektronik. Sesuai dengan judulnya, mobil Porsche ini digunakan sebagai metafora untuk sebuah hubungan yang dangkal gitu, dimana salah satu pihak hanya peduli pada status dan barang mewah daripada kedalaman emosional. Dan lagu ini juga dari liriknya menggambarkan perasaan ingin melaju kencang untuk meninggalkan rasa sakit hati. Ya, kalau secara artistik sih sejalan dengan citra kecepatan dan efisiensi mobil sport tersebut ya. Nah, lagu ini tuh ternyata mendapatkan banyak pujian dari kritikus gitu, dimana kayak Pitchfork dan juga The Guardian memuji track ini sebagai salah satu momen paling pop namun tetap eksperimental dalam mixtape pop 2. Lagu ini juga menjadi favorit penggemar setia Angels yang sering dibawakan dalam tour konsernya Charlie gitu ya, termasuk sesi live yang energik di festival-festival musik besar. Bersama lagu lain, Porsche juga dianggap membantu mendefinisikan ulang gitu ya, di mana batasan musik pop modern membuka jalan bagi kesuksesan album-album selanjutnya kayak How I'm Feeling Now dan Bread Teman Pro 2. Dan untuk menemani sore hari kamu, satu lagu dari Sal Priyadi, ada titik-titik di ujung doa.

mencatat sejarah baru dalam dunia sepak bola internasional. Turnamen ini digelar di 3 negara sekaligus. 3 negara tersebut adalah Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kolaborasi ini mencerminkan semangat kebersamaan lintas batas, sekaligus menunjukkan bagaimana sepak bola mampu menjadi penghubung berbagai budaya di dunia. Didukung infrastruktur modern dan pengalaman sebagai tuan rumah sebelumnya, 3 negara ini siap menghadirkan penyelenggaraan yang lebih luas, inklusif, dan meriah. Piala Dunia 2026 pun diproyeksikan menjadi salah satu edisi terbesar, baik dari sisi jumlah peserta maupun skala penyelenggaraan. Lebih dari sekedar kompetisi, Piala Dunia 2026 menjadi perayaan global yang mempertemukan jutaan penggemar dalam satu semangat yang sama.

Kita taunya yang namanya madu, salah satu dari komponen makanan yang kaya akan nilai gizi dan nutrisi. Kandungan yang melimpah di dalam madu menjadi salah satu bahan yang kita butuhkan untuk kesehatan. Tapi, gak semua madu itu baik. Bukannya sehat, malah mabuk. Namanya madu gila. Madu gila atau mad honey ini berasal dari pegunungan Nepal dan Turki, khususnya di daerah yang memiliki lebah madu raksasa Himalaya. Madu ini bisa menyebabkan halusinasi bila dikonsumsi dengan dosis kecil dan beracun dalam dosis besar. Madu ini mengandung neurotoksik yang disebut bryonotoksin dari tanaman berjenis rhododendron. Tak heran kalau madu ini diawasi dengan ketat peredarannya, tidak bisa sembarangan. Walau beracun dan hanya dijual di pasar gelap, para pemburu madu ini rela bertaruh nyawa untuk mendapatkannya yang biasa berada di pegunungan dengan kondisi ekstrim. Kenapa? Karena madu ini punya nilai yang sangat tinggi.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih oke, di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun. Sebelah kanan atau sebelah kiri gak masalah. Tapi memang cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis inilah yang membuat cincin, terutama cincin pernikahan,

Semua kalian dirimu dari 5 Seasons Teman Pro 2 menandai penghujung pertemuan kita di hari ini. Tapi kamu jangan sedih karena minggu malam ini bakal ditemenin sama Rama di Jaga Malam sampai dengan jam 12 malam ya Teman Pro 2 ya. Kalau begitu aku BTB dan seluruh tim teknik ada Aji, kemudian Agung, kemudian Marno dan juga Alfi pamit undur diri. See you, satu lagu untuk menemani minggu malam kamu dari World Genius dengan DPS.

Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angening pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti, "Bajingan, kok suwe tekoni? Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.

0: Info Pro 2.
1: Waktunya Info Pro 2 ditemenin bareng gue, Rama. Informasi pertama, teman Pro 2, Festival Musik Internasional Java Jazz Festival 2026 akan menghadirkan layanan antar jemput atau shuttle khusus nih untuk memudahkan mobilitas pengunjung dan juga para pekerja. Perhelatan Internasional Java Jazz Festival 2026 yang akan berlangsung pada 29 hingga 31 Mei 2026 di Nusantara International Convention Exhibition Peak 2 Jakarta Utara.

Informasi selanjutnya, Teman Pro 2 Diaspora Indonesia di Cebu menyambut hangat kedatangan Presiden Prabowo dalam agenda KTT ke-48 ASEAN di Filipina. Kehadiran Presiden Prabowo menggunakan kendaraan maung buatan Indonesia turut mencuri perhatian dan juga kebanggaan diaspora.

0: Informasi selanjutnya, teman Pro 2 Veda Ega Pratama naik ke posisi kelima klasemen sementara Moto3 2026. Pembalap Honda Tim Asia itu mengoleksi 50 poin setelah finish keempat di Le Mans. Veda menjadi satu-satunya pembalap Asia Tenggara di lima besar Moto3 musim ini. Usai sudah info Pro 2 bersama Rama, next kamu akan temenin sama Pro 2 Indy Jakarta.
1: Info Pro 2.

gimana kabarnya? Semoga semuanya sehat-sehat aja. Semoga baik-baik saja. Semoga semakin kreatif aja. Satu jam ke depan kita bakal bahas soal Indonesia Pro Indie, karya dan musik indie bakal kakak puterin. Dan kita bakal bahas soal kreativitas sampai satu jam ke depan. Jadi jangan kemana-mana ya.

malam kalian. Yang lagi santai, yang lagi di jalan, atau mungkin lagi butuh teman dengerin sesuatu yang inspiratif. Di Indonesia Pro Indie, kita ngobrolin tentang sesuatu yang dekat banget dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu musik pastinya. Karena musik itu memang unik banget, dia bisa jadi teman di segala suasana. Yang lagi bahagia ada musik, lagi sedih pasti ada musik juga. Bahkan saat kita gak tahu harus ngomong apa, musik jadi bahasa yang paling jujur. Jadi gak salah kalau misalnya musik itu everlasting ya, dari dulu sampai sekarang masih tetap diminatin. Tapi hari ini kita gak cuma bakal bahas musik sebagai pendengar, tapi bahas dari sisi kreatifnya. Gimana caranya kita bisa menciptakan musik original. Karena pasti banyak di antara yang udah ikutan Indonesia Pro ini punya mimpi untuk menjadi seorang songwriter handal. Banyak orang ngerasa bikin lagu itu sulit, tapi kamu enggak gitu. Karena memang butuh bakat, tapi ini bisa dipelajarin sebenarnya. Dan tentunya ada yang namanya proses kreatif dalam membuat musik dan juga lagu original. Seperti apa? Nanti deh, habis lagu yang satu ini, Angga bakal kasih tahu proses kreatif itu bisa seperti apa aja.

Kita lagi bahas tentang musik original. Ya, ini adalah musik original yang secara sederhana, musik original adalah karya yang lahir dari kita sendiri, dari pikiran, perasaan, dan pengalaman yang kita alami. Yang menarik, musik original itu gak harus rumit. Banyak orang berpikir lalu lagu bagus itu harus punya aransemen kompleks dan teknik tinggi. Padahal kekuatan utama dari sebuah lagu seringkali justru ada pada kejujuran, datang dari sebuah keresahan. Coba bayangin saat kamu dengar lagu yang liriknya terasa, ih, gue banget nih. Pasti ada perasaan tersentuh seolah-olah lagu ini dibuat khusus buat kita nih. Padahal itu sebenarnya ya memang karena kekuatan dari karya yang jujur aja. Musik original itu adalah sebuah bentuk identitas. Dari cara kita nulis lirik, milih nada, sampai cara menyampaikan pesan, semuanya mencerminkan siapa kita. Dan yang paling penting, gak ada standar benar atau salah dalam berkarya, atau bagus atau jelek, karena setiap orang punya warna masing-masing dan juga punya selera masing-masing. Jadi daripada sibuk untuk mikirin itu, mendingan fokus apa yang pengen kamu sampaikan. Karena pada akhirnya musik yang paling kuat adalah musik yang datang dari hati. Good.

Indonesia Pro Indie. Sekarang kita mau bahas proses kreatif dalam membuat musik. Ini bagian yang mungkin dianggap cukup sulit ya. Padahal sebenarnya kalau bisa dimulai dari yang paling sederhana, setiap orang pasti punya cara masing-masing untuk membuat sebuah lagu. Ada yang mulai dari lirik, menulis cerita, pengalaman atau perasaan. Ada juga yang mulai dari melodi. Coba-coba nada sampai menemukan yang, wah ini gue suka banget sama nadanya nih, gitu ya. Bahkan ada yang hanya dari satu kata atau satu suasana. Misalnya lagi hujan-hujanan atau lagi duduk sendiri malam hari, dari suasana aja itu bisa muncul satu ide. Yang penting kita tuh harus kayak sensitif gitu ya sama momen, peka sama momen. Bisa pakai catatan di HP, rekam suara, atau bisa tulis di manapun. Dimulai aja dulu, jangan nunggu sampai sempurna banget, karena seringkali ide terbaik justru datang secara spontan. Dan yang paling penting nih, jangan pernah takut jelek di awal. Karena semua karya pasti dimulai dari versi yang belum sempurna. Dan ibarat perjalanan, proses kreatif itu memang sebuah perjalanan. Kadang lancar, kadang penuh keraguan, tapi semua kita harus coba. Kita pasti bisa berkembang, dan yang paling penting kita harus bisa nikmatin prosesnya, bukan hasil akhirnya.

Ya sekali lagi, karena memang dalam berkarya itu ya memang gak mudah dan tentu banyak sekali tantangan. Salah satunya yang paling umum adalah kehabisan ide atau ngerasa stuck. Mungkin ada di antara teman pro 2 yang saat ini lagi ngerasa stuck, jadi udah lama banget gak bikin lagu. Mungkin kamu pernah juga duduk lama tapi gak tahu menulis apa, atau udah mulai tapi ngerasa hasilnya masih kurang bagus gitu. Perasaan kayak itu tuh wajar banget. Bahkan musisi profesional pun sering banget mengalami itu. Bahkan dia harus healing kemana dulu, harus hiatus dulu. Nah, yang bisa kita lakukan adalah ya udah ditinggalin aja dulu sebentar, jalan-jalan, ngobrol sama teman, atau cuma sekedar menikmati musik yang jarang kita dengerin gitu. Yang biasa bisa dengerin lagu-lagu pop, mungkin bisa dengerin lagu jazz, begitu sebaliknya. Karena inspirasi itu bisa datang dari mana aja, dari pengalaman pribadi, lingkungan sekitar, bahkan dari hal kecil yang sering kita anggap sepele gitu ya. Banyak sekali musisi-musisi sekarang tuh yang berangkat dari hal-hal kecil gitu. Kayak Sal Priadi misalnya, dia bikin lagu tentang ngisi perabotan rumah gitu. Itu kadang kayaknya sepele, tapi ternyata itu meaningful gitu. Jadi yang harus diingat adalah proses kreatif memang butuh waktu, dan yang paling penting kita percaya kalau setiap ide yang kita punya itu pasti

bareng sama Angga dan tentunya masih Indonesia Pro Indie. Dari semua kita bahas hari ini, kita bisa ambil satu kesimpulan penting semuanya. Orang pasti bisa berkarya. Gak peduli kamu baru mulai atau udah lama mencoba, yang penting adalah keberanian untuk memulai. Jangan tunggu sempurna, jangan tunggu punya alat lengkap, dan jangan tunggu merasa siap. Karena kesiapan itu datang seiring kita berjalan. Musik adalah cara kita mengekspresikan diri, dan setiap orang punya cerita yang unik. Jadi kalau kamu punya ide sekecil apapun itu, mulai aja tulis, rekam, dan juga nyanyiin. Siapa tahu dari hal kecil itu lahir karya yang besar. Jadi terus berkarya, terus eksplorasi, dan jangan pernah takut untuk menjadi diri sendiri. Itu paling penting ya. Gak berasa udah 1 jam,

Pro Indie RRI ya, bisa langsung aja proindierri@gmail.com untuk dikirimin. Jangan lupa juga beserta portofolio dan juga tentunya profil dari karya kamu ya. Sampai ketemu lagi minggu depan di Indonesia.

0: Halo, duh pengen curhat nih.
1: Aduh, aku tuh sebel banget.
2: Udah.
1: Gue tuh cuma pengen mereka itu perhatian gitu loh, capek tau, capek.
2: Jangan galau malam-malam ya, kan ada aku. Jaga Malam
3: 101,6 FM Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Dan selamat malam teman Pro 2, Rama kembali lagi nih menemani kamu di Jaga Malam hari ini. Tentunya akan ditemenin sama lagu-lagu yang seru dan kurang lebih akan menemani kamu sampai jam 12 malam nanti. So perjalanan kita panjang banget ya teman Pro 2. Anyway, gimana kabarnya nih? Masih tepat di tanggal 10 Mei ya 2026 di Minggu malam. Abis weekend, besok Senin. Gimana nih kira-kira weekendnya, apakah menyenangkan nih pada minggu ini? Semoga sih menyenangkan ya, dan semoga malam harinya baik-baik saja juga nih. Tadi kamu ditemenin sama Pro 2 Indi Jakarta. So kita balik lagi nih, karena dari jam 8 sampai jam 9 malam Rama bakal bawain informasi terkini yang harus kamu tahu. Lanjut lagi dari jam 9 sampai jam 11 malam akan ada cerita penutup hari ini. Selalu Rama ingatkan sambil jaga malam hari ini dengan ngobrol-ngobrol, kalau misalkan mau ditemenin sama lagu-lagu favorit kamu, boleh banget yuk requestnya langsung ke WhatsApp kami di 081 1145 1016. Jangan lupa juga untuk follow dulu Instagram Pro 2 Banten di @rri_prodobanten, dan nanti kita cerita tentang hari ini ya teman Pro 2.

Kita sering menggunakan kata HUT atau Dirgahayu untuk mengucapkan selamat, khususnya di momen Hari Kemerdekaan Indonesia. Merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, untuk kata Dirgahayu, penulisan atau pengucapan yang benar adalah Dirgahayu Republik Indonesia atau Dirgahayu Kemerdekaan Indonesia, tanpa harus ditambah tulisan HUT atau angka, karena Dirgahayu merupakan kata sifat yang artinya berumur panjang. Sedangkan contoh penulisan atau pengucapan yang benar untuk penggunaan kata HUT RI adalah HUT ke-79 Republik Indonesia. Selamat Hari Ulang Tahun ke-79 Republik Indonesia atau peringatan Hari Ulang Tahun ke-79 Republik Indonesia.

Yo teman Pro 2, masih ditemenin sama Rama ya di Jaga Malam hari ini, tepatnya di segmen Music and Info. Dan di suasana penghujung liburan weekend pada malam hari ini teman Pro 2, pernah gak sih kamu kepikiran liburan yang beda gitu dari biasanya? Kalau biasanya healing ke pantai, gunung, atau mungkin kafe-kafe estetik yang ada di sekitaran kota Serang gitu ya, sekarang ada tren baru nih yang emang bikin liburan jadi out of this world lah gitu. Karena perusahaan antariksa asal Cina nih bernama Interstellar mulai membuka bisnis wisata luar angkasa suborbital teman Pro 2. Katanya sih dengan memperkenalkan kapsul awak eksperimental CYZ-1 ya, namanya si Chuan Zue Ze. Wah, namanya susah banget di teman Pro 2. Dan katanya si kapsul ini dirancang buat membawa penumpang terbang sampai lebih dari 100 km dari permukaan bumi, melewati garis Karman yang dikenal sebagai batas luar angkasa. Nah, nantinya penumpang tuh bisa merasakan sensasi melayang tanpa gravitasi selama beberapa menit sebelum mendarat ke bumi. Kebayang gak sih teman Pro 2, liburan paling beda ya itu keluar angkasa teman Pro 2. Dan bisa jadi referensi ya, katanya sih ini ada bakalan tahun 2028 nih. Wah, bisa jadi, keren juga tuh. Nah, Interstellar sendiri itu katanya menargetkan penerbangan berawak pertamanya pada tahun 2028 nih. Bener kan Rama bilang? Dan sekarang tiketnya sudah mulai dibuka. Bahkan katanya aktor China nih, Johnny Huang Jingyu, itu disebut jadi salah satu penumpang selebritas pertama dengan nomor tiket 009. Selain itu, penyair Cina Amerika bernama Lin Xiaoyan juga dikabarkan bakal ikut penerbangan tersebut, Man Pro 2. Fenomena wisata luar angkasa ini sebenarnya lagi berkembang banget ya di dunia, karena sebelumnya emang sudah dipopulerkan oleh Blue Origin miliknya Jeff Bezos. Dan sekarang perusahaan-perusahaan lain nih di China seperti Chaspace dan juga Deep Blue Aeroplane ya kalau nggak salah. Nah, juga mulai mengembangkan teknologi wisata antariksa dengan roket dan kapsul yang bisa dipakai ulang. Wah, pokoknya kalau begini terus ya teman Pro 2, mungkin beberapa tahun lagi liburan keluar angkasa tuh bakal jadi tren baru anak muda ya. Tinggal siapin mental dan siapin rekening juga kayaknya ya. Pasti kan mahal nih keluar angkasa.

0: Setiap sore, datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang, aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi, aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan, aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji akan belajar giat agar kelak bisa membahagiakan ibu dan ayah. Karena aku percaya dengan pendidikan, masa depanku akan lebih cerah.
1: Jangan pernah menyesali keadaan. Semangat belajar, bekerja keras dan berdoa untuk menuju hidup yang lebih baik.

Warga Brazil memilih badak menjadi dewan kota São Paulo. Sebelumnya memang ada binatang dan benda dilibatkan dalam pemilihan sebagai lelucon atau untuk membuat pernyataan. Orang-orang São Paulo, Brazil di tahun 1959 justru secara serius memilih Chacha Recho, badak di kebun binatang setempat, menjadi anggota dewan kota. Chacha Recho mendapat 100.000 suara, jauh lebih banyak daripada kandidat manusia. Tindakan ini dilakukan para pemilih yang muak dengan masifnya korupsi yang terjadi di kota tersebut. Nah, kalau nggak mau dikalahin hewan,

Masih ditemenin sama Rama di Jaga Malam hari ini teman Pro 2, tepatnya di segmen Music and Info. Kali ini kita beralih lagi ya teman Pro 2. Karena biasanya kalau misalkan ngomongin sistem keamanan lingkungan nih kali ini, kita tuh kebayang paling ronda malam gitu ya. Atau enggak CCTV atau mungkin bapak-bapak nongkrong sambil ngopi di depan pos ronda gitu di sekitaran komplek, kampung, dan lain-lain. Tapi beda cerita nih sama warga di kawasan Gandaria Utara. Mereka bikin sistem keamanan yang unik banget teman Pro 2 karena ngegabungin teknologi modern dengan sentuhan budaya lokal Betawi. Dan sekarang malah viral nih di internet. Mungkin kamu pernah lihat ya. Jadi nama kasih konteks dulu nih. Di salah satu sudut gang kawasan RT 11 RW 7 itu ada pengeras suara yang rutin nyampein pesan buat warga. Tapi yang bikin menarik adalah penyampaiannya pakai logat Betawi khas yang santai banget dan akrab gitu ya, kayaknya di telinga gitu. Warga sekitar bahkan sampai nyebut suara itu sebagai suara malam. Jadi kebayang ya teman Pro 2 lagi rebahan terus tiba-tiba ada pengingat khas Betawi yang bilang supaya warga istirahat tapi tetap waspada juga. Jadi auto berasa tinggal di kampung yang anget banget rasanya gitu ya. Nah, menurut laporan dari Kumparan, Ketua RT 11 Imam Basori itu bilang kalau sistem keamanan ini tuh dibangun dari dana operasional RT sebesar 2,5 juta rupiah per bulannya. Dana itu dikelola secara transparan dan dipakai buat berbagai kebutuhan warga, mulai dari infrastruktur keamanan sampai integrasi teknologi di lingkungan mereka. Menariknya lagi teman Pro 2, walaupun anggarannya enggak fantastis gitu ya, inovasi ini justru banjir pujian dari netizen sampai mendapat perhatian dari Polda Metro Jaya sebagai contoh keamanan lingkungan berbasis kepedulian warga. Jadi ini sih bukti ya kalau teknologi tuh nggak harus selalu mahal buat lingkungan jadi aman dan nyaman. Kadang yang paling penting justru rasa peduli antar warga dan kreativitasnya juga nih teman Pro 2.

Indonesia adalah negara yang memiliki beragam budaya dari daerahnya masing-masing. Negara yang kaya akan bahasa, tradisi, suku, ras, dan agama. Seperti semboyan negara ini, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Sebagai generasi muda, sudah seharusnya kita tetap melestarikan budaya daerah yang kita punyai. Melalui mengenal dan mempelajari budaya daerah, menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya daerah, tidak mudah terpengaruh oleh budaya asing, serta memanfaatkan teknologi yang ada untuk memperkenalkan budaya daerah ke ranah internasional.

Masih ditemenin sama Rama ya di Jaga Malam hari ini teman Pro 2. Dan masih tepat di segmen Music and Info. Lalu Rama ingatkan nih kalau misalkan kamu punya lagu-lagu favorit kamu gitu ya, mau di play nih pada malam hari ini menemani obrolan, langsung aja requestnya langsung ke WhatsApp kami di 081 1145 1016. Dan teman Pro 2, kalau biasanya ngomongin seputar opening pertandingan di sepak bola gitu ya, emang kadang-kadang identiknya sama kadang-kadang kembang api, ada juga marching band. Tapi buat FIFA World Cup 2026 kayaknya levelnya udah agak beda banget nih teman Pro 2, karena FIFA resmi ngumumin deretan artis internasional yang bakal tampil di opening ceremony Piala Dunia 2026. Dan line up-nya sukses bikin fans musik sama bola gitu ya sama-sama heboh gitu. Beberapa nama besar yang masuk daftar penampil ada Lisa dari Blackpink, terus juga ada Katy Perry, ada Future, ada DJ Sanjoy, Michael Bublé, Alanis Morissette, sampai Alessia Cara. Jadi kebayang ya teman Pro 2 bakal serame apa nih opening bola tapi suasananya kayak konser musik internasional gitu ya jadinya. Nah, di Piala Dunia 2026 sendiri itu bakal digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan juga Meksiko. Dan gak cuma panggung utama aja teman Pro 2, FIFA juga dikabarkan bakal bikin beberapa upacara khusus di lokasi tertentu sebagai bagian dari rangkaian acara pembukaan. Jadi kemungkinan atmosfer pesta bolanya bakal lebih besar dan meriah dibandingkan Piala Dunia sebelumnya ya teman Pro 2. Ini sih definisi sesungguhnya dari football meets entertainment ya. Fans bola datang buat pertandingan dan fans musik datang buat konser ya. Jadi ya win-win solution aja ya teman Pro 2.

Kita taunya yang namanya madu, salah satu dari komponen makanan yang kaya akan nilai gizi dan nutrisi. Kandungan yang melimpah di dalam madu menjadi salah satu bahan yang kita butuhkan untuk kesehatan. Tapi, gak semua madu itu baik. Bukannya sehat, malah mabuk. Namanya madu gila. Madu gila atau mad honey ini berasal dari pegunungan Nepal dan Turki, khususnya di daerah yang memiliki lebah madu raksasa Himalaya. Madu ini bisa menyebabkan halusinasi bila dikonsumsi dengan dosis kecil dan beracun dalam dosis besar. Madu ini mengandung neurotoksik yang disebut bryonotoxin dari tanaman berjenis rhododendron. Tak heran kalau madu ini diawasi dengan ketat peredarannya, tidak bisa sembarangan. Walau beracun dan hanya dijual di pasar gelap, para pemburu madu ini rela bertaruh nyawa untuk mendapatkannya yang biasa berada di pegunungan dengan kondisi ekstrim. Kenapa? Karena madu ini punya nilai yang sangat tinggi.

pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya, supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?

Hey yo, teman Pro 2 masih ditemenin sama Rama ya di Jaga Malam hari ini, tepatnya kita di penghujung segmen Music and Info teman Pro 2. Kali ini di informasi terakhir, Rama mau manggil anak-anak festival nih. Kayaknya bakalan ada kabar yang cukup bikin para penikmat musik elektronik mendadak buka kalender dan langsung panik kecil malam hari ini gitu ya. Karena untuk pertama kalinya dalam 16 tahun Jakarta Warehouse Project 2026 atau biasa disebut DWP itu bakal digelar di bukan di bulan Desember teman Pro 2, melainkan katanya sih di bulan Oktober ya. Tepat tanggalnya itu tanggal 2, 3 dan juga 4 di Jakarta. Nah, pengumuman ini dirilis lewat akun resmi mereka lengkap dengan teaser bertuliskan The Energy Doesn't End, It Just Move To, yang langsung bikin fans festival heboh nih, nebak-nebak konsep tahun ini tuh bakalan kayak gimana gitu ya. Dan kalau dipikir-pikir ini emang perubahan besar sih, soalnya sejak pertama kali digelar tahun 2010, DWP itu selalu identik sama bulan Desember teman Pro 2. Mulai dari format 1 hari, 2 hari sampai akhirnya jadi 3 hari penuh sejak tahun 2018. Bahkan waktu pandemi nih tahun 2020-2021 pun mereka tetap hadir lewat versi virtual atau DPWPV gitu ya. Dan tetap di bulan yang sama juga. Jadi edisi 2026 ini benar-benar jadi sejarah baru gitu buat DWP. Sampai sekarang emang lokasi spesifiknya di Jakarta nih masih dirahasiakan teman Pro 2. Tapi satu hal yang pasti buat teman Pro 2 yang dari sekarang udah niat war ticket, kayaknya strategi nabungnya harus lebih dipercepat kali ya. Baru juga lewat lebaran, bentar lagi juga lebaran Idul Adha gitu ya. Sekarang udah harus mikirin tiket festival, outfit, sampai budget jajan nanti di tempat gitu. Emang anak festival tuh hidupnya antara healing sama tanggal tua ya.

0: Suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut si Garong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
3: Ilmunya lebih sadis dari kita, komandan. Kalau si Garong cuman bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
0: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.
4: Mau dengerin lagu yang kayak gini? Atau yang kayak gini?

Masih ditemenin sama Rama, teman Pro 2 di Jaga Malam hari ini. Dan udah masuk jam 9 malam, artinya kita masuk ke segmen cerita penutup hari ini ya. Malam hari ini kita bakal bahas sesuatu yang paling ditunggu umat pekerja, mahasiswa, anak sekolah, bahkan kayak kaum rebahan sejati gitu ya. Karena malam hari ini kita bakalan ngobrolin seputar dinamika liburan weekend. Meskipun kita sekarang udah di penghujung weekend nih dan besok hari Senin. Tapi gak apa-apa lah, kita romantisasi lagi gitu ya liburan weekend pada malam hari ini, teman Pro 2. Coba deh kalau dipikir-pikir gitu ya, emang weekday itu rasanya lama banget. Tapi kalau kita masuk ke weekend, baru bangun siang gitu sekali, tiba-tiba udah minggu malam aja. Tiba-tiba sekarang udah hari Minggu dan udah di penghujung hari Minggu. Dan yang lebih lucu lagi, sebelum weekend gitu kita punya banyak rencana, teman Pro 2. Mau healing, mau olahraga, beresin hidup, tidurnya juga cukup. Tapi ternyata realitanya di hari Sabtu rebahan, di hari Minggu udah panik karena besok udah Senin lagi nih. Weekend itu emang lumayan unik, teman Pro 2, karena di satu sisi jadi penyelamat kewarasan, tapi di sisi lain kadang bikin overthinking juga gitu ya. Karena dua hari itu sering jadi tempat numpuk semua rasa capek, rasa malas, bahkan rasa hidup gue ini mau dibawa kemana gitu ya. Aduh.

Pasti tahu kan, kalau setir pada mobil di Indonesia ada di sebelah kanan. Tapi tahu tidak, kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu sudah ada. Di Indonesia, penggunaan setir di sebelah kanan tidak terlepas dari era penjajahan Inggris, Belanda, dan Jepang, di mana negara ini juga menerapkan hal yang sama, kecuali Belanda yang mengubah posisi setir saat dijajah Perancis. Di negara Eropa, hanya Inggris yang menggunakan setir sebelah kanan, ini pun tidak terlepas.

hati-hati, jangan sampai tergiur iming-iming cuan cepat. Banyak modus penipuan berkedok investasi, dari emas palsu sampai binary scam yang bikin dompet kamu jebol. Investasi itu bukan sulap, nggak ada yang instan. Selalu cek legalitasnya, terdaftar di OJK atau Bapepti. Imbal hasilnya, wajar atau janji muluk. Risikonya, jelas atau disembunyikan. Kalau ragu, konsultasi ke ahli atau cari info di sumber terpercaya. Ingat, investasi itu kayak pacaran. Jangan langsung kasih semua yang kamu punya. Cari tahu dulu track recordnya, baru komitmen.

0: Dan teman Pro 2 masih ditemenin sama Rama ya di Jaga Malam hari ini. Melanjutkan pembahasan kita seputar weekend gitu teman Pro 2. Karena weekend tuh emang punya aura yang beda banget kali ya. Kalau kita bahas dari sisi suka dukanya, kita masuk ke sisi suka dulu kali ya. Weekend tuh jadi waktu buat nafas nih untuk kita semua. Setelah 5 atau setidaknya 6 hari hidup di mode kerja, tugas, deadline, dan alarm pagi gitu. Apapun pekerjaan kamu, apapun profesi kamu, mau pekerja, mau mahasiswa, banyak lainnya. Akhirnya ada waktu lagi nih buat jadi manusia ya di weekend itu gitu. Kamu bisa tidur lebih lama, nongkrong sama teman, mungkin juga quality time, atau sekedar gak melakukan apa-apa tanpa rasa bersalah. Dan jangan salah juga teman Pro 2, istirahat itu penting banget karena manusia bukan robot yang bisa produktif terus-terusan gitu ya. Kalau kita masuk ke sisi dukanya, weekend juga sering terasa terlalu singkat nih. Baru mulai santai, udah minggu sore aja, udah minggu malam nih kayak pada malam hari ini, besok Senin lagi. Belum lagi kadang-kadang ada tekanan sosial juga gitu ya, lihat orang lain jalan-jalan, healing, posting ini itu, sementara kamu cuma rebahan sambil makan ciki, sambil makan mie, sambil minum kopi, dan akhirnya ya weekend yang harusnya relaxing malah jadi ajang membandingkan hidup gitu ya.
1: It is if everyone dies alone.
2: Does that scare you?
1: I don't want to be alone.

Kalau lihat lalat di sekeliling kita, pasti kita berpikir, pasti lingkungannya kotor atau ada sesuatu yang jorok. Tapi tahu nggak sih bahwa ternyata tidak semua lalat itu jorok dan membawa penyakit loh. Lalat bernama Black Soldier Fly atau dikenal dengan lalat BSF adalah jenis lalat yang berbeda. Ukurannya 3 kali lebih besar dari lalat biasa. Lalat BSF juga dikenal sebagai lalat tentara dan sangat bermanfaat bagi lingkungan dan manusia. Larva atau maggot yang dihasilkan dari telur lalat BSF aktif memakan sampah organik. 1000 maggot bisa mengkonsumsi sampah organik hingga 10 kg dalam sehari. Namun, apabila ada sampah organik yang tidak termakan oleh maggot, tetap bisa dimanfaatkan sebagai sumber kompos atau pupuk organik. Selain itu, maggot BSF juga mempunyai nilai ekonomis loh, yaitu menjadi sumber pakan ternak, ikan, ayam, dan unggas yang menggunakan maggot sebagai pakannya terbukti lebih sehat karena kandungan protein yang tinggi.

0: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya, nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh, mau gak?
1: Dimana tuh?
0: Ada!
2: Kakak ada Cikbul!
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Ciki ngebul! Kakak ngegau sih!
1: Bisa aja nih anak, jaman kita mana ada Cikbul?
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang, gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya, malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya?
2: Aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Oh enggak. Yuk. Awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.

Masih ditemenin sama Ramadi jaga malam hari ini ya teman bro dua. Ada satu fenomena khas weekend anak muda, yaitu adalah capek kerja buat healing, tapi habis healing malah capek finansial gitu ya. Kalau kita bahas sisi plus minusnya nih, kita masuk dulu ke sisi plus. Weekend tuh memang penting banget gitu ya, buat recharge energi mental gitu. Pergi keluar, cari suasana baru, atau mungkin ketemu orang-orang terdekat, itu bisa jadi bantu otak lebih segar lagi gitu ya. Karena hidup gak cuma soal kerja dan tanggung jawab aja teman berdua, kamu juga butuh menikmati hasil dari perjuangan kamu sendiri. Tapi kalau kita masuk ke sisi minusnya, kadang konsep healing sekarang tuh jadi terlalu identik sama pengeluaran kali ya. Harus nongkrong, harus staycation, harus cafe hopping gitu. Padahal sebenarnya istirahat gak harus selalu mahal. Kadang yang kita butuh tuh cuma tidur cukup, makan enak, dan gak diganggu chat kerja kali ya. Anyway teman berdua, selalu ramai ingatkan kalau misalkan kamu punya lagu-lagu favorit kamu, boleh yuk langsung request ke WhatsApp kami di 081 1145 1016. Dan requestan selanjutnya Happier by Ed Sheeran teman berdua. Enjoy.

Nama Muhammad berasal dari bahasa Arab dan secara harfiah berarti yang terpuji atau yang sangat dipuji. Nama ini mencerminkan sifat-sifat yang dihargai dalam Islam dan dianggap sebagai nama yang sangat mulia karena merupakan nama dari Nabi Muhammad SAW. Nama ini diberikan kepada banyak anak Muslim dengan harapan agar mereka mengikuti teladan kehidupan Nabi Muhammad yang penuh dengan kebaikan, kepemimpinan, dan moral yang tinggi. Survei Global Index pada tahun 2023 lalu menunjukkan Muhammad menjadi nama depan paling populer di dunia. Sebanyak lebih dari 133 juta orang menggunakan nama Muhammad pada waktu itu. Di Indonesia, Muhammad juga menjadi nama yang paling banyak digunakan pada bayi laki-laki sepanjang tahun 2023. Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia membagikan 5 nama terfavorit pada tahun 2023. 4 diantaranya menggunakan awalan Muhammad.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf, sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun papa di rumah.
1: Iya, papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.

Masih ditemenin sama Rama ya di Jaga Malam hari ini teman Pro 2. Kali ini melanjutkan pembahasan kita dan ini lumayan debat yang klasik banget terkait pro kontra weekend tuh harus produktif atau sebenarnya full istirahat teman Pro 2. Karena ada tipe orang yang merasa weekend tuh harus tetap produktif gitu ya, entah itu harus olahraga, belajar skill baru, beresin kamar, bahkan kadang-kadang side hustle juga nih. Tapi katanya kalau rebahan terus sih nanti nyesel gitu bilangnya. Tapi ada juga nih yang percaya kalau weekend juga harus jadi istirahat total teman Pro 2. Karena weekday udah terlalu melelahkan kali ya. Dan sebenarnya ya dua-duanya sama-sama benar aja dan tergantung preferensi kamu juga sih sebenarnya. Masalahnya muncul ketika kita merasa bersalah saat istirahat gitu ya. Seolah rebahan itu dosa di weekend. Padahal tubuh dan pikiran juga butuh recovery ya, karena burnout itu nyata teman Pro 2. Jadi mungkin weekend terbaik bukan yang paling produktif tapi yang bikin kamu siap menghadapi minggu berikutnya. Anyway, requestan selanjutnya teman Pro 2, How Sweet by New Jeans ya. So, enjoy.

8, 9, 10. Sudah belum? Aku cari ya. Pasti tahu dong permainan itu. Yeah, bener banget. Namanya adalah petak umpet yang juga merupakan permainan tradisional Indonesia. Eits, permainan ini bukan cuma ada di Indonesia aja loh, tetapi juga menyebar ke berbagai negara dengan nama, versi, dan aturan yang berbeda. Misalnya di Inggris disebut dengan hide and seek, di Spanyol disebut dengan escondile, dan lain-lain. Asal-usulnya ternyata berasal dari Yunani, yang dideskripsikan oleh seorang penulis yang bernama Julius Pollux. Tahu nggak sih? Di tahun 2010, untuk pertama kalinya, Italia menyelenggarakan kejuaraan internasional petak umpet, disebut Nascondino World Championship, yang diikuti oleh 80 tim yang berasal dari 11 negara. Dengan keberhasilan dalam penyelenggaraan tersebut, kegiatan ini pun dilangsungkan setiap tahun.

Location Unknown by Hon dan juga Niki, teman Pro 2, menjadi salah satu lagu yang di request pada malam hari ini ya. Dan selalu ramai ingatkan kalau misalkan kamu punya lagu-lagu favorit kamu, boleh yuk langsung request aja ke WhatsApp kami di 081 1145 1016. Dan teman Pro 2, kali ini melanjutkan pembahasan kita kali ya, seputar fun fact nih. Kenapa weekend tuh terasanya cepat banget gitu ya? Karena kalau dilihat dari penelitian dari American Psychological Association, manusia tuh katanya cenderung merasa waktu berjalan lebih cepat itu saat sedang menikmati sesuatu atau berada dalam kondisi rileks. Makanya weekday itu katanya kerasa panjang karena penuh tekanan dan juga rutinitas. Sedangkan weekend itu kerasa cepat karena otak lebih santai dan menikmati momen. Selain itu, penelitian dari Harvard University juga menjelaskan bahwa ekspektasi juga mempengaruhi persepsi waktu. Karena kita terlalu menunggu weekend, akhirnya 2 hari itu terasa lebih singkat secara psikologis. Dan kalau menurut studi dalam Journal of Happiness Studies, orang yang benar-benar memanfaatkan weekend untuk recovery mental itu cenderung lebih bahagia dan produktif saat kembali bekerja. Jadi jangan merasa bersalah ya kalau misalkan weekend kamu dipakai buat istirahat. Kadang itu justru bentuk self-care yang paling realistis ya teman Pro 2.

masih ditemenin sama Rama ya di Jaga Malam hari ini teman Pro 2. Kali ini kita masuk kali ya ke sesi tips and trick biar weekend kamu gak kerasa lewat doang nih teman Pro 2. Seperti biasa Rama bagi menjadi 4 bagian kalau bisa dicatat ya. Terus yang pertama teman Pro 2, jangan over planning ya. Kadang di weekend itu kita bikin terlalu banyak rencana sampai kadang-kadang ujungnya malah capek sendiri. Ya kadang-kadang realitanya sih gak kejadian juga gitu ya teman Pro 2. Jadi boleh planning-planning tapi jangan terlalu berlebihan. Terus yang kedua, sisihkan waktu juga ya buat diri sendiri. Bukan buat kerjaan, bukan buat orang lain, tapi buat kamu nih. Kira-kira kamu punya hobi tertentu kah? Atau mungkin kamu pengen meningkatkan skill set tertentu dengan alasan kamu juga harus fun ya ngejalaninnya. Terus lanjut lagi yang ketiga, kurangi doom scrolling ya. Karena seringkali nih di weekend itu habis cuman buat scroll TikTok tanpa sadar waktu. Ya wajar kalau misalkan waktu kerasa cepat ya kalau di weekend teman berdua. Dan yang terakhir, coba lakukan satu hal yang benar-benar bikin kamu senang. Sesimpel kayak makan favorit atau mungkin jalan sore juga udah cukup ya. Karena weekend bukan cuma soal harus keren tapi juga harus recharge nih teman Pro 2. Anyway, requestan lagu selanjutnya datang dari Lara dengan Driver License by Olivia Rodrigo. Dia juga ngasih alasan nih, katanya karena lagu itu mengingatkan dia bahwa kadang yang paling sakit bukan kehilangan tapi kenangan yang masih terus tinggal di kepala. Semoga katanya lagu ini bisa menemani hati dia yang sedang belajar sendiri untuk ikhlas dan kuat melewati semuanya sendirian. Oke, langsung digas ya. Enjoy teman Pro 2.

0: tree. Yeah, you said forever, now I drive alone past your street.
1: Salah satu permainan masa kecil yang paling ikonik adalah ular tangga. Papan permainan dengan 100 kotak yang dibantu dadu untuk memainkannya ini ternyata berasal dari India yang dikenal dengan nama Moksapat atau Moksapatamu. Tidak diketahui secara jelas siapa yang menciptakannya. Namun dipercaya, ular tangga dimainkan pada abad kedua sebelum Masehi. Ada makna tersembunyi di balik permainan ular tangga yang digunakan untuk memberi instruksi moral pada anak-anak. Kotak di mana tangga dimulai melambangkan kebajikan, sementara kotak di mana ada kepala ular melambangkan kejahatan. Dalam versi asli jumlah kotak hanya 72 saja, sementara di versi modern jumlahnya mencapai 100. Selain itu, dalam versi original jumlah ular lebih sedikit daripada jumlah tangga di dalam permainan.

Dan masih ditemenin sama Rama ya di Jaga Malam hari ini. Teman Pro 2, ada satu momen yang hampir semua orang pasti pernah ngerasain, yaitu adalah Minggu Malam Anxiety. Yang which is malam ini ya teman Pro 2. Tiba-tiba pikiran mulai penuh lagi, besok kerja lagi, besok ngerjain tugas lagi kalau mahasiswa, besok ketemu realita lagi lah ya intinya. Padahal beberapa jam sebelumnya masih santai ketawa-tawa gitu. Nah, fenomena ini bahkan punya istilah sendiri teman Pro 2, yaitu adalah Sunday Scaries ya. Perasaan cemas yang muncul menjelang minggu baru dimulai atau ya mau selesai juga. Dan itu wajar banget ya, karena weekend tuh sering jadi satu-satunya waktu kita merasa bebas. Jadi saat kebebasan itu mau habis, otak langsung stres duluan gitu ya. Makanya penting banget nih punya hidup yang gak cuma ditunggu saat weekend aja nih teman Pro 2. Anyway, requestan terakhir pada malam hari ini teman Pro 2, Putus by Pamungkas ya. Kalau misalkan kamu FOMO pengen ikutan request juga, jangan lupa Rama selalu hadir di Jaga Malam dari jam 7 sore sampai jam 12 malam. Nomornya ada di 081 1145 1016. Enjoy teman Pro 2.

0: Selamat siang, saya Rudy dari Bank BBC. Ingin memberikan kemudahan pelayanan bank kami. Jika berkenan, silakan klik link yang saya kirimkan di WA.
1: BBC? Maaf, ini bukan dari stasiun TV. Pak, ngomong-ngomong lucu ya. Padahal saya nggak punya rekening di situ.
0: Sebentar.
1: Gue tunjukin, orang mau nipu udah ketangkep basah. Hah, untung aja gue udah cari tahu dari sebelumnya. Waspada voice phishing, penipuan lewat telepon. Hindari mengklik tautan yang mencurigakan.

0: Yes.
1: Apa sih yes.
0: Eh, pas banget loh kuotaku habis. Terus ada WiFi mall gratis ini enggak kekunci. Sambungin
1: Eh, stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
2: Lah, terus gimana dong? Masa nggak boleh pakai fasilitas gratisan?
1: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
0: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.

0: Teruntuk dirimu teman Pro 2, Rama harap dari obrolan malam hari ini kamu belajar satu hal ya. Weekend itu bukan soal cuman libur aja, tapi soal mengembalikan diri kita yang capek selama seminggu. Mau weekend kamu diisi jalan-jalan, rebahan, nongkrong, ataupun tidur seharian, yang penting itu bikin kamu pulih ya, bukan malah makin lelah gitu. Karena ya hidup juga bukan lomba siapa yang paling sibuk teman Pro 2. Anyway, selalu ingat juga weekend boleh singkat, tapi jangan sampai kebahagiaan kamu juga ikut singkat ya. Dan lagu ini teruntuk dirimu by Delantis menjadi penanda berakhirnya Rama menemani kamu di jaga malam hari ini. Terima kasih ya yang sudah ikutan request mendengarkan atau mungkin sekedar menemani. Dan seperti biasa selama 1 jam ke depan kamu masih ditemenin sama Jazz Music terlebih dahulu. Jadi jangan kemana-mana. Jangan lupa juga untuk follow Instagram kami di @rri_produbanten. Kamu juga bisa streaming di website rri.co.id atau download aplikasi RRI Digital. So besok ditemenin dulu sama BTB dan juga Nandu Putra selama 2 hari ke depan, karena gue mau liburan dulu ya teman Pro 2. Liburannya agak terbalik nih, kalau orang-orang biasanya hari Sabtu Minggu libur, gue Senin Selasa. So Rama pamit undur diri ya dari jaga malam hari ini, dan tetap jaga diri kamu karena Pro 2 akan selalu jadi teman terbaik kamu. Bye bye teman Pro 2, selamat beristirahat.
1: Halo, duh pengen curhat nih, aduh aku tuh sebel banget.
2: Udah.
1: Gue tuh cuma pengen mereka itu perhatian gitu loh, capek. Udah. Tau capek.
2: Jangan galau malam-malam ya, kan ada aku.

Hati-hati, jangan sampai tergiur iming-iming cuan cepat. Banyak modus penipuan berkedok investasi, dari emas palsu sampai binary scam yang bikin dompet kamu jebol. Investasi itu bukan sulap, nggak ada yang instan. Selalu cek legalitasnya, terdaftar di OJK atau Bakti. Imbal hasilnya, wajar atau janji muluk. Risikonya, jelas atau disembunyikan. Kalau ragu, konsultasi ke ahli atau cari info di sumber terpercaya. Ingat, investasi itu kayak pacaran. Jangan langsung kasih semua yang kamu punya. Cari tahu dulu track recordnya, baru komitmen.

Mensana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat, terdapat jiwa yang kuat. Tahukah Anda, istilah yang populer ini merupakan karya sastra penyair Romawi bernama Decimus Lunius Juvenalis. Diciptakan abad kedua Masehi. Pada tahun 1861, seorang praktisi olahraga asal Inggris bernama John Holly mengangkat istilah ini menjadi moto gerakan hidup sehat di masyarakat Inggris. Mensana in corpore sano semakin digaungkan ketika pandemi COVID-19 melanda dunia pada akhir 2019. Para dokter maupun instansi kesehatan beramai-ramai menggencarkan kegiatan olahraga agar membantu menjaga imunitas tubuh. Jadi, sudahkah Anda berolahraga hari ini?

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu Papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun Papa di rumah.
1: Iya, Papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.

Berani mencoba kuliner ekstrim yang akan menguji keberanian dan indera penciuman Anda? Surströmming, ikan fermentasi dari Swedia, siap menantang batas selera Anda. Hidangan ikan yang dijuluki sebagai makanan terbau di dunia ini merupakan kuliner tradisional Swedia. Karena keunikannya, hidangan ini menjadi cukup populer, apalagi di kalangan pecinta makanan ekstrim. Surströmming terbuat dari ikan herring Baltik kecil. Ikan tersebut ditangkap pada musim semi, diasinkan, lalu difermentasi dalam waktu yang cukup lama. Uniknya, walaupun memiliki bau menyengat, ikan herring yang difermentasi dengan baik memiliki rasa khas pedas dan gurih. Cara tradisional memakan hidangan ini adalah dengan menjadikannya isian sandwich roti tipis atau klama. Dahulu hidangan ini merupakan makanan sehari-hari para petani serta bekal bagi para penggembala. Tetapi sekarang surströmming telah menjadi warisan kuliner dunia dan merupakan makanan khas dari Swedia yang terbilang

Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia, yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak pesawat di ketinggian.

0: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
1: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
0: Ini sedotan bambu?
1: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
0: Ngurusin ginian ribet gak sih?
1: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
0: Keren. Kamu jual kopi, tapi peduli lingkungan juga ya?
1: Ya, ngopi boleh. Tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.

Pasti tahu dong lagu kebangsaan Indonesia Raya ciptaan W.R. Supratman? Tapi tahu nggak, sebenarnya ada yang berjasa dalam tersebar luasnya lagu itu. Dialah Johan Ketayasa atau Yo Kim Chan, sang perekam pertama lagu Indonesia Raya. Setelah W.R. Supratman memperdengarkan lagu Indonesia Raya pada 28 Oktober 1928 di hadapan Kongres Sumpah Pemuda, dia langsung mendatangi Yo Kim Chan untuk meminta merekam lagu Indonesia Raya. Johan Ketayasa mengajak Supratman untuk merekam lagu itu di perusahaan perekaman asing, namun menemui jalan buntu. Yo Kim Chan bahkan melakukan perjalanan keliling Eropa untuk merekam lagu itu. Karena tak mendapati perusahaan yang berkenan merekam, Yo Kim Chan pun membeli alat perekam. Dalam perjalanannya, proses perekaman pun tak berjalan mulus karena menghadapi berbagai rintangan dari pemerintah kolonial Belanda. Meskipun begitu, akhirnya perekaman ke dalam bentuk piringan hitam bisa selesai.

Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba

Dengan terdengarnya lagu ini maka usai sudah Radio Republik Indonesia Banten Program 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore hingga malam. Hari ini hari Minggu tanggal 10 Mei 2026 melalui frekuensi FM 101,6 MHz kami ucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatiannya, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2. Inilah Radio Republik Indonesia program 2 Banten. Mengudara pada frekuensi FM 101,6 MHz, kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini. Hari Senin tanggal 11 Mei 2026 dari Jalan Lingkar Selatan Ciracas, Kota Serang, Banten, kami ucapkan selamat pagi. Tetap kreatif dalam membangun bangsa, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

sering kita baca, dan banyak umat Islam, bahkan termasuk anak-anak, sudah menghafal doa ini. Doa itu ketika kita bangun tidur. Alhamdulillah alladhi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi an-nushur. Alhamdulillah yang telah menghidupkan sesudah mati, dan kita semua akan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika saya membaca doa ini dan merasakan dan menghayati, menarik perhatian saya. Alhamdulillah alladhi ahyana ba'da ma amatana, yang menghidupkan sesudah mati. Apakah saat kita tidur iman mati? Karena bahasanya bangun dari tidur, tapi mengapa disebutkan kata menghidupkan sesudah mati? Mengapa tidak ada kata alhamdulillah yang membangunkan sesudah tidur? Kenapa ada kata hidup dan mati? Yang membuat saya penasaran untuk mencari tahu, apakah betul kita saat tidur benar-benar mati? Benar-benar dicabut nyawa kita oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebentar? Dan apa kaitannya ketika kita pun tidur? Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Berarti kita sudah menutup.

0: Jo, masuk dulu. Ningsih masih di kamarnya.
1: Enggak, saya tunggu di luar aja, Bu.
0: Yo jangan toh, masuk aja.
1: Alah, wis-wis, biar di luar aja, Bu.
0: Ini loh, Pak, Bejo, temannya Ningsih.
2: Pak, itu motor tua kamu.
1: Iya, Pak, saya dari kecil emang udah suka sama Vespa. Akhirnya bisa kebeli ya, meskipun nabung-nabung dulu.
2: Alah, jadul kayak gitu, palingan harganya berapa? Anakku itu bunga pasir.
1: Anu pak, bunga desa kali ya?
2: Kamu kerja apa sekarang?
1: Anu pak, wirausaha. Kemarin itu baru dapat pesanan dari Jepang sama Malaysia. Ya lumayan keuntungannya, mungkin 1M ada sih pak.
0: Waduh, bapak ini pelan-pelan minumnya toh. Sampai nyembur ke Bejo loh, kayak mandiin murai aja.
2: Panggilin Ningsih, kasihan nih nak Bejo nunggu lama.
0: Eleh, makannya pak. Sederhana itu bukan berarti tidak punya.

0: sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
1: Biarlah.
0: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
1: Oh iya ya, harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
2: Kerja bagus.
0: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Oke, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat.
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

Show Pro 2 bareng aku Sarah Ganevi. Badan Pusat Statistik Kabupaten Pandeglang resmi memulai pelaksanaan sensus ekonomi 2026 yang berlangsung serentak secara nasional mulai 1 Mei hingga 31 Agustus 2026. Adapun hasil sensus ekonomi 2026 akan menjadi pijakan strategis bagi pemerintah dalam menyusun perencanaan pembangunan ekonomi daerah.

Selanjutnya nomor 2, tim nasional U17 Indonesia harus mengakui ketangguhan Qatar 2 gol tanpa balas dalam lanjutan pertandingan grup D Piala Asia U17 2026. Hasil ini membuat Indonesia di klasemen grup B Piala Asia U17 merosot ke peringkat ketiga, sedangkan Qatar menduduki tangga runner-up mengekori Jepang.

0: album studio ke-8-nya. Lagu tersebut akan berjudul Hate That I Made You Love Me dan dijadwalkan rilis pada 29 Mei 2026. Dalam unggahan di Instagramnya, Ariana menyebut lagu itu sebagai salah satu lagu favorit yang pernah ia tulis. Sekian Info Pro 2 pagi ini, sampai jumpa di Info Pro 2 selanjutnya.
1: Info Pro 2.

Minggu jam 5 sore. Tunggu. Komentar-komentar ringan dan lucu bakal kamu dengerin di setiap minggu jam 8 malam. Jadilah saksi sejarah lahirnya juara baru. Simak rangkaian programnya hanya di 101,6 FM.

101,6 Pro Independen, teman terbaik kamu. Sepeda, selamat pagi teman Pro 2. Udah hari Senin lagi ya rasanya. Aduh, bisa gak sih balik Sabtu atau Minggu lagi? Tapi sekarang udah hari Senin ya teman Pro 2. Jadi kamu harus mulai beraktivitas lagi seperti biasa. Gak apa-apa, semangat, karena Minggu ini ada tanggal merah gak sih teman Pro 2? Karena di bulan Mei ini liburnya lumayan banyak ya. Jadi mungkin bisa bikin kamu semangat menjalani aktivitas hari ini. Kayak gak apa-apa hari ini huru-hara, hari ini kerja, hari ini sekolah, ngampus gitu kan. Nanti pas mau weekend, nah itu nambah liburnya lagi gitu ya teman Pro 2. Dan biar bikin kamu makin semangat, aku Sergei Nevi bakal nemenin kamu sampai beberapa jam ke depan teman Pro 2.

0: bosen banget, pengen nongkrong, tapi tempat nongkrongnya gitu-gitu aja.
1: Mau nongkrong, tapi bukan yang gitu-gitu aja.
0: Lah, emang ada yang beda?
1: Ada dong, nongkrongnya pindah ke Pro 2. Ajak komunitas kamu buat seru-seruan bareng. Siaran langsung di program Komunitas Jaga Malam.
0: Serius? Komunitas pecinta kucing? Bisa.
1: Bisa.
0: Komunitas jomblo akut?
1: Boleh banget.
0: Kalau komunitas yang isinya cuma 3 orang tapi merasa paling penting sejagat raya?
1: Gas, langsung daftar. Buruan daftarin komunitas kamu lewat WhatsApp di 081-1145-1016 atau DM Instagram di @rri_pro2banten.
0: Komunitas kamu bakal diundang siaran bareng di Pro 2 FM tiap jam 8 malam. Jadi,
1: tunggu apa lagi? Yuk nongkrongnya pindah ke Pro 2.
2: Tahukah Anda kalau di negara Thailand memiliki sebuah desa bernuansa Indonesia? Desa ini bernama Kopanye, didirikan oleh 3 keluarga nelayan keturunan Jawa sekitar 200 tahun lalu. Keberadaan desa ini berawal saat 3 keluarga terdampar di perairan Thailand untuk menangkap ikan di sekitar Laut Andaman atau lepas pantai Thailand. Saat ini ada lebih dari 1.680 jiwa yang mendiami desa Kopanye. Pemerintah setempat pun telah menetapkan hak kepemilikan atas tanah meski sebagai orang asing. Uniknya, di desa ini telah dibangun 3 lapangan sepak bola terapung yang terbuat dari bahan kayu, dibangun setelah gelaran Piala Dunia tahun 1980.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

1 nomor 2 bentuk mantra bayi kamu. Nomor 2 udah di 632 ya. Dan sekarang aku mau ngasih tau kamu untuk perakhiran cuaca di wilayah Provinsi Banten hari ini kayak mana. Apakah cerah, bakal hujan ya nomor 2. Jadi ini dari BMKG sendiri ya, untuk di pagi hari di Provinsi Banten ini didominasi dengan cuaca cerah berawan hingga berawan nomor 2, dan ada potensi hujan ringan yang bakal turun di pagi hari di daerah Cikesik, Mandalawangi, Pandeglang, Sindang Resmi, Majasari, terus juga Malingping, Gunung Kencana, Cileles, Cijaku, Cirinten, terus Bojonegara, Ciruas, Kragilan, Cikesal, pada Rincang, Cilegon, dan juga Serang, teman Pro 2. Kita masuk ke siang hari, di Provinsi Banten didominasi dengan cuaca berawan dan ada potensi hujan sedang yang bakal turun di Mandalawangi, Muncang, Bojongmanik, Rangkas Bitung, Warung Gunung, Cirinten, dan juga pada Rincang. Nah, di siang hari ini gak cuma ada potensi hujan sedang aja ternyata ya, ada potensi hujan ringan juga yang bakal turun di Panimbang, Labuan, Manuk, Pandeglang, Sindang Resmi, Gunung Kencana, Cimarga, Maja, terus juga Cibeber, Lebak Gedong, Curug, Cikande, Cikesal, Jawilan, Ciomas, terus juga Pabuaran, Jambe, Legok, Pagedangan, Cisauk, Serpong, dan juga Ciputat. Masuk ke malam hari, di Provinsi Banten diprediksi bakal berawan hingga hujan ringan, teman Pro 2. Masuk ke dini hari, didominasi lagi dengan cuaca berawan dan ada potensi hujan ringan yang bakal turun di Cilegon, Bojonegara, Tirtayasa, Tanara, dan juga Mekar Baru. Jadi karena masih ada potensi hujan hari ini dari pagi sampai dini hari, teman Pro 2, BMKG ngasih peringatan dini ya untuk kamu waspada potensi hujan sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang di wilayah Kabupaten Pandeglang bagian utara, Kabupaten Lebak bagian utara dan timur, dan juga Kabupaten Serang bagian selatan, teman Pro 2. Itu untuk perkiraan cuaca hari ini, jadi kamu bisa menyesuaikan barang bawaan kamu dengan perkiraan cuaca ya. Dan jangan lupa juga sesekali kamu cek and recheck update cuaca dari BMKG.

Kanada, dan Meksiko. Kolaborasi ini mencerminkan semangat kebersamaan lintas batas, sekaligus menunjukkan bagaimana sepak bola mampu menjadi penghubung berbagai budaya di dunia. Didukung infrastruktur modern dan pengalaman sebagai tuan rumah sebelumnya, ketiga negara ini siap menghadirkan penyelenggaraan yang lebih luas, inklusif, dan meriah. Piala Dunia 2026 pun diproyeksikan menjadi salah satu edisi terbesar, baik dari sisi jumlah peserta maupun skala penyelenggaraan. Lebih dari sekedar kompetisi, Piala Dunia 2026 menjadi perayaan global yang mempertemukan jutaan penggemar dalam satu semangat yang sama.

Pasti tahu kan kalau setir pada mobil di Indonesia ada di sebelah kanan. Tapi tahu tidak kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu sudah ada. Di Indonesia, penggunaan setir di sebelah kanan tidak terlepas dari era penjajahan Inggris, Belanda, dan Jepang, di mana negara ini juga menerapkan hal yang sama, kecuali Belanda yang mengubah posisi setir saat dijajah Prancis. Di negara Eropa, hanya

101,6 Radio Benten, teman terbaik kamu. Tahun nomor 2, bulan Mei. Ya sekarang udah bulan Mei dan kayak makin lama sebentar lagi makin deg-degan gak sih nunggu Piala Dunia karena bulan depan gitu ya, tahun nomor 2. Dan format Piala Dunia tahun ini juga berbeda, bahkan ada di 3 negara juga, karena ada di 3 negara tahun nomor 2. Opening ceremony-nya juga ada di 3 negara. Wah, gokil banget sih tahun nomor 2. Dan ini benar-benar kayaknya bakal wow banget gak sih ya, karena nanti Meksiko ini bakal jadi membuka turnamen lebih dulu ya tahun nomor 2 di tanggal 11 Juni nanti. Terus juga dilanjut Kanada yang bakal menggelar opening ceremony-nya di Toronto sehari setelah dari Meksiko. Dan untuk opening ceremony di Amerika Serikat, FIFA sendiri katanya pengen menghadirkan pertunjukan yang wow banget, yang pokoknya mencerminkan skala besar turnamen tahun ini tahun 2022. Bahkan FIFA juga udah nge-spill siapa aja musisi-musisi yang masuk ke dalam line up ya tahun 2022. Ada Katy Perry, ada Future, terus juga ada DJ Sanjoy, juga ada Alicia Cara kalau nggak salah ya, terus juga ada Lisa Blackpink juga tahun 2022, yang kayaknya emang tahun ini bakal pecah banget sih ya opening ceremony-nya, yang kayaknya ini jadi salah satu opening ceremony yang paling megah banget dalam sejarah FIFA, ya nggak sih teman-teman berdua?

Teman Pro2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunia.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Waduh, lampu merah lagi. Bisa-bisa telat nih. Ah, terobos aja deh. Jalanan juga kosong.
1: Hei, jangan nekat. Lampu merah itu buat keselamatan, bukan buat dilanggar.
0: Tapi jalan kosong, nggak bahaya kan?
1: Justru di saat kita pikir aman, bahaya bisa datang. Kamu nggak akan tahu siapa yang bisa tiba-tiba muncul dari arah lain.
0: Iya juga sih.
1: Ingat bro, menunggu 1 menit lebih baik daripada celaka seumur hidup. Nyawa nggak bisa diulang. Taatilah rambu lalu lintas. Berhenti saat lampu merah menyala, sayangi nyawamu dan nyawa orang lain.